0: melakukan pembersihan jalur irigasi dan drainase yang kerap menyebabkan air meluap ke jalan lintas Sumatera. Kegiatan tersebut dipusatkan di Dusun 3, tepatnya di sekitar ruas jalan dekat minimarket. Pembersihan dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan, sekaligus mengurangi resiko genangan dan banjir yang mengganggu pengguna jalan. Kepala Pekon Tambak Rejo Supriyadi mengatakan pembersihan drainase dilakukan karena saluran yang tersumbat menjadi salah satu penyebab air meluap ke badan jalan. Warga sekitar Wahyu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Pekon dan masyarakat yang ikut bergotong royong membersihkan serta memperbaiki saluran drainase. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu warga terutama untuk mengantisipasi luapan air ke jalan dan lingkungan sekitar saat hujan deras. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum, kita kembali bergoyang asik-asik pagi kali ini seperti biasa sama Putra lagi di Madu Jelly. Come on.

sudah sibuk sekali dengan segala rutinitasnya, juga semangat untuk menjalankan rutinitasnya ya. Lagi pada bebersihan juga semangat terus, yang lagi pada bikin sarapan semangat semuanya. Yang lagi mau berangkat ngojol, hati-hati semuanya keluarga. Seperti biasa pokoknya sampai dengan jam 8 bareng sama Susu Kambing Etawa untuk menemani segala rutinitas kamu di kesempatan hari ini. Masuk di hari Jumat di tanggal 25 September 2026, satu hari lagi jelang siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis untuk warga-wargiku yang ada di seputaran Paes dan sekitarnya. Besok kita ketemu ya. Besok ketemunya di Paes, di depan pasar Paes nih, sampai dengan sore hari pokoknya ya. Gak cuma sampai dengan jam 4. Silakan besok boleh datang keluarga semuanya. Kita di sana dari jam 7 ya. Jam 7 aku sudah siaran di sana besoknya. Kita juga masih terus bareng sama Susu Kambing Etawa Premium.

jelas manfaatnya, jelas premiumnya ya. Karena saya suka mengetahui premium ini bermanfaatnya banyak. Selain untuk mendukung daya tahan tubuh keluarga semuanya, ini juga bisa menguatkan tulang dan juga sendi, serta bisa mendukung pencernaan agar lebih sehat. Diawali dengan pencernaan yang sehat, maka keluhan-keluhan yang lain atau daya tahan tubuh kita akan tetap terjaga ya. Keluhan-keluhan yang akan menginggap di tubuh kita tidak akan jadi menginggap ya, karena pencernaannya sehat. Selain itu keluarga semua,

pengen tulangnya sehat, kalau kerjanya berat tapi tidak ada keluhan penyakit tulang, ini dia susu kambing Etawa ya. Selain itu, susu kambing Etawa ternyata mudah dicerna banget keluarga semua, memiliki butiran lemak dan juga protein yang lebih lembut dibandingkan susu-susu yang lain ya. Jadi sangat disarankan untuk keluarga semuanya untuk selalu mengkonsumsi namanya susu kambing Etawa Premium yang tersedia semuanya di seluruh jaringan Trirama FM.net. Kemudian keluarga semuanya, ternyata susu kambing Etawa ini alternatif banget ya untuk dikonsumsi sebelum sarapan. Walaupun yang punya asam lambung, ini ternyata bisa menetralkan asam lambung karena memiliki sifat basa atau alkalin yang baik untuk penderita masalah lambung. Jadi jangan salah pilih susu kambing Etawa dan kamu tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi susu kambing Etawa. Dapatkan sekarang juga susu kambing Etawa yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Tayang.

Masih dari studio satu Radio Trirama FM Lampung Timur. Pagi ini keluarga semuanya, kamu masih terus bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8 aja, menemani segala aktivitasnya keluarga semua yang lagi pada sibuk sekali ya. Semangat untuk beraktivitasnya, kalau badan sehat ini pasti semangatnya luar biasa. Tapi beda, yang lagi ngerasain gak enak badan, terutama di sendi dan juga ada peradangan nih, jangan-jangan keluarga semuanya ya. Kamu lagi ngerasain bengkak dan juga merah di area lutut nih keluarga semuanya, bisa jadi itu adalah tanda-tanda adanya radang atau iritasi di sekitar area sendi. Kita selalu kasih solusinya untuk keluarga semuanya. Kalau sesuka mengetahui ini pengobatannya dari dalam, dibantu juga dari luar ya, biar makin maksimal untuk pengobatannya. Sekarang ada magnesium cream.

Drama FM Net yang sangat sekali mantul. Tinggal dioleskan aja karena bentuknya krim keluarga ya. Tinggal dioleskan aja di area-area yang ngerasa sakit, linu, pegal. Kamu tinggal dioles-oles sambil diurutin pelan-pelan. Ini tidak perlu kamu pinter ngurut ya. Setelah ada magnesium krim dengan perpaduan magnesium dan juga bahan alami, jadi tinggal dioles langsung dipelurutin pelan-pelan di area sekitar yang iritasi atau di area sendi yang sakit. Solusi untuk persendian, solusi untuk area-area sendi, silakan menggunakan yang namanya magnesium krim. Bisa meredakan bengkak juga keluarga semuanya, meredakan kemerahan, mengurangi peradangan, aman dan juga nyaman dipakai untuk sehari-hari. Dapatkan sekarang juga magnesium krim. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net saja, tayang.

September S-nya apa tayangku? Selalu sareng-sareng semuanya. Asoy. Kita masih terus bareng-bareng pagi ini. Masuk di setengah interval ternyata. Gak kerasa banget kalau sama Madu Jelly ya. Semangat semua yang sudah pada banteng. Asoy. Lagi pada sarapan, selamat sarapan tayangku semua. Jangan lupa susu kambing etawanya dikonsumsi setiap hari. Sampai dengan jam 8, sederetan dinang enak. Pokoknya keluarga selalu dihadirkan untuk bisa menyemangati semuanya. Yang belum sarapan boleh konsumsi dulu yuk susu kambing etawanya. Yang ada promo adalah etawasi. Ini masih ada promo sampai dengan akhir bulan nanti ya. Setiap beli 3 box, ini harganya cuma 200 ribu rupiah saja.

ini. Selamat menikmati hari Jumat, Jumat berkah barokah. Yang lagi pada mau berjualan laris manis Tanjung Kimpul semuanya, yang mau berangkat beraktivitas, bismillah lancar luncur semua. Yang mau OTW juga hati-hati, selamat sampai tujuan semua. Yang lagi pada punya cita-cita, semoga cita-citanya segera terwujudkan. Kita masih sama Madu Jelly pagi ini sampai dengan jam 8. Kita bacain dulu WhatsApp-nya yang sudah pada masuk di 08 12 9310. Pak Suwandi, apa kabar? Rama Puja 2 Raman Utara Lampung Timur, hadir di Goyang untuk semuanya saja. Makasih Pak Suwandi. Ada Yuni, apa kabar Yuni? Semoga kita selalu sehat tak kurang satu apapun ya Mas Putra. Iya amin Yun. Tak tinggal ke pasar dulu ya, kulkasnya lagi kosong seperti hatiku. Au. Aduh, kemana hatinya? Hatinya ngebolang kemana Yun? Dibawa pergi sama Mas Endri hatinya. Mama Eka, apa kabar Ma? Selamat bergoyang asik-asik lagi Mama Eka. Wow, Mama Eka juga punya cita-cita. Semoga cita-citanya tetap terwujud ya, segera terwujud. Apa cita-cita Mama Eka? Keluarga semuanya pengen tahu. Sarapan pakai singkong biar diet katanya. Lagi diet, sarapannya pakai singkong. Iya, semangat ya Mama Eka ya. Sepiring loh tapi diet katanya Mama Eka. Sambil terus bergoyang, terima kasih Mama Eka. Semoga segera terwujud ya, punya badan ideal ya. Mama Inur Hazana, apa kabar? Waalaikumsalam. Masih ngangsu katanya gitu. Masih ngangsu, malah beseknya rame. Mama Inur Hazana semangat terus ya. Dari kawasan Wonosari, Candipuro, Lampung Selatan. Digoyangin untuk penyiar idolaku aja. Terima kasih ya Mama Inur Hazana, semangatin teruslah. Walaupun besekannya rame, semoga rezekinya tambah banyak lagi. Mas Eko Purnomo, apa kabar? Dari kawasan Pardasuka, Pringsewu. Pagi ini juga sudah panteng, sudah bergoyang sama pasukan goyang tentunya. Mbak Merianti, semua yang ada di gedung Tataan bergoyang. Terima kasih Mbak Merianti. Agak dipa Mbak Meri. Dari kawasan gedung Tataan Pesawaran, selamat bergoyang semuanya. Pak Cupli, waalaikumsalam. Sambil aktivitas tetap panteng digoyang untuk pasukan goyang mania dimanapun berada. Terima kasih Pak Cupli, semangat terus ya. Bunda Gaiska, Anda nggak pengen nanya aku panteng sambil ngapain? Kalau kamu mah nggak perlu ditanya, pasti lagi mager kan? Aku mau udah tahu ah, bosen aku mah nanya sama kamu, jawabannya pasti itu. Aku yang heran sama Mas Tony aja, nggak ada bosennya sama kamu ya. Tolong, besti ini ya. Selamat bergoyang ya Bunda Gaiska ya. Jangan lupa ya keluarga semua. Ada di Baes, besok kita ketemu pokoknya. Aku jam 7 udah siaran di sana ya. Mas Andon yang ada di Kota Metro, semuanya lagi pada banteng di 98 FM Radio Duta Paramita Kota Metro. Kita lanjut bergoyang lagi sama Denang yang enak, masih sama Putra di Madu Jelly. Come on.

kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang, kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki, kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Bote Samila, bote.
3: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Sini cobain ini.
6: Apaan Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing gak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Ternyata enak juga.
3: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
7: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
8: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
7: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
8: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
7: Terus, itu minum apa?
8: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
7: Oh, yang madu hitam pahit itu.
8: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
7: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
8: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
11: Mainkan DJ-nya.
10: Enak sekali. Kita goyang lagi,
12: bro. Terima kasih ya keluarga semuanya, masih terus bandeng bareng Putra dan juga bareng sama pasukan goyang yang lain. Kita masih terus di Madu Jelly tentunya. 11 menit lagi sampai dengan jam 8, Putra menemani segala aktivitas kamu di kesempatan pagi kali ini. Yang lagi ngerasain darah tinggi atau darting keluarga semuanya, ayo hati-hati, jangan sampai dartingnya terus melonjak ya tekanan darahnya. Dikontrol sekarang juga dengan madu si pahit keluarga semuanya. Ini madu terbaru dari seluruh jaringan Trirama FM Net. Madu murni pilihan ditambah dengan bahan herbal seperti sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, temulawak, temu ireng, kayu manis, daun salam dan juga daun kelor. Manfaatnya nampol lagi karena komposisinya nambah banyak, khasiatnya juga nambah banyak juga ya. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh, ini juga bisa mengurangi tekanan darah tinggi, meredakan peradangan, membantu mengontrol gula darah. Kemudian keluarga semuanya yang mempunyai masalah pernapasan, ini juga bisa membantu meredakan batuk, sakit tenggorokan hingga gejala asma. Dapatkan sekarang juga madu si lambung. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net saja tayang.

Kita lanjutkan lagi asoy-asoynya pagi ini sambil meneruskan segala aktivitasnya keluarga semuanya. Apalagi pasukan WhatsApp mania yang masih banyak belum aku bacain. Selamat bergoyang semuanya. Mama Rehan dari Banding sambil nyuapin Dedek Luna. Sarapannya meruput soalnya mau tugas negara, tapi goyang dulu bareng sama Mas Putra. Makasih ya Mama Rehan dari Banding. Kemudian ada Bunda Willy. Apa kabar Bunda Willy? Mau nimbang, semoga berkah di hari Jumat ini. Habis nimbang mau COD-an. Makasih Bunda Willy, sehat selalu. Kemudian ada Pak Ci. Apa kabar Pak Ci? Pak Ci selalu pantang Pak Ci. Sikat. Sikat. Sama Mama Riri. Mama Riri sama Pak Ci selalu pantang hadir terus. Kegiatannya takjiah, ada tetangga yang meninggal dunia Mas Putra. Sarapan dulu pakai nasi goreng sama telur goreng. Ditambah sama kerupuk. Wah.

apa kabar Angeli? Mana Sena? Oh, Sena lagi nyanyi Teh Hijau tadi. Coba besok kalau ketemu sama aku, apal gak liriknya? Kaci Angeli, jangan lupa calapan ya. Om Yusuf, apa kabar? Lagi mau sekolah, Om Yusuf? Lagi di sekolah, lagi ngajar anak-anak SMP di Mandal. Ah, khawatir aku terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini mah. Terima kasih Om Yusuf ya. Bunda Ulfa, apa kabar ini? Terima kasih sekali lagi ubrek-ubrek Mas Putra sambil terus bergoyang sama Madu Jelly. Makasih ya Bunda Ulfa dari Sedampa Liwa. Kemudian dari Liwa kita terbang ke Bahu. Apa kabar Mama Anissa? Dari kawasan Bahu selalu panteng sama Radio Tri Rama dan jaringannya. Makasih ya Ma. Ada Kang Subari Cabong dari kawasan Seputih Raman sudah hadir. Mbak Italiana Nasution, Teluk Betung Bandar Lampung digoyang untuk semua pasukan goyang mania tanpa terkecuali. Dan salam kekeluargaan untuk Bang Putra sia selalu. Makasih banyak abangku sudah dihadirkan. Aku tak berarti lagi bagimu ya. Bu Ediana, apa kabar Bu Ediana? Dari kawasan Veteran Mania hadir. Sehat ya Bu. Ada Wayu Endra dari kawasan Seputih Raman. Terima kasih sudah ikutan bergoyang bareng Mas Putra. Mbak Astina Setio, apa kabar tayang? Senggol dong. Siap, makasih ya. Semuanya lagi pada panteng di Radio Asrianda FM Pringisewu semuanya. Mbak Indah, apa kabar Mbak Indah? September S-nya apa? Selalu panteng. Asoy Mas Putra, sia selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Makasih Mbak Indah, Mbak Indah juga sehat selalu ya. Mae Ucup, apa kabar Mae Ucup? Makasih untuk Mae Ucup, selalu pantengin Putra juga. Kemudian lagi ada Kang Jimin, apa kabar? Terbangi mulia hadir. Makasih Kang Jimin, WhatsAppnya udah masuk pagi ini. Ada Mas Ahmad Firnanda dari kawasan Poncowarno, selalu ikutan bergoyang, makasih. Untuk Teh Henti, apa kabar Teh? Tiap hari dengerin Tri Rama, semangat beres-beres rumahnya. Selamat pagi, semangat terus untuk Mas Putra juga. Terima kasih ya Teh, sehat selalu ya Teh. Bunda Oleng, Bunda Oleng. Aku pantang sambil ngeliatin Pak Oleng. Pak Oleng tak lihat-lihat kenapa tambah tua. Tolong. Kenapa? Udah ini ya, udah berubah warna rambutnya Bunda Oleng. Aku tahu kenapa Pak Oleng jadi cepat tambah tua. Kenapa coba? Mikirin Bunda Oleng. Wah. Bunda Miasi, apa kabar Ibu Kota yang? Allahu Akbar. Besok kita ketemu Bunda Miasi asoy. Mana Waparti? Waparti mana Waparti? Coba goyang dulu Waparti biar tambah semangat di sela-sela kesibukan pagi ini ya. Goyang Karawang. Semangat ya Bunda Miasi, besok kita ketemu pokoknya ya. Mama Jahla, apa kabar Mama Jahla? Waalaikumsalam, baru pulang. Katanya ngunduh sayuran. Panen sayuran apa Mama Zahra? Putra Linggo, hadir aja Mas Putra digoyang untuk semuanya. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Dari Tulang Bawang, ada Mbak Parni ya. Pasukan terakhir kita selalu panteng.

ya makanya itu dah istri gak tahu diri, suaminya kok ya gak sadar-sadar, ya kan? Terima kasih ya semua yang sudah pada Banteng Putra ya pagi ini ya. Di Madu Jeli mainkan enak sekali. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Apa kabar juga untuk pasukan-pasukan Goib Mania pagi ini yang sudah pada Banteng sama Putra di Madu Jeli. Grandpa, apa kabar Grandpa? Mbak Selamet, Longkawati, Pak Sarijan, Gang 3, Atun, Dukalara, Mama Arsai juga selamat pagi semuanya ya. Jangan lupa pokoknya besok kita ketemu di Pak S, keluarga semuanya. Jaga terus kesehatannya, susu kambing etalnya dikonsumsi setiap hari ya. Panjang umur, banyak rezeki juga. Banteng Radio, Banteng Terirai pada jaringan yang wena-wena dendangnya. Putranya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari detik.com, kebakaran hutan dan lahan terjadi di dua titik kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Salah satu titik kebakaran yakni di kawasan inti TNWK, yakni Pusat Latihan Gajah atau PLG, dengan luas lahan terdampak sekitar 5 hektar. Kebakaran tersebut ditangani tim gabungan yang terdiri dari personel Balai TNWK, TNI, Polri, Mitra Lapangan, serta Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera. Pada Rabu kemarin, Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera TNWK, Brigjen TNI Srianto, mengatakan titik pertama berada di area proyek pembangunan kandang gajah jantan di kawasan PLG, Kecamatan Labuan Ratu. Api dilaporkan muncul sekira pukul 11 siang. Api di sekitar proyek kandang gajah jantan berhasil dipadamkan sekira pukul 2 siang. Petugas kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di resor pengelolaan Taman Nasional atau PTN Wilayah Cabang. Api membakar kawasan hutan sekunder pada jumlah krit yakni 31T, 30U, dan 31U. Srianto mengatakan kondisi di titik kedua berbeda dengan lokasi pertama. Api ditemukan membakar permukaan hingga tajuk pohon dan diperparah kondisi cuaca panas serta angin kencang. Pemadaman di lokasi kedua dilakukan menggunakan sistem pompa seri. Tiga mesin pompa portable disusun untuk mengalirkan air dari bak penampung menuju titik kebakaran yang berada cukup jauh dari sumber air. Petugas juga menggunakan jet sotar serta peralatan manual berupa garuk untuk melokalisasi api dan mencegah rambatan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: hari Jumat, Besti. Jumat bersih, Jumat bersih, bersih bersih.
1: Jumat bersih, Jumat berkah, Jumat menyala, Jumat bahagia.
0: Iya dong, Besti. Di hari Jumat ini mudah-mudahan semuanya bahagia ya, Besti. Apalagi ditemenin sama Dua Mia.
1: Bahagia banget aku tuh.
0: Iya, aku juga bahagia banget.
1: Ulu-ulu. Besti, sampai jam 10 ya ditemani sama Dua Mionya.
0: Iya dong, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: Banten Radio, Banten Prirama. Enak-enak dendangnya.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus. Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.

0: go yang terus.
1: Maaf ya bestiku ya, aku tidak tahu abah-abahmu.
0: Besti, ih, pagi ini udah pada minum jamu herbalnya belum?
1: Hayalah, udah belum. Seharusnya udah sih, Bes. Soalnya udah jam 8 lewat nih.
0: Ih, seharusnya tadi pagi banget bangun tidur langsung buka botolnya. Diseduh agar ilusnya diminum.
1: Iya dong, Besti. Kan udah diingetin sama Duo Miau ya, kalau setiap pagi bangun tidur harus dikonsumsi agar ilusnya.
0: Bener, jadi dia nanti bisa nih ngedetok nih badannya Besti. Ngedetok pas Besti lagi beraktivitas. Terus juga dia kan kalau selama Besti bekerja, dia juga ikut bekerja menjaga tubuhmu dari dalam.
1: Iya Besti, jadi kamu bisa senang, aman karena dijaga sama herbal agar ilus.
0: Iya, kalau Besti mah tugasnya bekerja aja, aktivitas aja, lanjutin kesibukan. Nah, agar ilus tuh yang tugasnya untuk menjaga kesehatannya Besti.
1: Ya iyalah Besti, harusnya gitu. Jadinya kamu gak pusing lagi. Biarlah kamu kerja, badannya sehat deh.
0: Ah, itu dia ya. Kalau Besti ini ternyata belum punya produknya, ya buruan datang ke radio, ke seluruh jaringan Tri Rama FM atau ke Radio Lilin juga bisa. Atau Besti bisa hubungi call center biar nanti dianterin sama kurirnya kita di 0831760600.
1: Tuh Besti ya, kamu telepon aja, WhatsApp juga boleh, SMS juga boleh ke nomor itu tadi ya. Kalaupun kamu telepon gak diangkat, kamu coba ke WhatsApp aja ya. Jadi kamu WhatsApp, jadi kalau pas gitu ya dipegang HP-nya, kita tahu oh bahwa ada Besti yang menghubungi kita gitu.
0: Betul. Atau besok kamu datang aja ke depan pasar Pak S.
1: Oh iya benar banget Besti, besok banget tanggal 26 September 2026 ya. Hari Sabtu loh, hari Sabtu ya.
0: Besok banget dari jam 7 sampai jam 4 sore kita akan berkegiatan di sana. Ya di samping konter di depan pasar Pak S. Ya kan? Nanti ada siaran keliling. Ya maksudnya tuh siaran tapi enggak bukan keliling-keliling pasar enggak. Kita siarannya sambil duduk tetepan.
1: Tetap duduk cuman pindah-pindah tempat gitu loh, Bang.
0: Itu siarannya di pasar Pak S. Terus juga nanti ada cek kesehatan gratis dan kita akan bawakan banyak banget promo spesial bulan September ini, spesial banget untuk besti-besti yang ada di PAES dan sekitarnya.
1: Betul banget, besti yang mau dapetin promo spesial herbal agar ilus drink, agar ilus healthy, herbal morinda, herbal baking, madu kaje, susu kambing etawa, terus juga madu lambung, ada madu pahit juga ya. Yang mau dapetin promo-promonya buruan besok datang ke depan pasar PAES.
0: Setuju, aku setuju. Nah nanti dilanjut tanggal satunya kita ada di pasar Raman Utara.
1: Iya Besti, berarti tanggal 1 kita ketemu di hari Kamis depan ya Bes ya.
0: Betul ya, semingguan lagi lah kurang lebihnya.
1: Yes, betul banget Besti, kamu datang ya Bes ya, kita di Raman Utara loh.
0: Betul, nanti kita bakal ingetin lagi ya. Penting sekarang kamu jangan lupa, besok kita di PAES. Besok di PAES, PAES Lampung Tengah.
1: Yes Bes ya, yes betul-betul. Jadi untuk Besti warga PAES, PAN, PAO, Varia Agung, terus juga Merapi, bisa banget ya untuk meluncur aja besok Besti.
0: Betul sekali itu. Semuanya, semua-muanya boleh. Ini dibuka untuk umum ya. Dan juga untuk kebersamaan hari ini kamu boleh menyatu di 08 12 12 12 9 3 1 0. Kamu boleh SMS, boleh juga WhatsApp.
1: Yes betul ya Besti ya kok. Ini juga pagi-pagi udah menyatu, ada Zahra, oh Mama Zahra, ada Fahdi dari Tanggamus. Besti kangen kita nggak? Kita udah 2 hari ini nggak live TikTok.
0: Iya, kita live-nya besok.
1: Iya, besok ya Bes ya. Soalnya pagi ini kita lagi sibuk banget. Kita lagi besi-besi.
0: Kita lagi ngijah.
1: Iya, kita lagi ngijah dulu pagi ini ya Besti ya.
0: Oh ya Besti, ada lagi siapa itu yang sudah ikut gabung ya?
1: Ada Amrizal Bekam di Tanjung Kesuma. Salam Jumat berkah, tetap semangat ya. Selamat beraktivitas. Paija anak kerja ora jajan pas sehat lima miliar. Wow. Ada Om Yusuf lagi tugas di sekolahan ngajar anak-anak SMP di Mandala Lampung Tengah. Emang iya. Ya bener aja Pak Yusuf.
0: Iya iyain aja lah kalau Pak Yusuf mah.
1: Ada Pan.

0: Bun.
1: Apa?
0: Padi digiling menjadi beras. Terus anak-anak harus rajin belajar supaya menjadi orang berguna.
1: Oh iya. Orang berkelas kali,
0: iya.
1: Om.
0: Iya, gitu. Om Yusuf seharusnya belakangnya SS juga dong.
1: Ya enggak apa-apa, it's okay lah.
0: It's okay lah kalau Om Yusuf mah selalu benar ya.
1: Yo.
0: Ada Mbak Merianti selalu gabung sama Trican loh dari Bernung Gedung Tataan Pesawara.
1: Terima Aci.
0: Ma Aci besti-besti. Jangan lupa calapan.
1: Iya, biar pada ceat.
0: Iya, biar pada ceat. Badannya tidak cair.
1: Ya udahlah besti, kamu enggak usah kemana-mana loh ya.
0: Iyalah besti, di sini aja ya bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus, Miau.

0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Asma atau sesak nafas, hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: pagi ini, Besti.
1: Sampai mana?
0: Iya, siapa tahu Besti pagi-pagi udah OTW.
1: Sampai mana saya ya?
0: Atau juga Besti-Besti pagi ini lagi bersih-bersih seluruh halaman rumah. Nah, kira-kira udah sampai mana ini bersih-bersihnya?
1: Sampai rumah tetangga, orang lagi bercerita panjang lebar.
0: Iya. Jadi dari tadi gak selesai-selesai nyapunya. Itu tempat tangga berdiri sambil pegang sapu.
1: Ada kisah baru nih.
0: Infonya apa, Bu Ibu?
1: Ada info baru nih.
0: Ada info baru, tapi memang kalau kerja pagi-pagi gitu ya, Chan ya. Mm-hmm. Kayak kalau lagi bersih-bersih sambil gibah tuh kayak enggak kerasa loh capeknya loh.
2: Ngerti orang.
0: Tahu enggak sih? Tapi jangan sampai berhenti tangannya, tetap sambil nyapu atau sambil ngepel gitu, tapi mulutnya ngomong terus.
1: Ya, gimana ceritanya itu jadinya tidak bisik-bisik, itu jadinya bikin pengumuman. Mbak, sampean ngerti orang, Mbak. Itu loh, cakai membengi diapeli. Orang mobil warna pink. Ngerti apa orang, Mbak, sampean, Mbak? Ayo nek, dilu nek, Mbak Yumari kae arep mantu.
3: Apa iya ta yo?
1: Tapi Mbak yo, de ingi, de diapeli karo cah kae lah sing mobil, mobil nek, motore gede.
3: Lah perlu kae wonge padha.
1: Ganti. Pusing banget mama nih ngurusin hidup anak orang.
0: Iya, udah mah gak usah ngurusin anak orang mah ya. Ngurusin anak sendiri aja mah ya.
1: Iya mah,
0: ngurusin anak sendiri mah. Masa tiap malam minggu gak ada yang ngapelin.
1: Yuk. Sakno cakai. Saya ngapeli ya yuk.
0: Astaga. Anak sengapeli tetap masuk list gibahan. Orang anak sengapeli pangga masuk list gibahan. Jadi jalanmu piye ta yuk
1: urusan anakmu dewe yuk.
0: Ya yuk urusan anakmu dewe yuk. Serasa ngurusin anak ewang. Iki masalah aku rung dua anak yuk.
1: Iya, ngerosting diri sendiri we yu. Aja ngerosting tanggane yu.
0: Ya wes yu ngerosting kowe we piye.
1: Alah, Rosi itu masak-masak. Enggak jadi masak. Enggak jadi ngapa-ngapa.
0: Enggak jadi semuanya ya, enggak kelar-kelar ya.
1: Nah, iki yang lagi di warung enggak pulang-pulang.
0: Bu balik, Bu, ya Allah kowe brambange selak diisi. Malah kergibah wae ning warung.
1: Yu, iki selak makan sore yu.
0: Ya ampun Besti, hari Jumat loh ini ya, hari Jumat ya. Yo semangat bersih-bersihnya, jangan semangat ngegosipnya ya.
1: Atau lebih enak ini aja yu, enggak resiko.
0: Apa yu?
1: Ngosipin artis yu.
0: Oh, iya, ngosipin artis aja yu.
1: Enggak resiko ku yu. Ya panggah resiko deng, kui artis yu tetap dia orang juga.
0: Iya, resiko di hadapan Tuhan ya. Halo Trican.
1: Halo
0: Bu Esena. Ada Teh Henti makin asik, semangat terus sambil nyuapin anak sarapan sama sayur bayam goreng telur, Chan.
1: Oh, mantul.
0: Ada Mas Andan Es Magelangan ya, digoyangnya buat Mbak Nur, ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Perinting, Simpang Kampus, ada Mas Rino, Mas Danu, Pak Dharma, semangat gaspol.
1: Oke.
0: Mbak Alia, morning person.
1: Oke.
0: Okay. Yang lagi panteng radio dari berbagai sudut kota maupun luar kota.
1: Ala,
0: morning person udah bangun, Mbak Alia.
1: Ala,
0: lagi ngapain ini? Lagi rebahan atau udah sarapan? Terus juga ada Wahyu Endra dari Seputiraman hadir, Beh.
1: Oh, guys.
0: Ada Om Yusuf, apa, Chan? Kamu mau ikan burung? Kalau mau tak selangfer 5 kilo.
1: Jadi itu ikan apa burung?
0: Iya. daging borong. Ya udah ditelan per aja, Om Yosep, ditelan per ya. Sandra jan lewese pol. Aku jam segini udah PP seperti Rahman COD telurusin lo, Trican lo.
1: Mantul banget.
0: Mantul lah Chandra ki yo lewese pol to. Lah dek iki nek ngopo-ngopo ya kudu kado karo gibah.
1: Enggak.
0: Lah mandi yo karo gibah.
1: Enggak ada mana ceritanya enggak selesai-selesai. Orang aku mandi diem aja enggak selesai-selesai.
0: Kamu mandi di dalam, aku di luar aja, kamu ngajakin gibah mulu.
1: Ya kan itu kalau sambil luluran, Bu, gitu kan. Sambil luluran kan kita diam saja gitu.
0: Orang tadi aja ngepelin kaca ya, ngelapin kaca tuh ya. Dari kaca 1 sampai kaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 kaca tuh enggak selesai mulut ngomongnya.
1: Tapi kan kita ngerosting diri sendiri, Bu.
0: Iya, kita ngerosting diri sendiri, enggak ngegosipin orang ya.
1: Kita ngerosting diri sendiri kita mah. Gak main kita, enggak sangar ngomongin orang tuh.
0: Iya, apa ngomongin orang tuh? Enggak keren ngomongin diri sendiri dong.
1: Iya, ngomongin diri sendiri dong, baru sangar ya.
0: Ngomong tuh langsung di depan orangnya, kayak aku nih kalau ngomongin Chandra.
1: Ya aku nih kalau ngomongin Tria. Langsung ya. Pak pak pak pak pak pak pak gitu ya kan.
0: Tapi tidak sakit ya.
1: Itu kan untuk menyadarkan.
0: Iya, gitu. Tapi saya enggak sadar saya. Ya,
1: itu ya jadi masalahnya. Kenapa Anda tidak sakit? Karena Anda tidak sadar
0: ya. Gitu. Tahu sendiri kalau orang lagi kasmaran ya. Mau dipukul palu 10 kilo pun gak kerasa.
1: Gak kerasa, kecuali hatinya sendiri yang bergerak untuk tidak lagi,
0: lagi apa?
1: Di kubangan itu gitu.
0: Jatuh di kubangan yang sama.
1: Iya kan.
0: Ya ampun, ya ampun ya. Alan Mebel RB3 Rumbia juga hadir ya Trican.
1: Bukan.
0: Ada Mbak Wandira. Orang itu kayak aku ini loh.
1: Yeah.
0: Yang digibahin diri sendiri. Kayaknya Mbak Wandira juga masuk dalam gibahan kita lah.
1: Jadi gibahin diri sendiri itu berarti definisi ngerosting diri sendiri.
0: Iya, kayaknya kita harus gibahin Mbak Wandira sampai ke akar-akarnya ya. Kita enggak akan kelar gibahin Mbak Wandira sampai kiamat.
1: Aku enggak timmu.
0: Aku enggak timmu juga lah wes.
1: Aku enggak timmu aku.
0: Aku harap gibahi sopo tapi ya. Wes mending gibahi diri sendiri ya.
1: Heeh, ben sadar.
0: Gitu. Ben sadar diri, sadar posisi.
1: Ben eling gitu loh.
0: Sadar Chan, eling Chan.
1: Loh,
0: sing eling Chan.
1: Loh.
0: Sing eling.
1: Kurang eling piye aku ki?
0: Ora, kan mambu ora sadar. Ora eling ya. Masuk jam 12:30 wengi aku dikirim-kirimi karo Chandra.
1: Itu tandanya saya belum tidur, Bu.
0: Ampun, ini manusia ngapain belum tidur jam segini, jam 12:30 malam belum tidur. Ngapain ini bocah ya? Bukan overthinking ternyata. Over thank you. Assalamualaikum kakak-kakak aku.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari seputaran Taman Utara ya, mau minta dendangnya regone wong tua.
1: Hah?
0: Versi dangdut koplo.
1: Orang tua tidak bisa diregoni loh.
0: Gak bisa loh Ayu.
1: Gak bisa.
0: Spesial buat kedua orang tua yang di rumah ya. Terima kasih.
1: Karena orang tua tak ternilai.
0: Iya, jasa-jasanya tak ternilai, kasih sayangnya tak ternilai.
1: Kan ya udah. Ya ada lagi gak?
0: Udah.
1: Habis?
0: Udah habis.
1: Okay, kalau gitu kita dangdutan lagi aja yuk.
0: Okay lah bestie, yuk dangdutan bareng sama Duo Miong lagi sampai jam 10.
1: Yes, di sini loh ya. Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Fenomena munculnya daratan baru seluas kurang lebih 30,3 hektar di perairan antara Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sertung Lampung Selatan dinilai menjadi proses alamiah gunung api aktif. Hal tersebut disampaikan dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera, Happy Christine Natali. Ia memaparkan penampakan daratan di sekitar Gunung Anak Krakatau merupakan proses alamiah dari akumulasi material lepas seperti abu vulkanik, lontaran material panas hingga lelehan lava. Kabupaten Tanggamus segera memiliki rumah sakit umum daerah kedua. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menetapkan 8 bidang tanah seluas sekitar lebih dari 2.400 meter persegi di Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang sebagai lokasi pembangunan RSUD tipe D Talang Padang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanggamus, Suhartono, mengatakan penetapan lokasi tersebut merupakan dokumen resmi pemerintah daerah yang diumumkan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar publik, terutama pemilik bidang tanah yang terdampak, mengetahui rencana dan tahapan pembangunan. Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung, Saipul, meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG memperhatikan aspek keamanan dalam penyajian makanan, khususnya buah-buahan yang diberikan kepada siswa SD. Menurut Saipul, petunjuk teknis pelaksanaan MBG memang tidak mengatur secara sangat rinci jenis buah tertentu yang boleh atau tidak boleh diberikan kepada peserta didik. Namun menurutnya, SPPG tetap perlu mempertimbangkan usia dan kemampuan anak dalam mengonsumsi makanan yang disajikan. Saipul menyarankan agar buah yang diberikan kepada anak-anak sebisa mungkin disajikan dalam kondisi siap santap, sehingga anak tidak perlu lagi repot membuang kulit maupun bijinya. Kemampuan anak dalam memahami cara mengonsumsi buah juga perlu menjadi perhatian. Anak-anak, khususnya siswa SD, belum tentu memahami resiko ketika memakan buah yang memiliki biji. Ia mencontohkan buah kelengkeng. Jika anak tidak memahami cara memisahkan daging buah dari bijinya, ada kemungkinan buah dimakan secara tidak tepat. Resiko tersebut dapat semakin besar ketika anak mengonsumsi makanan sambil bermain atau beraktivitas. Karena itu, ia menghimbau SPPG tidak hanya berorientasi pada kandungan gizi dan kebersihan makanan, namun juga memperhitungkan aspek keamanan dan kemudahan makanan saat dikonsumsi anak-anak. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, ayo Besti. Yuk saatnya kita goyang-goyang ya buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal dan juga dapetinnya di Radio Trirama Jaringan.
3: Iya dong. Coba sebentar kita mau lihat 1, 2, 3.
2: 1, 1, 2, 2. Selamat pagi Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringannya. Mantul-mantul banget.
3: Iya, Pak Topo dari Jogja terbanggi ilir. Sakit di badan. Ini sakit di badannya ya. Beliin buat istri, ini beli herbal premium.
2: Oke mantul, ada Bapak Sahmiri dari Pemangku 2 Bumi Agung Belalau Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan, selalu berlangganan juga minumnya susu kambing Etawa dan juga madu Nomurafit.
3: Bapak Butoti dari Wai Mengaku Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan, selalu langganan minum susu kambing Etawa.
2: Oke mantul, ada Yu Indri dari Uman Agung. Yu, udah dapetin madu Lampung ya Yu ya, yang ada bonusnya susu kambing Etawa Yu.
3: Oh, ini beliin untuk Mbah Darkam dari Blue Rock, beli susu, beli madu Lampung dapat bonus susu.
2: Ada Bapak Tirta dari Tata Mulyo, keluhannya ke Julino Chan. Ini juga udah langganan minumnya susu kambingnya Tawa dan juga sekalian beli Zigo Magnesium Cream.
3: Mbak Isnawati dari Tambah Luhur, keluhannya asam lambung ya. Pertama kali banget ini konsumsi madu lambung, dapat bonus susu.
2: Mantul deh, ada Ibu Ponah dari Meranggi Jaya, keluhannya susah buang air besar, udah dua kali konsumsi Sekualen.
3: Ibu Satyam dari Wai Mengaku Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan banget loh. Ini kemarin cari Zigo Magnesium.
2: Lanjut lagi Besti, ada Ibu Nur dari Toto Mulyo. Ini juga udah dapetin Agarilus Bright.
3: Wow, ada juga nih Bu Yana, keluhannya kejulinu sama gula darah. Tapi udah stabil alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun naik turun tapi stabil ya.
2: Oke,
3: kan?
2: Sehat-sehat ya Bu ya.
3: Biasanya minum drop udah habis 17-an botol, mantul banget.
2: Mantul deh pokoknya ya. Ada Bapak Idris dari Plongkowati, udah langganan juga nih ya. Beli madu kaje sama madu lambung yang bonus susu.
3: Ada Pak Mustahudin dari Sukarame Lampung Barat, keluhannya tuh syaraf di mata ya. Baru pertama kali banget ini mau minum Agarilus Bright.
2: Oke, ada Ibu Rubiati, Mas Budi ya, sudah dapetin juga. Ini ada herbal premiumnya dari Tanjung Kencono, buat ibunya keluhan pinggang sakit, kolesterol udah habis 4 botol.
3: Ada Dela dari Serungkuk Belalau Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan banget. Ini minum drop, ada Bright, ada juga madu lambung, dapat bonus susu.
2: Mantul deh Besti ya. Lanjut lagi ada Mas Andi dari Jembat Batu, ini untuk ayahnya keluhan stroke, minumnya Agarilus Drop Chan.
3: Ada Pak Sunarto dari SB10, udah biasa konsumsi tuh kan, carinya madu Nomurafit sama madu lambung.
2: Wih, mumpung masih promo Pak madu lambungnya ya, beli satu gratis susu kambing Etawa.
3: Betul. Ada Pak Sutarso dari Prasanti, keluhannya tuh lemes ya, konsumsi pertama kali banget ini mau minum Morinda sama Agarilus Bright.
2: Oke, terus juga ada Bapak Sugiarto dari Manggarawan, keluhannya asam lambung, udah dua kali konsumsi madu lambung dan juga Agarilus Drink.
3: Ada Mas Agus dari Sukarame Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu berlangganan ya, minum ya madu lambung.
2: Oke, lanjut lagi Besti, ada Mbak Sipat dari Plongkowati, keluhannya nyeri sendi, ini udah minum juga Zigo 26.
3: Ada Pak Samsudin dari Plang Ijo, keluhannya asam urat, udah langganan banget minumnya Nomurafit.
2: Oke, ada Bu Puji dari Veteran, beliin buat Wak Tinem, sakitnya tumor, udah sering banget ya beli dan alhamdulillah udah membaik, minumnya Agarilus Drink dan juga ada Prokanda.
3: Oh, terus juga ini ada Pak Suwita, udah kemarin ya.
2: Iya Besti, kayaknya udah semua kita sapain ya Besti ya, sehat-sehat semua untuk pelanggan setiap produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan.
3: Yes, kalau gitu Besti, kamu pantau terus, jangan kemana-mana ya.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Nama Ibu Rosana dari Pekon Bahu, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mah kronis, tuh sering pusing, susah tidur, itu aja. Dulu ya parah banget, terus suka minum ini ya, obat-obat kimia gitu. Terus lama-kelamaan aku mikir pas dengar ada radio Tri Rama ini ngasih info kesehatan, ya aku langsung ini dengerin, langsung aku insya Allah langsung chat off gitu, langsung ambil beli di Agarilus drop sama madu lambungku. Insya Allah sama ini 4 ya. Alhamdulillah ya, berkah banget ya Allah aku dengerin Tri Rama dan Agarilus series ini. Alhamdulillah kayaknya udah gak ngeluh-ngeluh lagi, makan enak, tidur enak, kayaknya udah makan pedas aja insya Allah kayaknya aman. Itu aja untuk semua teman-teman, saudara, kalau kita mau sehat seperti aku ya, kita konsumsi Agarilus series, madu lambungku dan drop, insya Allah aman, kita bisa kembali sehat. Terus series, madu lambungku dan drop, insya Allah aman, kita bisa kembali sehat, insya Allah.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah benih, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Ada Pak Ujang.
2: Pak Joko.
1: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
2: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
1: Oh, lagi gak enak badan.
2: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
1: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazi Go 26. Udah pernah belum?
2: Itu susu apa Pak?
1: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazi Go 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus, kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
2: Terus manfaatnya apa aja Pak?
1: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
2: Gitu.
1: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
2: Ini tadi kasih.
1: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
2: Matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazi Go 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazi Go 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FMnet dan MB Radio Net. Susu Etawa Go 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, besti, besti. Kok ya tinggal 35 menit lagi tuh waktunya tuh.
1: Tar. Kok terang banget ya?
0: Iya, jangan terang benderang Chandra. Nanti banyak yang tidak senang.
1: Kelas. Cetas.
0: Enggak, kalau ini sih terang karena lampu atas kamu hidupin,
1: Bu,
0: bener, ya.
1: Oh, benar, pantas saja.
0: Pantas saja kamu jadi terang benderang, Chan.
1: Betul kan? Sangat menyala sekali, bukan?
0: Menyala sekali ya, Bunda Rosana. Tiada hari tanpa bahagia. Sambil dengerin radio Trirama dan jaringannya. Absen ya, Trican, sayang-sayangku.
1: Iya, bosku.
0: Ada Ibu Yuni Supatmi. Trican, sarapan yuk.
1: Pakai apa?
0: Pakai apa ini, Bu Yuni? Kita juga udah matengan tuh, tinggal sarapan ya.
1: Oh sih, banyak pilihannya sih. Mau apa, mau yang pahit-pahit seperti hidupmu?
0: Mau yang pahit-pahit ada.
1: Soalnya aku gak mau bilang hidupku pahit. Aku maunya hidupku selalu manis. Yeah. Karena apalagi kalau kamu ikutan gabung, ih tambah manis kalau hidupku ini.
0: Manisnya gula kalah pokoknya, bestia.
1: Madu kalah.
0: Kalah pokoknya, bestia. Masih manisan hidup kita kalau ada kamu.
1: Betul.
0: Ya. Terus juga yang suka makan jantung ya.
1: Jantung. Jantung apa? Jantung ayam.
0: Jantung ayam lah. Soalnya kalau makan jantungmu nanti kamu enggak punya jantung.
1: Ganti jantungmu.
0: Iya, nanti punya hati enggak punya jantung.
1: Atau punya jantung tapi enggak punya hati.
0: Lah, itu bahaya juga ya. Ada Ahmad Firnanda, Mbak Trican deh hadir aja di Poncowarno ya. Ada Mbak Elmi Patmosari Branti ditemenin, semangat terus sama Trican ya, dendangnya menunggumu.
1: Menunggumu ada bayangan.
0: Heh, dimanapun itu. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Saatku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu.
1: Tidak duat. Ya kan lagi tak gendangi. Masih baru mau masuk kunci awal ini, kamu kok udah hop loh.
0: Oh iya iya. Oh iya, nanti lagi lah nyanyi. Soalnya kan menunggu sangat menyebalkan. Ada Kozi dari Baradatu. Halo, nyimak aja.
1: Hai.
0: Ada Ibu Muslimah dari Petra. Dua Mio, apa kabarnya? Saya selalu ya, dendangnya Cinan Bana.
1: Oke.
0: Terus goyangnya buat semua pendengar Radio Trirama dan jaringannya.
1: Baiklah.
0: Ada ibunya Teto, menyatu dong lagi makaryo, dendangnya Duit Ceban ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Trirama. Selamat tugas aja.
1: Siap, besti.
0: Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Saatku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu.
1: Udah.
0: Seneng banget Chandra, suruh nambuin orang nyanyi. Chandra gak live toh.
1: Enggak.
0: Udah, besti dengerin kita dari radio aja ya. Ada Babang Izal dari Bandar Lampung, Gunung Sulah. Salam buat Bapak Abdul Rahman, Ibu Sri Mulyani, lagunya yang dinyanyiin. Oh, yang dinyanyiin barusan ini. Menunggu. Apa itu judulnya ya? Apa? Judulnya apa sih? Judulnya apa?
1: Gak tahu, coba cari liriknya dulu. Apakah itu?
0: Apa jadi? Oh, Aisy Teru,
1: bukti cinta untukmu.
0: Tapi bukan Aisy Teru yang itu deh.
1: Aisy Teru satu kali.
0: Iya.
1: Cari, mainkan.
0: Menunggu. Ganti, jangan menunggu. Gelisah aja.
1: Satu, dua. Tua, gapat.
0: Gelisah sesaat saja tiada kabarmu curiga. Entah penantian ku takkan sia-sia. Kamu gak bisa nafas, Chandra. Terus.
1: Lebih baik kita mainkan aja ini, Besti.
0: Iya, lebih baik kita putarkan saja buat kau ya, Besti.
1: Wahai kaum-kaum LDR.
0: Wahai kaum-kaum yang belum bertemu.
1: Ini lagu spesial buat kamu.
0: Aisy Teru.
1: Menunggu, mainkan bosku.
0: Baiklah bosku, di sini terus di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goy.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
8: Ada Pak Ujang.
9: Pak Joko.
8: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
9: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
8: Oh, lagi gak enak badan.
9: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
8: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
9: Itu susu apa Pak?
8: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
9: Terus manfaatnya apa aja Pak?
8: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
9: Oh gitu.
8: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
9: Wah, ini tadi kasih?
8: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
9: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
4: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lesti, lanjut ya, udah diputerin tadi ya isi Teru ya, sudah nyanyi bareng belum?
1: Seharusnya udah dong.
0: Udahlah, kita aja di sini nyanyi bareng tadi loh.
1: Nyanyi terus kok.
0: Iya loh, masa Besti nggak nyanyi terus dari tadi?
1: Kita lo nggak berhenti kok.
0: Kok?
1: Dut, gendang dut, dut, gendang dut, dut, gendang dut, dut, gendang dut, dut, dut, gendang dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Wah, apa gendang-gendang itu?
1: Ya itu gendangnya loh.
0: Oh, gendangnya, gendangnya berdangdut. Jadi gendang gendut,
1: bukan gitu. Gendang gendut,
0: bukan gendang gendut,
1: gendang dut, dut, gendang dut,
0: gendang ngedangdut,
1: gendang dut.
0: Nah, kan kamu, kamu tadi aku salah, gendang gendut,
1: bukan gendang gendut.
0: Bukan gendang ngendut,
1: dut, dut, gendang dut, dut, gendang dut.
0: Okay,
1: bukan okay. Gendang gendut.
0: Oke lah. Oke, oke, oke, oke. Kayaknya Chandra perlu dibawa ke mana gitu yang ada gendang dutnya ya.
1: Dibawa ke Mas Pajar.
0: Mas Pajar jauh.
1: Mas Pajar gendang.
0: Lagi ngejob diamnya. Menunggu. Eh, Bapak Izal mau nyanyi ya. Menunggu. Mau gendangin lagi. Kayaknya lagi demen banget lagu itu. Baiklah yuk. One, two, three, four. Menunggu. Rekan-rekan gendangin.
1: Coba. Dut-dut-dut. Gendang dut-dut-dut. Gendang dut-dut-dut. Gendang dut.
0: Gak pas. Gak pas. Gak apa, sudah lah ya Mbak Delayu, Anda dari Kota Gajah. Mau tahu gak Mbak Trican?
1: Apa?
0: Kalau kata orang tua dulu, jika menikah jarak umur jauh, yang muda jadi tua, yang tua akan terlihat muda.
1: Ah, masa sih?
0: Jadi malah itu bisa buat Mbak Chan awet muda kan ya. Yang jarak umurnya 5 tahun aja ditolak sama Chandra, apalagi ini 10 tahun. Yang
1: 6 tahun, Bu.
0: Yang jaraknya lebih muda 6 tahun aja ditolak sama Chandra loh Mbak Delayu Anda. Ya, apalagi ini anaknya Mbak Dela, selisihnya 10 tahun sendiri.
1: 15 kali.
0: Emang dia 15 tahun, dia lo udah lulus. 10 tahun. Selisihnya 10 tahun sendiri. Bayang pun Mbak Delayu Anda, bayang pun. Ini lo Trican, jam segini Nadi udah berangkat kerja kok.
1: Lu idaman.
0: Idaman. Jadi aku aman aja bisa ngetik seperti ini. Ini anaknya Oga yang mau mah, ini maknya sih sebenarnya ya. Anaknya mah Oga gitu ya. Maknya yang ngebet mertuanya Chandra sih kayaknya ya.
1: Nanti kita jadi besti kali ya kalau kita jadi mertua mantu gitu kan.
0: Ya. Jangan kira jadi besti ya.
1: Ya enggak tahu kan. Ya, nanti... Jangan-jangan sebenarnya Mbak Dela ini bukan cari mantu tapi cari besti kayaknya.
0: Sebenarnya ya. Cari besti berkedok mantu nih ya.
1: Jangan-jangan sebenarnya gitu.
0: Chandra maunya 10 tahun lebih tua paling. Betul Mas Duri, dia suka yang lebih tua ya. Yang lebih tua itu kan pemikirannya lebih matang katanya.
1: Uluh.
0: Katanya orang-orang. Aku sih belum pernah. Iya enggak Chan, emang pemikirannya lebih matang. Iya enggak Chan?
1: Oh, jangan tanya aku dong, tanya yang berpengalaman di sana. Oh,
0: kamu belum. Selamat pagi Mbak Trican.
1: Pagi.
0: Sambil beres-beres semalam habis yasinan, masih berantakan isi rumah kata Mama Lydia.
1: Oh benar sih, tadi malam kan malam Jumat.
0: Oh iya benar. Ada siapa ini ya? Aduh gak ada namanya lagi, voice note nanti ya. Ada Mama Andit, Trican hadir sarapan kayak leye-leye.
1: Weh.
0: Mbak Dela cek lanjut toh. Cerai Bu Isyana. Aku ya lanjut juga lah. Eleng, Bu Isyana eleng. Malah anaknya Bu Isyana cek sekolah.
1: Lah kan,
2: piye iki?
0: Di sekolah to yo. Lah jarake malah luwih akeh meneh daripada 10 tahun jajal. Ya jelas ditolak mentah-mentah to arek Chandra. Mamong jenenge kuwi. Wong pengen dimong malah kon mamong ya.
2: Piye to Riri?
0: Piye to Yu? Iki Yu Indri, Yu Dela iki piye to jane iki ya Allah. Wes kene anake gen golek jodoh dhewe-dhewe to. Aja dadi paksa. Aku yo daftar lah jare Mbak Wandira. Ya iki nek anake Mbak Wandira ya iso dibicarakan lah. Amarga paling selisih gur piro?
2: Masa?
0: Kan wis lulus sekolah. Wis iya, lulus sekolah urung.
2: Sekolah urung.
0: Wis lulus sekolah urung. Mbak Wandira, boleh lah. Soalnya Chandra itu tipenya kan yang tinggi-tinggi ya. Yang
2: terus aja kamu buka aja semua di sini. Dibuka selebar-lebarnya aja, Tria. Semuanya ya dibongkar aja, Tria.
0: Kata Mbak Wandira, wis lulus iki wis kerja tekan. Wis lulus, wis kerja iso golek duit dhewe ganteng. Tinggi lagi.
2: Aduh, aduh.
0: Tapi sing jelas iki sing paling utama. Soleh.
2: Aduh, aduh, ya kan. Piye godaan calon-calon mama mertua iki jan angel banget.
0: Jan angel iku senek telu sing daftar iki arep arep anake Bu Esena. Sing cilik mungil. Apa arep anake Mbak Dela sing berotot dan bekerja keras.
2: Okay.
0: Apa arep anake Mbak Wandira yang tinggi menjulang, gagah perkasa dan bekerja keras?
2: Gak sanggup. Saya gak sanggup ya dikelilingi sama berondong-berondong itu. Tolong.
0: Kata Mbak Dela, ayo Anda. Hoax Mbak, umur lebih tua itu gak menjamin. Aku loh beda 13 tahun sama Mas Bambang. Malah aku loh yang ngomong Mas Bambang. Curhat Bu. Ih, soleh dong kata Mbak Wandira. Anakku soleh, omay lo cedak masjid meneh. Tinggi, ganteng, gak duit-duit. Apa cilik pas-pasan duitnya. Oke, ayo.
2: Tidak kuat saya.
0: Lo, nek oleh milih ya Mas Duri ya. Ya pilih sing ganteng, dhuwur akeh duwite. Nek oleh milih.
2: Udah gak kuat saya siarannya.
0: Aduh. Aduh, tolong ya.
2: Tolong.
0: Tolong udah, pas untung aja waktunya udah habis ya. Jadi mulutku ini bisa mengerem.
2: Kalau enggak dibongkar habis sama dia ya, kan.
0: Kalau enggak aku bongkar sampai ke ujung akarnya ya.
2: Inti bumi.
0: Iya, garap terus sandrane, garap terus. Iya Mas Juri, wayang garap sandra emang ini.
2: Sanggup
0: langit mah bengi lah aku kita kirim ke brondong brondong brondong brondong aye ya. Wesan wesan wes karo adik gue Chan.
2: Sopan neh gue.
0: Lahiran 2001.
2: Aduh aduh.
0: Neng Jepang.
2: Waduh.
0: Gajine normal.
2: Wewewewewe.
0: Iya Chandra. Tadi adikku gelem ora.
2: Adik siapa sih?
0: Mas Arif.
2: Aduh aduh aduh aduh.
0: Aduh iki saingannya berat ibu-ibu. Ibu-ibu saingannya berat iki. Selisih Gur Siti. Di Jepang ya.
2: Aduh, aduh, aduh. Aduh Mas Arif, Mas Arif.
0: Mas Dengan... Arif, Mas Arif. Wes lah ya. Wes ya besti ya, pendaftarannya okay. Ditutup ya.
2: Dibuka lagi besok ya.
0: Dibuka lagi besok karena pendaftarnya sehari dibuka cuma 2 jam doang ya. Jadi jam 8 sampai jam 10 aja.
2: Jangan lupa besok kita dari Pasar Paes ya.
0: Ya besok yang ada di Paes, yang ada di Pao, yang ada di Paen, yang ada di Merapi, yang mau daftar enggak besti ya.
2: Daftar
0: yang
2: mau dateng.
0: Eh daftar cek kesehatan gratis.
2: Oh iya benar banget, daftar cek kesehatan gratis ya. Jangan daftar jadi berondongnya Chandra. Jangan ya.
0: Besok datang aja ke depan Pasar Paes ya, kita tungguin kamu ya besti.
2: Yes. Ya besok kita di samping konter dari jam 7 sampai jam 4 sore kita bakal berkegiatan cek kesehatan gratis siaran keliling di sana.
0: Betul banget Mbak. Wes stop, aku neng omah dhewe lo enggak iso ngerem ya, lo ngakak terus aku. Iya Mbak Indah, ini kita stop ya. Dan sekarang saatnya Domi yang pamit.
2: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
2: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau. Bye bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, setelah 40 tahun menanti, SDN 4 Depok Rejo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah akhirnya mendapat program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2026. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1983 ini sebelumnya sangat minim mendapat bantuan pembangunan. Tercatat sekolah baru menerima bantuan pembangunan 3 ruang kelas pada tahun 2012. Melalui program revitalisasi tahun ini, SDN 4 Depok Rejo Trimurjo mendapatkan bantuan untuk merehabilitasi 6 ruang kelas, 1 ruang administrasi, 1 ruang perpustakaan, serta 4 toilet. Selain itu, dibangun pula 1 unit bangunan baru untuk usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah Nur Rohman mengatakan program revitalisasi tersebut diharapkan membuat kondisi sekolah menjadi lebih layak, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, Kepala SDN 4 Depok Rejo Rehanita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan tersebut serta berkomitmen menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Lama FMnet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMnet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMnet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMnet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Santi lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Tayang kita semuanya, gimana hari ini kabarnya Besti?
1: Aha, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bes ya.
2: Amin, berjumpa kembali bersama kita di edisi Jumat Berkah, Jumat Barakah, Jumat Bersih untuk kita semua ya.
1: Iya, seperti biasa kita akan bersama sampai jam 12 siang nanti. Sok mangga dipurudulkan, diawur-awurkan di 0851266669. 3, 1.

0: juga lagi terlilit hutang, mudah-mudahan segera dimampukan untuk membayar hutang-hutangnya ya,
1: Besti. Amin,
0: ya.
1: Semoga dilancarkan segala usahanya,
0: iya,
1: dan semoga cepat-cepat aja ya.
0: Cepat-cepat lunas segala rupanya, segala hutang-hutang ya. Saya jangan jangan kamu yang berhutang, kamu yang lebih galak ya sama yang ngutangin kamu. Enggak boleh itu, Teh. Kamu tuh harus berterima kasih udah diutangin,
1: iya,
0: malah
1: iya.
0: Kalau ditagih teh lebih galak, cing sadar ya. Nanti enggak
1: menakutkan
0: kamu,
1: loh.
0: Iya, nanti kamu enggak diutangin lagi loh sama dia kalau kamu galak-galak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi juga harus hati-hati ya, Be.
0: Apa?
1: Kalau sekarang tuh soal utang piutang tuh takut sama juga, apalagi enggak sama yang itu
0: yang mana?
1: Yang biasanya ke tetangga-tetangga gitu loh.
0: Apa? Pinjol.
1: Ya? Bukan,
0: dong. Rentenir.
1: Apa? Oh, ya rentenir kali ya.
0: Ya pokoknya mas, semuanya besi-besi yang sedang punya hutang, apapun itu hutangnya, mudah-mudahan segera bisa dilunasi.
1: Amin,
0: ya. Oke lah Besti, barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi sampai jam 12 siang nanti. Ini hari Jumat ya, Zeyeng.
1: Ya Zeyeng, waktunya sepertinya akan singkat, padat dan jelas.
0: Pidato, bukan singkat
1: ya,
0: padat
1: ya. Ya kan singkat padat pokoknya.
0: Iya, katanya lebih singkat waktunya kalau hari Jumat. Enggak sih, sama aja kata aku. Ada 24 jam ya,
1: ya
0: kan.
1: Tapi itu kayak singkat aja gitu loh.
0: Iya, karena mungkin ada waktu-waktu kepotong Jumatan.
1: Betul.
0: Ya terus juga biasanya pulang lebih awal yang kerja karena mau weekend. Ada yang mungkin besok libur gitu, Bes. Jadi terasa itu wow, hari ini tuh sangat-sangat dinanti gitu.
1: Iya, apalagi dulu waktu sekolah aku tuh suka banget namanya hari Jumat.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jam 11 sudah suruh pulang.
0: Alas,
1: biasanya
0: ya
1: kan jam 2
0: ya. Bener.
1: Abis asar.
0: Iya.
1: Ini tuh kalau hari Jumat pokoknya jam 11.
0: Iya, udah pulang gitu. Iya, jadi lebih singkat. Makanya dibilangnya Jumat lebih singkat, berarti sarwawainya. Oke, Bes, mudah-mudahan di hari Jumat ini semuanya sehat ya. Terus juga yang lagi aktivitas, selamat aktivitas aja. Cuaca juga seperti biasa puanas ya, tapi
1: betul,
0: mungkin ada beberapa daerah yang mendung, hujan juga ada. Iya, lagi di Lampung Barat mah hujan wae-nya cek ini apa Mas Farid ya. Oke, besti-besti aku nanti bisa ikutan gabung juga ya di Wawa kita 0851266663 Bes.
1: Iya sayang, buat kamu juga kita ingetin terus, jangan sampai kamu melupakan untuk minum Biosis si haganya.
0: Oh, jangan dong.
1: Udah di stok di rumah tapi dilupain, gak minum gimana?
0: Masih kamu teh pelupa,
1: iya,
0: segitu lupanya. Jangan dong ya, langsung dikonsumsi aja besti-besti aku ya pagi hari ini. 5-7 tetes untuk menjaga kesehatan tubuh kamu.
1: Betul.
0: Supaya imun tubuh kamu juga terjaga, iya, kuat. Jadi siap untuk menghadapi perubahan cuaca yang sedang terjadi sekarang.
1: Betul
0: ya.
1: Besti, yuk silakan besti diminum dulu. Yang belum ada stoknya di rumah, udah gak perlu ragu dan gak perlu bimbang, langsung aja meluncur ke Radio Trirama FM Lampung Timur.
0: Iya
1: ya. Untuk yang mau COD boleh banget langsung hubungi ke call center dari sekarang aja, biar siang nanti setelah Jumatan AJS bisa meluncur ke alamat kamu.
0: Iya, langsung aja besti calling call center kita dan di 0831 760 600.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan.

0: caranya? Temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
5: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
7: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
8: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
7: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: asik-asik jos.
1: Iya, Bang Toib teh kemana ya? Meninggal pulang-pulang.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya sih bukan Bang Toib ya yang suka nggak pulang, Ma.
0: Siapa?
1: Abang Budi.
0: Abang Budi.
1: Budinya Bu Esena kayaknya kan LDR.
0: Nggak pulang-pulang.
1: Iya, nggak pulang-pulang, nggak tahu. Iya. Kemana? Nyari duit sih kayaknya.
0: Iya. Ma. Disuruh menang aku. Kayak mana lah? Kan aku menyanyikan lagu yang memang sudah wajar ya daripada Bang Budi gitu kan.
1: Bang Budi, mengapa tak pulang-pulang
0: Bu Esena? Bu Esena sudah mencari dirimu.
1: Aduh, malam Jumat LDR, kasihan dia ya.
0: Malam Jumat kliwon lagi.
1: Iya,
0: ya
1: semalam. Iya, makanya. Oh, disuruh diganti Abang Alip. Abang Alip.
0: Nyanding terus.
1: Kamu pergi-pergi colokan ini tadi rusak.
0: Belum dicolokkan.
1: Belum dicolok, salah. Kamu salah mencolokkan.
0: Ya kayak mana, tak tahu lagu.
1: Ada suaranya.
0: Iya, ternyata
1: salah. Ya. Ya, memang harus cocok ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak cocok tak berbunyi. Besti, aku punya tebak-tebakan.
0: Apa
1: kamu
0: sih tebakannya?
1: Jawab dong ya, kalau biasanya Pina itu suka sama yang warna kuning-kuning ya. Pokoknya tiap hari kuning terus ya tebakannya. Hari ini kita ganti warna ya.
0: Apa?
1: Saya aku hitam. Mm-hmm. Aku juga ada yang berwarna coklat.
0: Alah.
1: Ya, aku akan bergerak mengikuti arahan dan aku sangat keras, tidak ada lembek-lembeknya ya.
0: Apa, Bes?
1: Aku.
0: Coba ditebak aja ya, Bes. Sesuka hati kamu ya, aja, Bes.
1: Iya, ditebak dong sesuai dengan isi pikiran kalian, enggak apa-apa ya. Tuh, katanya mana ada Pak Budi di rumah terus. Ye, masa sih?
0: Alah, bohong.
1: Bohong banget, enggak percaya sama dia. Orang biasanya tuh suka LDR mereka
0: kan?
1: Itu.
0: Iya. Atau sekarang karena kasihan sama Bu Eseh.
1: Kasihan mungkin nih ya. Mungkin ada sesuatu lah ya.
0: Iya, karena ngangsu terus.
1: Jadi pulangnya bantuin ngangsu ya.
0: Malah banyak kerjaan ya. Bukannya di rumah tuh santai Pak Budinya, malah ini disuruh ngangsu sama Bu Eseh.
1: Gak apa-apa, yang penting mah sehat terus ya. Konsumsi terus biar si siaga dan juga madu si lambungnya ya Pak Budi ya.
0: Iya dong, kemarin semalam udah dapetin loh.
1: Iya, si luar biasa. Dia fotonya cucuk ya, nyengir ya.
0: Tapi gak ketara untunnya.
1: Iya, kemana untunya? Tapi ada lah ya. Cuma tersenyum, tersenyum simpul aja.
0: Tersenyum simpul ya, tersimpul.
1: Kayak gitu ya.
0: Tersipu malu.
1: Tersipu malu seperti
0: apa?
1: Putri malu.
0: Alah,
1: ya.
0: Kalau disentuh langsung ciut.
1: Betul sekali. Oke, Bes, dijawab aja ya pertinyiin dari aku itu. Silakan langsung aja ke Wawa di 085126666931. Iya.
0: Iya, Besti, dan juga diingetin lagi ya, nanti di tanggal 1 kita juga ada cek kesehatan gratis siaran keliling juga bersama Tri Rama FM loh.
1: Iya, di Pasar Raman Utara.
0: Betul, Besti.
1: Tanggal 1 Oktober di hari apa itu? Hari apa?
0: Kamis dong.
1: Kamis manis, bukan lagi ya. Pokoknya mah Besti ditunggu murudul ya kalian ya. Berbondong-bondong ya.
0: Betul.
1: Ajak keluarga, ajak tetangga, ajak pacar kamu.
0: Betul.
1: HTS-an kamu.
0: Betul.
1: Suami kamu, istri kamu, anak-anak kamu,
0: semuanya di bawah.
1: Ya. Buat ngabarong ya.
0: Ya, Besti, pokoknya jangan lupa 1 Oktober 2026 di Pasar Raman Utara siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis bersama tim Tri Rama FM.
1: Iya. Oke, Besti. Iya, nanti juga di segmen selanjutnya kita punya informasi kesehatan ya seperti biasa untuk Besti semua, dan juga kita bakalan sapa-sapa nih pelanggan setia Biosi Siaga ya, Neng Nong, nanti ya.
0: Iya, pastinya.
1: Oke deh, kalau gitu kita kasih Denang dulu ya.
0: Iya, kamunya
1: spesial.
0: Jangan kemana-mana. Patengin terus
1: Iya.
0: di Bandar Dangdut Biosi.
1: Bersama
0: Duh, Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Aduh, ya Allah.
6: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
5: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
6: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
5: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
5: Oh, Biosi Sihaga?
6: Iya, jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
5: What?
6: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
5: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyakit penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
5: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
5: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
5: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Biosi Sihaga, sehatkan negeri. Biosi.
8: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
9: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
8: Memangnya apa yang bikin beda?
9: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
8: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
9: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
8: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
9: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
10: Ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
10: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
10: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
10: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
10: Ma.
6: Wah, asik ya.
10: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
10: Asik.
3: tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
3: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
11: Goyang Konsumen.
12: Masuk ke segmen Goyang Konsumen. Seperti biasa, kita akan sapa-sapa besti-besti ya, keluarga Sehat Indonesia yang selalu berlangganan setia mengonsumsi Biosi Sihaga dan juga produk herbal yang tersedia di Tri Rama dan juga jaringan besti.
13: Iya besti, terima kasih buat Bapak Katim ya, dari Salam Rejo Bahwai Lampung Barat sudah mendapatkan Biosi Sihaganya.
12: Oke, terima kasih juga ini untuk Pak Topo dari seputaran Jogja Terbanggi Ilir ya. Ini sudah membeli Biosi Sihaga untuk istri tercinta.
13: Wow, yang sayang istri ya.
12: Iya.
13: Ada Bapak Sahrini, Sahmiri juga dari Pemangku 2 Bumi Agung ya, Belalo Lampung Barat juga sudah mendapatkan produk herbalnya. Terima kasih.
12: Terima kasih banyak juga untuk Bapak Butoti dari Wai Mengaku Lampung Barat ya. Ini untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan produk herbal dari Tri Rama Jaringan.
13: Ada juga Alah. Bu Indri, Tante Indri,
12: kenapa ditutupi?
13: Artis kita ya,
12: tak nampaklah senyum manismu.
13: Dari Umar ya? Agung yang sudah mendapatkan madu Shi Lambung dengan bonusnya susu kambing Tawasi.
12: Terima kasih banyak, sehat selalu untuk Pak Budi ya. Terus juga untuk berikutnya ada ini siapa? Oh, membelikan untuk Mbah Darkam dari seputaran Blue Roy ya. Ini sudah mendapatkan madu Shi Lambung bonus susu kambing Tawasi.
13: Iya, ada Pak Tirto dari Toto Mulyo juga, keluhannya ke Julino sudah mendapatkan produk herbal di Tri Rama FM.
12: Iya, dan Mbak Isnawati juga sudah membeli madu Shi Lambung ya, dari seputaran Tambah Luhur, keluhannya asam lambung dan baru pertama kali konsumsi ini Neng Nong.
13: Iya ya. Terus kemudian juga ada ini Ibu Ponah ya, dari Meranggi Jaya ya. Keluhannya susah buang air besar, sudah mendapatkan produk herbal di Tri Rama FM.
12: Oke, terima kasih untuk Ibu Satim dari Wai Mengaku Lampung Barat juga ya, sudah mendapatkan produk herbal untuk menjaga kesehatan.
13: Terus lagi ada Ibu Nur dari Toto Mulyo. Terima kasih ya Ibu.
12: Terima kasih banyak juga untuk Ibu Yana ya, keluhannya keju-keju, linu-linu sama gula darah ya kan, sudah habis Biosi Sihaga 2 botol ya.
13: Wow, semoga sehat selalu.
12: Iya, terima kasih juga.
13: Ada Bapak Mustahbudin.
12: Mustahbudin
13: ya dari Sukarame Lampung Barat juga sudah mendapatkan produk herbalnya.
12: Oke, terima kasih Mbak Rubi Yati, Mas Budi Santoso Tanjung Kencono ya, belikan untuk ibunda tercinta, keluhannya sakit pinggang, kolesterol juga ya, sudah habis 4 botol Biosi Sihaga.
13: Wow,
12: luar biasa. Oke, terima kasih semuanya ya besti-besti keluarga Sehat Indonesia, pokoknya dikonsumsi terus secara rutin ya Biosi Sihaga dan juga produk herbal lain yang tersedia di Tri Rama Jaringan untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mengobati berbagai keluhan penyakit yang mungkin sedang dirasakan ya.
13: Iya besti, rutinkan 3 kali sehari konsumsinya dan yang untuk mau dapetin Biosi Sihaga bisa langsung luncuran aja ke Tri Rama FM dan juga jaringan ya. Mau pesan antar COD boleh banget,
12: boleh
13: langsung hubungi ke call center di 0831 760 600.
3: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
11: Goyang Konsumen.
3: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Hemat. Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lajane nyate kula tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending, lan niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
1: Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.

0: melanjutkan lagi ya keseruan kita di hari ini, di hari Jumat ini, Bes. Untuk Bara Resti, aku yang merasa laki-laki ya, beragama Islam ya. Betul. Jangan lupa hari ini Jumatan. Jangan sampai kalian ini mengambil sendal-sendal orang-orang.
1: Betul. Kamu bawa sendal jepit bodol
0: pulang, bawa yang bagus.
1: Pulang membawa sendal bagus.
0: Katanya
1: ya?
0: Gini, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Cina. Tapi salah penempatan yang enggak untuk sendal-sendal di masjid ya. Itu salah, berdosa kamu ya.
1: Ya, dia liar-liar kayak gitu.
0: Ya, biasanya aku yang mungkin juga lagi di perjalanan sambil dengerin kita, tetap fokus dengan perjalanan kalian, jangan sampai ke-distract sama suara kita yang begitu bebeledagan ini ya, Bes ya.
1: Betul, Besti, kamu harus fokus-fokus, true lala.
0: Iya, kita ke Wawa dulu yuk.
1: Oke deh, di Wawa ada Mas Andon, sudah menyatu ya, selalu pantengin terus bersama Mas Lama dan juga Mbak Dul. Ada Ahmad Darderdor, Mbak Finai. Ahmad Darderdor hadir dari Poncowarno ya.
0: Thank you.
1: Ada Mbak Dela Ayuan.
0: Aduh, Mbak Dela muncul kembali setelah handphonenya sekarang udah baru ya, Mbak Dela.
1: Oh my God.
0: Wow, meni resep ya.
1: Pagi Mbak Naya dan Mbak Vina.
0: Pagi,
1: aku
0: sayang.
1: Hari ini dagangnya botok lam plus teri plus jamur, doyan enggak Mbak?
0: Apa? Botok lam toro.
1: Apa yang kita enggak doyan?
0: Mbak, iya semuanya kita doyan. Kita tuh pemakan segala ya.
1: Ya, pemakan segala galanya ya. Kayak rindu segala gala.
0: Lagu atau apa? Suruhkan lanjut.
1: Ada Mas Alan Pebel dari RP3 Rumbia juga hadir ya. Mbak Naya dan juga Mbak Pinul.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Kok dia jadi ikut-ikut memanggil kamu Pinul?
1: Iya, itu jadi ciri khas kayaknya sekarang ya.
0: Iya, sekarang
1: ya.
0: Jadinya tidak Pinul. Ada Pina Saliza tapi Pinul.
1: Pinul Saloso.
0: Terus ada lagi siapa dah?
1: Ada Mas Yud, waalaikumsalam, Lampung Barat hadir ya. Terus juga ada Hatin tadi. Hatin katanya mau kemana tadi? Mau jumatan mijem sarung.
0: Iya, cik sadar Hatin.
1: Yaudah,
0: mari bagian Iwe merapikan sendal. Tapi udah sampai lengit sendal baturnya.
1: Harusnya kamu minjem mukena ke aku Hatin.
0: Iya, ada ya kan? Juga ini Om Suyub.
1: Alah,
0: Om yang Suyub selalu mencintai semua host Rilama ya. Semua host Rilama yang dilamar. Nggak eling benar ya.
1: Iya, ada Tompel juga. Tommy maksudnya, maaf ya. Tommy maksudnya.
0: Yang lengkap dong. Tommy Tompel. Ya, ya. Jangan satu-satu. Memang harus lengkap segala sesuatunya ya.
1: Iya, terus habis itu juga tadi ada komandan kita, Pak Firdaus Al-Hayu.
0: Katanya kita reseh.
1: Enggak padahal loh. Kita tuh menyambut dia selalu dengan selamat datang Bapak,
0: semangat.
1: Selamat datang Bapak gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Masa enggak mau? Yang lain tuh ini loh Pak, enggak ada yang kita kasih.
1: Iya.
0: Yang hanya Bapak seorang je.
1: Yang lain tuh Mary loh Pak.
0: Iya, Mary Susanti.
1: Ini kita penyambutan supaya kita juga nanti disambut dengan baksonya.
0: Ambung asyun. Aku takut diamankan. Amankan Vina.
1: Kak Vina energinya full banget.
0: Iya dong. Kalau misalnya gak full ya bahaya. Udah dikasih sajen banyak banget di depannya ya. Kalau gak full rugi dong. Ya. Alah, disepil ya. Besti-besti aku yang hari ini juga udah menikmati makan siangnya sambil dengerin suara kita yang begitu aduhai ya. Selamat makan siang aja. Semoga semakin menambah kenikmatan.
1: Amin.
0: Ya. Keendulan.
1: Amin.
0: Dari masakan yang mungkin disajikan oleh istri tercinta, ibu Bunda tercinta, atau mungkin kamu sekarang lagi makan di warteg ya, cing ara rendul aja makannya ya. Oke, Besti Hatin tadi minta dendang, Cina.
1: Apa dendangnya?
0: Dendangnya ini dendang yang sangat romantis.
1: Aduh.
0: Ya. Mungkin dia sedang ingin romantis-romantisan.
1: Bersama siapa?
0: Gak tahu siapa. Ya, kita kasih aja mutiara
1: hidupku.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending rasanya tenggelam tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki tenggelam padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, ngatur terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net. Bersama saya, Chandra Dewi. Terdesak hutang, K, 57 tahun warga Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga menjual Toyota Avanza yang masih dalam masa kredit seharga 50 juta rupiah. Polisi menyebut uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan K untuk membayar hutang. Persoalan muncul karena kendaraan tersebut belum sepenuhnya lunas dan masih menjadi objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan PT Indomobil. Perjanjian kredit dibuat pada 3 Maret 2025 dengan tenor 36 bulan. Setiap bulannya, K diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp4.516.000. Pada awal masa kredit, kewajiban tersebut masih dibayarkan secara rutin. K tercatat telah memenuhi pembayaran angsuran pertama hingga ke-8. Pembayaran kemudian mulai tersendat ketika memasuki angsuran ke-9. Tunggakan berlanjut hingga memasuki angsuran ke-15. Kondisi tersebut membuat pihak PT Indomobil melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Dari pemeriksaan, perusahaan mendapati mobil sudah tidak lagi berada dalam penguasaan K. Kendaraan tersebut diduga telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan. PT Indomobil kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan melaporkannya kepada polisi. Dalam laporan tersebut, perusahaan pembiayaan menyebut mengalami kerugian hingga Rp126.4 juta. Setelah menjalani pemeriksaan, K ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Pringsewu Kota. Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu menahan seorang sopir berinisial EP, 30 tahun, atas dugaan penggelapan uang setoran hasil penjualan ayam sebesar Rp50.4 juta. Warga Pekon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu tersebut diringkus setelah korban yang juga majikannya, Sugeng Widodo, melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian. Pengungkapan kasus bermula dari investigasi mandiri korban yang mendapati para konsumen sebenarnya telah melunasi pembayaran sejak 23 Juni 2024 atas perbuatannya yang dipicu kecanduan judi online. Tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.
4: Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur, pada sehat dulur-dulur. Ayo pada sing semangat, September semangat sepakat.
1: Ya Allah panasnya, ya Allah grandpa panasnya grandpa. Ya Allah.
0: Mlebu menganeh langsung.
1: Alhamdulillah. Nggih, bagi kami lujengan dulur ketemu maning. Nggih, kali ini Sari Tikrama sing ayu dewek tengah dicorok lenengan dulur-dulur radio Tiramalan jaringane ampun supe sumangga sepakat pokoke September pakai tema teka ada sangat promone ampun supe benjeng dulur-dulur sing sekitaran Pak S Pak N Pak O Sriwijaya kono ya aduh temeni iya misuk ninine neng kana kayak gue ya sumangga sami dugi nggih enten siaran kling cek kesehatan gratis teng ajeng peken Pak S nggih teng sebelah konternya Mas Budi nek ora salah kayak semoga sami dugi ampun supaya Bu Damiasi ya Neri ditunggu Neri Mary ya ditunggu tuen ini ora lah ya nek dicedeki ya cedek kayak gue ya alhamdulillah monggo nggih ketemu nang dina Jumuah Kliwon dulur-dulur nggih tanggal selangkung September 2016 dugi jam 3 nini nang rencangi panjenengan sami sumangga sing badhe telepon WhatsApp sing badhe konsultasi teng nomor call center nggih sing badhe gabungan kali nini ne biasa wong nini lagi anu nang kandang kayak gue nomornya tetap siji Tri Rama pokoknya ra susah lia-lia kayak gue ya karo ninine bae kayak gue nang dina kiye semangga saminya wiji tengah dicorok kelenengan saiki ora susah pada maring dindi ngibing maning karo kelenengan radio Tri Rama pancen jahat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuat sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangginang-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Antun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuata terus pikir-pikir duk lagi tulik umat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono gak suka nih tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih lo suun mugi-mugi teman-teman seduantan niku nek ada keluhan katos pulo terus butuh pulo nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kuwi jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane terbukti khasiate.
6: Sini cobain ini.
7: Apaan, Bu?
6: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
7: Susu kambing? Bau kambing nggak?
6: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
7: Ternyata enak juga.
6: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
7: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
6: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
8: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, Herbal Tetes Premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu mayang, manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi? Ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Semangka dilajengaken malih dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing nembe nyawiji lumantar radio drama nggih. Sugeng siang, sugeng nyawiji, sugeng layah-layah sing nembe wangsul netepi ibadah salat Jumat nggih kanggo bapak-bapake sumangga. Sinambi layah-layah karo lunggu saurunge mangkat iku ngenteni jam 1 aktivitase maning sing gara budal nang perbangan nang pertokoan kaya gue nek toko ra tutup nih ana sing anu iya. Aja kelalen dulur-dulur nggih ngenjing ngenten siaran keliling cek kesehatan gratis teng ngajeng peken Pak S nggih. Semoga sami dugi dulur-dulur nggih promone kata sanget nggih. Sing badhe garep golet mak party wingi urung ya awak party ya urung weruh kaya gue ya weruh apa nih ya kae jigo ya urung weruh ya si gemak. Urung nih iya ngisuk weruh ya mak udah miasi maning gue anu daripada digluk kayak gue. Yang ngisuk ya golet kayak gue daripada rikan jaluk pijet kayak gue nak bengi-bengi rana nasing mijeti ya mending tuku gue baik sigma krim kayak gue ya. Mangga dulur dicatat nggih tanggale tanggal 26 September dinane setu lagi nggih benjing nggih teng ngajeng peken Pak S niku nggih Lampung Tengah sing garep telepon karo Nini Sari sumangga dulur-dulur nggih teng 08 13 13 31 jendol sing badhe konsul sumangga teng 08 31 700 600 sumangga nggih niku sing badhe konsul napa sing dados keluhane panjenengan sami sumangga saged telepon WhatsApp teng nomor niku mungkin saged didugekna duking griya nggih dulur-dulur mungkin saged dibayar di tempat nggih monggo kowe sing jenenge sistem COD sing griyane tebih nggih monggo kirim mawon nomor telepon nomor alamat sing omah iku maksude nggih sing asli mengkon diternak menganah jenenge lewat pihak ekspedisi ayo gue ya apa maning saiki promone pirang-pirang dulur-dulur kana drop nggih bonusane susu jigo jahe merah ana maning drink bonusane drink selte ayo gue ya madu si lambung bonusane susu kambing etawasi ana maning susu kambing etawasi dulur-dulur 200 liter ayo gue ya. Nggih, sumangga nggih saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Sing garep telepon ayo dulur. Sumangga ditunggu nang ninine yo 08 12 12 31 jendol. Monggo, enten sinten monggo. Dene ngurung anak. Sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih matur suwun sanget iki wae enten Mas Wige nggih sugeng siang nih sugeng siang kula nyuwun sekare gelang alit spesiale nini nek spesiale damel sinten spesiale damel sedoyo pandemen Trirama lan jaringane mboten pundi-pundi kemawon nggih mugi-mugi panjang yuswa amin amin ya Allah ya Rabbal alamin nggih matur suwun nggih Mas Wiki sing wonten SB7 nggih wonten malih sugeng siang kanggo Pak Nasution nggih matur suwun nggih sampun nyawiji ugi sing garep telepon mangga assalamualaikum sugeng siang.
1: Assalamualaikum sayang, sugeng siang nini nek.
0: Sugeng siang ugi mamaku, panas apa udan mak?
1: Sami panas.
0: Panas, panas, yeah. Panas goreng pisang.
1: Enak paling ya karo
0: lungguh kursi nginum biosi tak jaluk anget teh. Apa yang kono ya mak? Kau mau kemana tuh mak?
1: Kadar
0: naik, biar ini gak mengharap terpe ya. Lama aku nyerah iso. Ini, kuih mau ngapa tuh, mak? Kau tekan
1: pisang goreng.
0: Jajal, lanjut no, mak.
1: Kawan-kawan ngombe limon.
0: Ngalor.
1: Limone di romot semut.
0: Dasar bocah rada gemblung. Ngapa, Mak?
1: Pengen mati eling bancaan.
0: Aku ora pengen urip dhewe.
1: Aku iku lho rek WC Joko Lelur.
0: Joko Lelur.
1: Joko Lelur kemul sarung
0: ngalor ngidul ra karuan. Dasar bocah rada gemblung. Arep mati eling bancaan. Ora susah mati. Ora susah mati.
1: Lara bunuh diri masih kompan. Ya apa ngono?
0: Ngisor kencur lho, Pak. Ngisor kencur. Pada sehat ya, Mak, dina kiye.
1: Alhamdulillah.
0: Wis madang. Alhamdulillah madang ping pira, Mak?
1: Dan pengkale
0: pada mak ngetina ya roke sesek banget
1: biasane setunggal niki pun kak tinggale
0: berarti lawe cocok maricok karo regane ndok
1: nggih padahal mek oseng ngakangkung lho ning
0: lha kowe mau terus goreng greh mati 1 tahun mak
1: aku le nganu goreng greh rese
0: gendeh rese mak
1: rese ngerti rese ora ning
0: rese ah
1: urang lembut lho dicampur anune kangkunge campur urang lembut
0: ning rese nine rebon.
1: Aku rese.
0: Kowe urang sing urung isa nyeluk biunge, asu bentil. Jajal mak, jajal iwak apa sing kegeden ndas apa kecilik? Sirai gede kaya kowe ndas. Ge bunder kaya kowe mak.
1: Iwak batu karo iwak sing gak iwak gawe, iwak gereng gawe helm.
0: Teri mak.
1: Lah iya gereng gawe helm.
0: Teri mak. Jajal iwak kapas sing matane abang.
1: Iwak stres.
0: Ora stres iwak lagi marah, Mak.
1: Nurina
0: keplak
1: pisan. Nurina ngwasi lho.
0: Keplak pisan. Ya,
1: keplak pisan. Aja ngwasi lho lek tulen aku
0: stres. Ora wani, Mak. Tulino ki lawani nek ndelokne ninine ki lawani ora, Mak. Ora.
1: Kok jalan-jalan. Kadang bener jaya ujug-ujuge kok ini saat yang ku sayang ora masuk Nurina.
0: Keplak kuwi, Mak.
1: Lana cedek ra keplak tenan ya.
0: Keplak, Mak keplak keplek nawatu pletek we.
1: Waktu aku. Wah, mamaku mbiyen waktu keplek nono marah metu aku gak dadak ae sar.
0: Heeh, salam e, Mak.
1: Salam e Grenpa Maruti.
0: Sugeng siang Grenpa.
1: Wonten Kang Eri Pating, Pak Sumiran.
0: Sugeng siang.
1: Pak Iman, Mbak Ren nggih sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
1: Bapak Sulina, Bapak Jaini, Pak BE 70, Mbak
0: Sugeng siang.
1: Lho Mbak Yem, Pak Mardi, Pak Ditato sugeng siang. Pak Gauli nggih sugeng siang. Terus wonten Mas Sabar Firmanto nggih sugeng siang, Cak Peno, Cak Paidi, Cak Sukasi nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kang Bejo kali Kang Romadi sugeng siang, Bunda
0: Tamba siang,
1: Bunda Lili, Mama Lili, Ramana Sami Haji, Kang Agus nggih
0: sugeng siang,
1: Pak Tuban, Pak Iruri, Bu Daryati, Pak Supli, Pak Ariono, Bu Hartini, Kang
0: Tarjo,
1: Juarta, Tik sugeng siang, wonten Mbah Jari, wonten Lek Turino, Nelin Bu Muslimah,
0: Bu Sina,
1: Bu Ibu, Bu Diana nggih sugeng siang, Kang Kur Kentung,
0: sugeng siang,
1: wonten Jakarta, Mister X Amerika, Julius. Sugeng siang, Bapak Yeni, Bunda Ulpa, Karamala, Putra El Amas Depan,
0: sugeng siang,
1: Pak Uka, Pak SBI, sugeng siang, Uki, Bujang Tanggung, sugeng siang, Mama
0: Bujang Cinta, Tanggung, sugeng siang,
1: Pak Suprapi, Tandes, Kamis Tuwo, Yoke Mawon,
0: Gok Api Baik,
1: Mama Moca, kok lama kemana dirimu sayang?
0: Jakarta,
1: oh gitu, antara Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta dan Penang.
1: Aduh, lah maksudnya anu IPJS kok juga lali gak kesebut ini aja aku kok ya diprotes.
0: Lagi mau
1: di Parti Organ juga ini Bu Rumiase, Bunda Kristin, Bu Ci, Bu Suprapto, Bu Sri,
0: Rumiase.
1: Bu ini Mama Arif. Nah iku
0: hidup
1: hidup IPJS
0: Ikatan Persatuan Janda Siwur.
1: Kayak nang anu, kayak nang plating gedene ya apa ya tele Marpenelin.
0: Iya.
1: Nalin tuku pasul biasanya pendelo.
0: Matur suwun mamaku.
1: Sami-sami.
0: Sing ayu dhewek sehat-sehat tongak nang isuk nyong sing laris manis kaya kowe ya, Mak.
1: Amin. Nang Sanjung Kimpo.
0: Amin ya Allah.
1: Duwe ngumpul.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Ben-bene ya jodoh karo bate.
0: Nggih, amin. Amin.
1: Krone ya semangat siarane.
0: Amin. Amin. Heeh.
1: Mangkat sehat, mulai sehat nanti tekan Trilama.
0: Amin. Mengko bengi turu nang inovasi man ini sak rombongan.
1: Nggih.
0: Menora kawanan isuk kaya kowe ya.
1: Wis
0: ora apa-apa, nek kasih tedas.
1: Lah nek nyamuke disiapi ae mangkit. Iya. Panteng mangkit timbangan nyamuk dhisik.
0: Nggih. Panteng radio, Mak.
1: Panteng Trilama.
0: Ora susah lia-lia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mamaku lumintu matur suwun sampun nyawiji. Wonten Pari Agung nggih, wonten Bok Senang kok maning garjam loro ya. Neng kanan ibu siapa sih Kela ya? Bu Yuni, bangga. Saya kira susah pada maring ngiting-ngiting dulur pada ngiping maning karo Radio Tri Ramalan jaringane pancen. Jos.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
4: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, menjelang agenda kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Taman Nasional Waikambas TNWK tanggal 17 Oktober mendatang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Porkopincam Labuan Ratu memperkuat koordinasi dan kesiapan lintas sektor. Kepala KUA Kecamatan Labuan Ratu Haji Solihin Panji turut hadir dalam rapat persiapan yang digelar di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Labuan Ratu Senin 21 September 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Camat Labuan Ratu Agustinus Tri Handoko menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh unsur terkait dalam menyambut kunjungan Presiden RI. Dalam konfirmasi, selain Presiden RI, Pangeran Charles Inggris, 40 dubes negara sahabat dan para menteri terkait kehutanan akan menyertai dalam kunjungan dalam rangka peresmian pagar pembatas Taman Nasional Waikambas. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek persiapan dan koordinasi dibahas secara bersama-sama. Setiap unsur diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing guna memastikan rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Biosi.
6: Ayo dulur pada maringan ngerungokna kelenengan nagari lusjo.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun Bu Ause?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
6: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Sugeng siang, sugeng midang ngetaken malih ati jorok kelenengan siang menika. Alhamdulillah 1 jam 15 menit korting dinten Jumat.
1: Kowe rada korting ten. Anu nembe wangsul netepi ibadah salat Jumat. Nek di korting kowe mau babar blas. Kaya gue. Lagi. Maka dulur, dilajengaken malih dulur-dulur nggih tasih kalih jambi herbal teng radio drama lan jaringane sumangga saged ditumbas nggih. Saged ngubungi call center teng 08311 700 600 sumangga nggih. Aja kelalen ngesukana siaran klinik kesehatan teng ngajeng peken Pak S.
0: Nggih, betul sangat.
1: Monggo. Sing sekitaran Pak S, Pak N, Pak O, Sriwijaya, apa tekan kono Sriwijaya. Anu kepriwe sih kiye ket mau beranana tawon dene ngucu-ngucu karena tawon mlebu ayo gue ya sing karep gabungan karo ninine karo Den Bagus sumangga ditenggonje teng 08 12 13 1 jendol nggih. Sugeng siang.
0: Maaf Mbak, Mas, saya mau konsultasi hubungi siapa ya?
1: Oh, ya.
0: Sedap.
1: Sekedap dulur-dulur ana sing takon nang nomor sing go telepon kaya gue karo WhatsApp, garap dibales indisit, sabar. Joko lilurek sampun ya, Mak ya. Wong arep nyemplung sumur enggane nang sumur pompa. Siapane sing mlebu jentik?
0: Kedap Bu Esena.
1: Engko disit.
0: Engko
1: disit, Dri.
0: Bentar.
1: Sabar, Dri.
0: Ayo wis yo.
1: Yo garep ndi?
0: Garep telepon jare.
1: Engko bengi maring ngono ya, kita bikin nggawa bumbu pecel ya, Dri. Dian godhog lontong.
0: Maklum aku masak iwak.
1: Iwak
0: apa? Masuk angin.
1: Sapa kowe?
0: Wiki. Wiki masak iwak kembung maksudnya ini.
1: Iya, ngerti nini nerat dijelasna ya, mandan mudeng setitik ora babar blas saja gue.
0: Iwak ora tau kerokan ya gue. Siang Mas Wiki ya.
1: Sugeng siang kemawon. Sekarang sampun wau Mas Wiki. Yeah. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang ini nih.
1: Sumangga.
2: Pripun kabare nih?
1: Alhamdulillah sehat. Kale sinten iki?
2: Pak Paeran nih.
1: Pak Paeran sing wonten Kalirejo?
2: Sri Basuki.
1: Oh, teng Sri Basuki. Pak Paeran?
2: Yo.
1: Kepripun wartose, Pak?
2: Sehat.
1: Pak, sampun jawah napa dereng mriku?
2: Walah, mboten juga hujan nih, tapi ya tetep sehat wae.
1: Alhamdulillah, kowe sing larang regane, Pak.
2: Iya, jan wong sehat iki larang regane.
1: Alah temen, kaya kowe temen, jan.
2: Iya, nek wong sehat iki mangan madang karo sambel wae seneng.
1: Lah ya kowe mau, sing pahit kowe mau iwak kek.
2: Iya, nini sehat.
1: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur, pandongane panjenengan, ninine karo Den Bagus e paringi
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Pairan, alhamdulillah.
2: Syukur, alhamdulillah sehat. Ini kali jen bagus sih. Selalu nih sehat.
1: Amin.
2: Bahagia, semangat terus.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Amin.
2: Kata-kata kesabaran.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk kesabaran ini mudah-mudahan diberi kelancaran, keberkahan panjang umur.
0: Amin.
1: Amin.
2: Kulo nyuwune lagune Madiun Ngawi mawon.
1: Madiun Ngawi. Salame kagem sinten, Pak?
2: Salame niki Kangge Ramane Samyaji niki.
1: Sugeng siang Ramane, iki ngapa rika, Mak?
2: Walah lagi jagongan ungkang-ungkang.
1: Nggih.
2: Mama Mega.
1: Sugeng siang.
2: Bunda Aswati, sugeng siang. Pak Heri Pasing.
1: Sugeng siang, Dokter Randes Heri Pasing.
2: Nggih. Kulo niku ngarani Pak Presiden.
1: Napa niku?
0: Wingi profesor, saiki presiden.
2: Heri Pasing. Soale nek iki mbah niku wirawiri ni kompetisi.
1: Dadi kaya kuwe.
2: Kados Pak Presiden iki lho.
1: Oh iya, nu presiden mono tugas lah terus Pasing tugas apa?
2: Lah tugas keliling kontrol ngoten niku.
1: Dadi kaya kuwe.
2: Niku sing sehat-sehat niku kunci sing satu kunci niku dikontroli kali si mbak ngoten niku. Kondo sami obat.
1: Nggih.
2: Nggih, kan sinten malih? Kotoke Pak Saeane.
1: Sugeng siang.
2: Terus kang Sugija. Nggih. Pak Matianto Batu Api.
1: Heeh, sugeng siang. Heeh.
2: Nggih. Kang Mak Lumintune.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih. Heeh. Oke, budaya Pak Pastori.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Pak Katiman Mas Eta sugeng siang.
1: Nggih.
2: Saya mau Pak Katiman Mas Eta sugeng siang.
1: Nggih.
2: Saya mau

0: Kami
1: sehat hidup pokoknya.
0: Hidup IPJS.
1: Napa niku Bu?
0: Kulone sekarang nih.
1: Sekarang napa?
0: Kodane rondo.
1: Kodane rondo.
0: Rondone 6. Heeh. Le rondone 6 ge ayu, aku sing godo ni. Le rondone wis kaya Nelin, wis nenek-nenek, tua, elek tur bilang iki sae. Aman, terkendali.
1: Ya Allah, siapa sih ngomong kaya gue tekeplake. Sapa?
0: Le rondone ayu ge 6 wis akeh sing godo, donde kaya Meli, nenek-nenek, tua, elek, tergilani,
1: bisa. Gue berarti,
0: aman,
1: anu,
0: terkendali.
1: Bu Muslimah berarti gue sing enam ayu minis-minis saya gue. Nek nini-nini mana wis tuwir, kawar kawir kaya gue lah. Wis orang anak, orang payu dole kaya gue.
0: Kita
1: ada rada ya, Di. Siap. Monggo. Salam kakek sintenel.
0: Salam kakek sedaya mawon, tumutan maklum intu niku mawon nggih.
1: Njih, siap.
0: Salam kakek di segel sedaya.
1: Kang nang maklum intu. Nggih.
0: Nuwun maklum intu salam e.
1: Nggih.
0: Wes mburi ra kebagian nek aku melok.
1: Matur suwun, Der.
0: Nggih.
1: Njih, pun ngoten mawon.
0: Yeah.
1: Panteng radio.
0: Panteng mininelan prirama dong.
1: Jihara susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entenelin sing wonten Lumanagung. Nengkanana sena kaya gue ya. Semoga paringnya sehat sedaya. Ampun supe dulur-dulur je sing sekitaran Pak S, Pak Pak N, Pak O. Nah, menjeng enten siaran klinca kesehatan kali kru Radio Trirama. Winkinge Nelin. Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Sugeng siang niki se.
1: Sugeng siang ugi, Ma. Ma. Yo etok-etoke ngalung titik ngopol. Lah kok malah kemekelen iki kepiye to? Diceluk. Sadune kaya ngono diceluk. Ma. Lah kok ngapa kaya kowe?
0: Kesaduan.
1: Gusti Allah, anggap ae anu nglilir kaya kowe lah.
0: Disuruh tangi meneh ya ni.
1: Nah, kowe mau. Apa kabar sayangku?
0: Kabarku sayang deh, sayang banget, baik.
1: Sehat, hujankah kau di sana?
0: Oh, belum.
1: Terang berarti?
0: Masih panas, Bu. Panasnya kayak gini.
1: Gelop-gelop berarti.
0: Anu nih, panasnya kayak putus cinta kayaknya.
1: Aku putus cinta. Karena aku miskin.
0: Bagus.
1: Aku dipandang hina. Gue lagunya jalur gue. Ya wis ngajak nang iki.
0: Ora to.
1: Terus
0: lagune ki jane apa ya rondo-rondo duduk anyar apa kok ya judule enggak mungkin.
1: Terus rondone sing endi dudune sing endi?
0: Oke rondone kan akeh dudune kok terima.
1: Ya sekarang digoleti yo salame kanggo sapa yo?
0: Salamu. Nah, elek yang ini lah orangnya juga ganti tatu lah ini.
1: Ndi?
0: Tatu lah, sekarangnya ya tatu sih nyanyi ya ini.
1: Kepiye?
0: Kenajan aku lorong. Lengkak kuat nyanggung. Tatu. Dan aman dada. Elek ini.
1: Oh, tatu judule.
0: Iya, makanya ada rondo tiga anak tatu
1: lah, ya, Mi. Iya. Ya, salamnya ya.
0: Salamnya, ya, ini aku patahkan, ya, Mi.
1: Apa aku salah? Ya, aku cerita.
0: Karawang dia.
1: Wong sing neng sandingku. Aku cerita.
0: Aku katakan penasaran banget. Aku kan berumah ini kan sampai lenggungi kaku aku.
1: Saya ngerti takutnya apa, Mam?
0: Berumah ini sampai nanti tegian ini apa nih?
1: Apa?
0: Tegian kok tegian kan lah. TG kan lek wong jakul dagang rugi kan TG.
1: Oh, yo ora to wong ayu.

0: Lawuh magang teke.
1: Teke iki bening lho ya.
2: Teke kuwi sayur bening godhong kelor kaya kuwe. Kepiye to?
1: Teke kuwi Mama Neri ompol.
0: Ya aku tuh sak mesti kepengin iki. Mulai rumah nek bergoyone. Mau kok bakul rugi kok golawuh mangan.

0: Ya Allah, Gusti. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi Gusti katimah. Nggih. Sing pada sabar sing dadi keluargane nggih.
1: Aku lagi nyiapne wayang kok bengi iki lho.
0: Heeh, iki lho.
2: Ya mesti monitor lho wayang tapi enggak ngerti. Artinya tapi
1: iya, wis ngobrol karo Nini Sari, aku sik sibuk.
0: Terima kasih sayangku, mamaku salam engko kabeh bae ya. Tatune ditenggo.
2: Aku tetep yo kemawon.
0: Siap.
2: Goseng yatim piatu. Jaga ayah, jaga ibu bahkan tidak bersuami.
0: Kasihan.
2: Kasihan deh lo.
0: Kasihan banget. Tapi ora tatu. Ora.
2: Ora.
0: Enggak usah. Sementara biarkan aku sendiri.
2: Ya, Pak Rino.
0: Pak Turino ki apa ya? Apa Den? Apa Den? Pak Turino Den. Terima kasih sayangku, mamaku.
2: Kembali niniku.
0: Panteng radio.
2: Siap.
0: Mama Neri sing wonten Kota Gajah matur suwun sampun ya wiji. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Kota Gajah nggih. Teng rika kuwatah sanget sing tasih nyawiji. Muga sami paringi sehat ampun supaya jampi herbale sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane.
1: Nggih, dulur-dulur jengaken mangke malih, dulur-dulur ampun ing pundi-pundi mangke saged telepon malih nggih.
0: Nggih, mangga. Sakira susah pada maringi tinggi lur ngibing maning karo klenengan nang Radio Trirama lan jaringane pancen.

0: Kamila, boten.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Shilambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Shilambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, uklik, uklik, uklik. Yaiyeng tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoten nih kok. Nggak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kan. Ton apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak. Coba minum ini.
6: Apa ini, Bu?
5: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midang kata.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

0: Dulur-dulur Mbak Menawi tasih nandang asam lambung.
1: Cih, leres.
0: Iya, tapi permasalahan teng lambung. Pada rene pun mboten sekeco, kembung, panas sing dodo, sesek, melilit.
1: Antob. Alias sendawa ayo ya. Nggih,
0: tenggorokan kados ganjel, mengganjal. Niku tanda-tanda panjenengan kenging asam lambung tinggi.
1: Nggih, leres sanget niku
0: dulur. Nggih, solo senipun sakniki wonten madu si lambung luar gisdaya.
1: Nggih, leres.
0: Niki solusi membantu mengatasi keluhan lambung.
1: Nggih.
0: Mengandung herbal alami, utamanipun niki wonten madu premium pilihan.
1: Nggih.
0: Ditambah kale kunyit, temulawak, enten jahe, kayu manis lan pegagan.
1: Cih leres sangat. Semoga
0: saya sangat kangge panjenengan ingkang gadah masalah asam lambung utawi sampun teng tingkat GERD.
1: Pokoknya dhuwur banget teh kowe. Aja sepele aja
0: nyepelekna.
1: Aja nyepelekna dulur-dulur. Justru sing sepele kowe mau cukang dadi gawe ya kowe ya.
0: Kowe
1: basane ninine, kowe basa Inggrise kaya kowe.
0: Jis pada baen.
1: Iya.
0: Wong
1: apa den?
0: Wong wong olok iku melok nih.
1: Oh, kayak gue.
0: Makanya gue ampun gampang gampil nih sesuatu.
1: Ya.
0: Mbok menawi saat ini kita sih ngeraos radi-radi mboten sekeco, tapi kok ya sampun ganggu aktivitas. Semoga saat ini kita konsumsi kemauan si lambung. Rasakan manfaat untuk lambung panjenengan sedoyo. Madu si lambung, solusi membantu mengatasi keluhan lambung
1: panjenengan. Semoga saged ditumbas dulur-dulur, saged telepon WhatsApp teng nomor call center.
0: Nggih, ingkang sampun tumbas via call center lan via ekspedisi di tenggo kemawon nggih.
1: Sabar
0: sauntara amarga harus mengikuti rute kuriripun.
1: Nah, gue mau dulur next sing cedek-cedek wis ora susah pada pengin di apa?
0: Jakat kali radio saged teng radio tapi langsung dugekne duging griya saged.
1: Nah, kowe mau.
0: Tapi nek ampun tebe kali radio ditenggo.
1: Nggih, sing sabar.
0: Nggih, sing penting WA-ne aktif terus.
1: Mengko dihubungi
0: engko dulur-dulur nggih. Nggih, wonten WhatsApp saking kurir panjenengan langsung bales.
1: Nggih.
0: Niki lho Mas incer-incerane sanding TK.
1: Nggih.
0: Niki lho Mas incer-incerane sanding warung.
1: Nggih, leres sanget.
0: Ten, kersane mangke kurire mboten kangelan ngoten nggih.
1: Nah,
0: Mas Edi SBB Tulas, Mbah Edi.
1: Mbah Edi SBB Tulas matur suwun sampun jawiji. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran SB Setunggil dugi SBB Tulas.
0: Nggih, sugeng siang kemawon Mas Andon Magelangan Metro.
1: Matur suwun ugi Mas Andon sampun nyawiji lumantar Radio Duta Paramita dulur-dulur nggih. Semoga sing badhe tumbas teng Radio Duta Paramita mawon.
0: Monggo sampun kada sangat. Mbak Merianti.
1: Agak diva.
0: Dengerin suara Nini Sari dari Bendung Gedung Tataan Pesawaran. Mau salam untuk yang ada di Asrianda, Kang Ipul, Jeng Tini,
1: sugeng siang
0: Maina,
1: sugeng siang
0: sama bapaknya,
1: sugeng siang Pak Kino,
0: buat Mbak Supar Sidoarjo,
1: sugeng siang
0: Mang Asep,
1: anu paling bucitrek Mang Asep,
0: Mbak Via juga selamat siang,
1: sugeng siang
0: Bu Esena,
1: sugeng siang
0: maklumin tuh kagak
1: orang kayak gue laden.
0: Lah kan niki logate Mbak Merianti.
1: Mbak Merianti Pesawaran.
0: Iya.
1: Lampung Indonesia.
0: Iya. Ini Sari sukses selalu.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih sayangku. Salam gue mamake ya.
0: Terima kasih wah.
1: Orang apa orang kepenak. Salam seorang ngapak ora kepenak kanggo dulur-dulur sing wonten teng pundi kemawon nggih paguyuban warga Pangnyongan teng pundi kemawon aja kelalen jampi herbalen nggih.
0: Om Yusuf sugeng siang matur nuwun sangat enten mamane Sasa Fitri
1: sugeng siang
0: saking Wajeboro Labuan Ratu
1: nggih.
0: Sekaripun Madiun Ngawi sampun wau.
1: Sampun nggih.
0: Salam teman Mbak Jari.
1: Sugeng siang.
0: Lan Raden Bagus kemawon.
1: Nggih, matur suwun Mama Nisa.
0: Mama Nisa. Nini Sari sama Den Bagus kalau siaran suaranya Jawanya kental banget.
1: Orang ngerti apa minum-minum aneh. Biosi ya gue.
0: Ngerti dewek Mama Nisa.
1: Bunda, selain biosi ada kembang-kembang kayak.
0: Kental banget kayak kopi kawinannya Mama Nisa kok.
1: Banget pokoknya.
0: Seruput ngarep omah kayak kerjegang.
1: Seger. Benar. Sambil memandangmu. Iya. Semana kembang kandil lepating semripit. Kembang kandil apa? Kembang apa sih Ten kayak?
0: Kembang kopi nih.
1: Oh, kembang kopi. Pendelenganan ini nih kembang kandil.
0: Kembang
1: putih-putih
0: kopi
1: ayo gue
0: kembang
1: ya.
0: Kopi.
1: Oh iya, kembang kopi. Gue nyamang Ten.
0: Lagi ngene Mama Nisa kan rame sih kan.
1: Rame banget ya jebule ayo gue. Meteni ya.
0: Kang siang ya Mama Nisa ya.
1: Saya terlalu
0: salam
1: ya,
0: manggian malih kedap.
1: Nggih, salam go bapak. Semoga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Nini Nelan dan Bagus, semoga sehat selalu.
1: Amin. Semangat. Rika kepriwe Bu? Semangat juga Mbok. Wis udan apa urung Bu nang kono, kepriwe kabare? Musim apa nang kono Bu?
0: Bentar napa dereng Bu panjenengan Bu? Bentar kali nopo kayak wau nyayur nopo Bu.
1: Terus kiri kaki ngapa Bu? Kira-kira ki ngeloni radio apa kepriwe Bu?
0: Lajeng ngenjing dugi jam pinten jenengan Bu kinten-kinten. Dugine kali sinten ngene.
1: Aja pada kelalen. Wah parti ya digawa kaya kaya Bu ya. Aja pada kelalen. Wah parti ya digawa kaya kaya Bu ya.

0: nyong abi mikir nih.
1: Mikir apa sih?
0: Jare kau menane Banyu Kembang ya.
1: Iya.
0: Banyu Kembang tuh dirupai enggak nih.
1: Ora susah kembang telon.
2: Saiki beda kok, Bu.
1: Kembang telon, kembang telon.
0: Oh, kembang telon.
2: Iya, iya.
0: Nek ya, nyong ketiru, nyong ketiru lah.
2: Iya. Aja buke isi Nini Sari Tok sing isi isa liyane mbuh nyong ora weruh. Kembangan angel goletane, Bu. Angel temenan goletane. Ambar iki garap garap melu-melu, Bu, dame asih. Ngono garap melu-melu digawakna karo Nini Sari kembang apa jal?
0: Kembang desa.
2: Kembang pasir.
1: Rika ngerti ora kembang pasir sing ireng-ireng kae?
0: Kembang pasir nyong ya ora
1: muga. Lah ya gua mau.
2: Besok digawakna, besok digawakna.
1: Merindil-merindil ireng-ireng.
0: Ya ngesok gawakna lah.
1: Tapi ambune kecut-kecut kok. Monggo, Bu.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Suwir ketemu enggane kangen banget ya
1: nek
0: ya.
1: Ora jamu.
2: Ah, nginep ngene Bu Dami ase ayo.
1: Sing ado.
2: Heeh.
1: Nginep ngene waparte apa ngene Bu Dami? Aja melase anak wedon dian wis disediapna tongcel kok.
2: Oh ya wis.
1: Lontong karo pecel kok. Ora triman ini. Lah wis dipotong kowe.
2: Iya iya.
1: Apa esene sing karep gawe sos wiwi apa brutu kae kowe mau krungu kok.
2: Temene sing angkat ya Yan.
0: Heeh. Sing gawe brutu siapa nih?
1: Eh?
0: Sing karep gawe brutu siapa? Enggane brutu digawa dewek-dewek.
2: Alam Bu, kowe brutune siapa, Bu?
1: Pak Budi apa Pak siapa ya kowe mau kae?
2: Piye? Ngomong-ngomong brutu malah Pak Mulyono jedul.
1: Monggo Bu, badhe kintun salam kagem sinten.
0: Niki wong sing pon munggah sinten mawon.
1: Ala ya pirang-pirang.
0: IPJS sapa bae sing wis munggah ni?
1: Lah ya nembe nalin tok jerene sing anu ada di randa gede godane.
2: Nelin sampun Mbak Meri to urung dadi rondo.
1: Urung aja.
2: Niki disundul ya, kali Bu Rumiase.
0: Walah Bu Rumiase. Hidup IPJS
1: Bu Rumiase. Hidup, hidup pokoknya.
0: Hidup semangat selalu.
1: Hidup, hidup.
0: Hidup. Ngerti, ngesuk aja kelalen kian.
1: Iya.
0: Sari kian.
1: Iya, ngesuk. Wak, aja kelalen, Wak.
2: Iya, kerap main tenis kok. Tak tunggu pokoknya.
0: Iya, kayaknya mantau kayaknya ngerumoknya nih.
2: Main tenis pokoknya aja kelalen. Tak temes Rika ngesuk.
1: Kira-kira sing den bagus nggone wak party apa wak party sing maring nggone den bagus?
0: Layak kuwe.
2: Angel ning gawani raket nih, mending dheweke mangana bae.
1: Dhewek sing maring ana.
2: Angel gawani raket.
1: Berarti dhewek maring ana.
2: Ngerti dhewek dalan Pak S.
1: Engko si isa-isa malah glundung ya den tenise. Ya wis, Wak. Berarti maring ana tapi ndak ngomong ya, Budam Yasin kok gari ora maring Pak S.
2: Ya ora kok kudu.
1: Wong sing punya wilayah ora teke ya Sunati. Pak Wayan genah ya ala genah.
0: Ala genah. Karep lepas ini kok pasti ketemu.
1: Iya, yo salame nggo kabeh bae sekare apa? Wis disunduli wong pirang-pirang Rika.
0: Iya. Sekare manut bae nila.
1: Pokoke
0: salam terkhusus tanggo nini kali den bak.
2: Esuk karep digawakna kembang pasir ora, Bu?
0: Kembang tujuh rupa.
1: Alah boba anak tujuh rupa anane kembang telon, Bu.
2: Iya.
0: Ya wis manut bae lah.
1: Ya wis ngisuk. Ya wis ngisuk tak bungkus nak. Pirang-pirang kayak ngarep inovasi.
2: Matur nuwun Bu Dami Asih.
0: Kula nggih matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Ya, matur nuwun.
1: Sampai ketemu besok ya, Bu.
0: Iya, ngempet ya nih, ngempet temenan.
1: Ngempet kebelet nguyuh.
0: Ngempet kepengen ketemu.
2: Iya, iya.
1: Ya wis ngesuk.
0: Kanggo dulurku kabeh sing anang Pak R sing abi padha ngrungokna radio Tri Rama ngesuk padha rame-rame
1: hadir. Ngesuk, Lur, ngesuk.

0: Ngesok, Lur, ngesok. Lur,
1: Lur, pasar Pak S aja kelalen sanding kontre Mas Rudi.
0: Nah, kaya Mas Rudi utur rudal tapi Rudi aja gue ya.
1: Ya, ngesok pada hadir, Lur, pada ya. Hadir anjer penasaran karo
0: Nini Sari.
1: Nini Sari.
0: Sing ngayu dewek sauma.
1: Sing ngayu dewek sauma kaya nyong ya, Ni.
0: Iya, rasa lilia.
1: Ayo dewek sauma. Alah, pada penasaran ge jare Bu Damiasih. Damiasih hari ngerejo sari kursi. Ji, penasaran ya kiye wonge
0: jare aku. Sungguh mati aku jadi penasaran.
1: Lah iyalah,
0: ngapar semua ya. Tunggu tino ngapar ini sehat benjeng sakit kempal teng kontere sebelah kontere Mas Rudi nggih.
1: Iya, teng pasar. Wes parek.
0: Ya wis parek banget.
1: Iya. Pada penasaran ngesuk pada hadir cek kesehatan gratis kaya kowe. Kiye jawen ngomong sini.
0: Nggih, matur suwun, Bu.
1: Nggih sami-sami nini sayangku cintaku
0: nini. Matur suwun ibuku Damiasi cintaku sayangku sekonyong-konyong koder mambu lemper kaya kowe ya. Sing wonten Pak R, matur suwun. Dulur-dulur sing sekitaran Pak S, Pak R, Pak O, ya terus Pak N kaya kowe ya. Monggo ngenjing sami duki teng sebelah kontere Mas Rudi ngajeng peken Pak S ya.
2: Nggih. Yeah.
0: Monggo, monggo, monggo. Ampun supe benjing Lur. Ngisuk nene jam 7 wis nang kana karo Den Bagus pokoke. Nginep nang kono kaya kowe.
2: Nggih, betul. Bunda Nesa mau sekaripun memandangmu.
0: Walau selalu.
2: Wis iki Bunda Nesa.
0: Wis kowe tok, ya wis memandangmu ya wis, Bun.
2: Gawakna gula gawakna kembang gula bain burung yasih.
0: Oh iya.
2: Oh iya. Heeh. Kembang mebel RP3 Rumbia.
0: Matur suwun, sampunnya wiji.
2: Masalan. Om sopire di Omarina panase kaya kiye.
0: Pada bae wis rasa sesambat yang penting atine anyes.
2: Nah gue.
0: Semangga, sinten malih. Wis entong.
2: Mbak Soleh Sukoyoso, mantar banuun Mbak Soleh.
0: Nggih, matur suwun nggih, Mbak.
2: Nggih, bareng sehat.
0: Nggih.
2: Sampun borong kadan iki madu silambung.
0: Heeh.
2: Agem Mbak Soleh.
0: Nggih, matur suwun nggih, Mbak.
2: Mbak Kayu Hartati,
0: sugeng siang
2: sonten Mbak Kayu, sehat ya Mbak Kayu. Bapak Azhar Bumi Agung Pemaku Satu Belalau.
0: Nggih, matur suwun.
2: Nembe Tuki teng Radio Gistara Lampung Barat.
0: Nggih, matur suwun.
2: Sampun borong madu silambung ya. Nggih. Bapak Aswin Iring Mulyo.
0: Nggih.
2: Kada keluhan asam lambung niki nggih sampun tumbas madu silambung.
0: Nggih, matur suwun.
2: Kalih botol.
0: Nggih.
2: Matur nuwun sanget. Enten Ibu Suyatmi Margo Toto.
0: Nggih, matur suwun Bu Suyati.
2: Sampun tumbas madu hitam.
0: Nggih, matur suwun.
2: Pak Katim, engkang wonten Mbah Wai Lampung Jih. Barat. Sampun borong biosi.
0: Nggih, keluhane pegal-pegal. Pertama kali konsumsi, matur suwun Pak Katim.
2: Pak Topo Jogja Ilir.
0: Heeh, matur suwun.
2: Nggih. Niki numbasaken tiang setri biosi siaga, matur suwun.
0: Heeh.
2: Pak Samiri Pemaku Kali Bumi Agung Belalau Lampung Barat.
0: Untuk menjaga kesehatan selalu berlangganan matur suwun Pak Kesah
2: Miri. Tembak Etamed Premium. Bu Toti.
0: Matur
2: suwun. Niki sampun tindak njian teng Radio Gisara Lampung Barat.
0: Nggih, matur suwun sanget.
2: Tembak susu kambing Etawa.
0: Nggih, matur suwun.
2: Yo Indri.
0: Tuku silambung.
2: Wah, iki keren iki Yo Indri iki.
0: Sayang. Mertune ditutupi aja gue ya.
2: Sayang.
0: Mertumu mbok tutupi. Sayang, dadine ora rati.
2: Badar kam bluru.
0: Matur suwun, Bang.
2: Nggih, sing siang badar kam. Matur nuwun sanget sampun tumbas madu silambung.
0: Teng Radio Inovasi.
2: Nggih, Pak Tirto sampun tumbas sigma magnesium cream.
0: Kale susu etamed
2: premium.
0: Saking Toto
2: Mulyo keluane ke Julino.
0: Nggih, matur suwun Pak Tirto mugi-mugi panjenengan sing wonten Toto Mulyo mirengaken nggih.
2: Mbak Isnawati tambah luhur.
0: Matur suwun.
2: Kadaluwan asam lambung nggih. Sampun tumbas madu silambung.
0: Nggih, pertama kali konsumsi. Hatur nuhun Mbak Isnawati.
2: Nggih. Tuponah Meranggi Jaya.
0: Nggih. Matur suwun.
2: Susah buang air besar.
0: Nggih.
2: Konsumsine sekualen.
0: Matur suwun.
2: Terimbang nuwun.
0: Nggih, Bu Kona. Nggih.
2: Tersuwun. Ibu Satiem mulai mengaku Lampung Barat.
0: Nggih.
2: Sampun tumbas Sigma magnesium cream.
0: Nggih.
2: Matur nuwun sanget.
0: Selalu berlangganan.
2: Nggih,
0: Bu Satiem.
2: Bu Nur tata mulya siang Bu Nur.
0: Matur suwun ya Bu Nur.
2: Sehat Bu Nur.
0: Amin.
2: Bu Yana.
0: Nggih, matur suwun.
2: Nggih, sampun telas kali biosi niki. Keluane kejulino sama gula darah tinggi.
0: Nggih.
2: Bareng sehat tumateng Bu Yana.
0: Nggih, matur suwun Bu Yana, nggih.
2: Sehat Pak Idris Plongkowati siang
0: matur
2: Pak
0: suun.
2: Idris.
0: Idris.
2: Bagaimana kang wonten Plongkowati?
0: Heeh, matur suwun. Pak Idris saya kowe tangane Pak Slamet mbok ya.
2: Nggih.
0: Sami-sami
2: Plongkowati.
0: Heeh, Idris mek mek.
2: Bapak Idris. Mustahadin sekarang di Lampung Barat.
0: Nggih, sugeng siang kemawon. Mas
2: Kardina Mata.
0: Pertama kali konsumsi.
2: Sugeng siang tumateng Mas Budi Tanjung Kencono kali Mbak Rubiati.
0: Rubiati. Heeh. Matur suwun.
2: Nomba
0: saken ibuke.
2: Nggih, bareng sehat dulur-dulur.
0: Kang
2: sampun sami konsumsi produk herbal ingkang wonten seluruh jaringan radio Sri Rama FM Net.
0: Amin.
2: Sepindah malih mbok menawi panjenengan tebih kali radio tapi tasik ngraosaken mboten enak teng badan kok kadose niku nopo sing diklanke kok pas sangat kali kulon panjenengan.
0: Nah, niku
2: semoga mboten usah ragu lan bimbang panjenengan saged hubungi kemawon call center nggih.
0: Nggih, monggo. Ya, saya kira susah pada mari gitu-gitu dulur pada ngiping maning karo kelenengan nang radio teramalan jaringannya pancen jos. Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari lus jos.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM-Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM-Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
6: Iya Bu, itu malah bagus karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
5: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
6: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
5: Terus itu minum apa?
6: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
5: Oh, yang madu hitam pahit itu.
6: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
5: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Semoga di patos nih jambi-jambi enggang wonten seluruh jaringan radio Trirama FM ne dulur.
1: Leres sangat dulur.
0: Sopo ngerti ora ber sopo ngerti.
1: Mari. Jantemenan wis ora susah, ora susah wedi kaya gue ya. Nek ya mesti marine kaya gue.
0: Nek sing jamu pegel melaran iki nggih Om Yusuf mawon. Tapi nginjing di tenggok teng Pak Es Om Yusuf.
1: Ora susah, Den.
0: Ora apa-apa kok Om Yusuf garap golet sigma kok.
1: Oh, nggo ngelus-ngelus sing pegel-pegel.
0: Iya, wetenge pegel arti lus kalau sigma.
1: Udu weteng, Den.
0: Apa sih?
1: Nek weteng gue mau udu sigma, Den. Si lambung.
0: Oh iya.
1: Kayak gue. Sup, dileng-eleng si lambung ya.
0: Tapi mboten namung si lambung kali sigma nggih saniki wonten madu yang luar biasa namanya si pahit
1: dulur-dulur seger kabeh lur kowe rasane jerene madu si lambung si pahit tapi rasanya tidak pahit karena pengen manis lihat niniknya.
0: Nek komposisi luar biasa kandungannya nggih mantap sekali dulur-dulur nggih
1: leres sangat
0: ngatasi darah tinggi gula darah tinggi,
1: nggih
0: kolesterol asam urat, termasuk batuk, sesak napas,
1: nggih
0: saged nggih. Asam urat saged, rematik nggih saged. Dengan komposisi madu murni pilihan Sambiloto Brotowali mengkudu kunyit temulawak temuireng kayu manis daun salam dan daun kelor.
1: Kue godong kelor sing ditege
0: nggih menjadikan madu si pahit sangat cocok sekali dikonsumsi kagem panjenengan sedaya ingkang boten kenging gula darah tinggi lan darah tinggi. Monggo sing tensine tasik dhuwur mendhuwur atau tinggi meninggi saniki konsumsi rutin si pahit. Madu si pahit menika madu enggal ingkang wonten seluruh jaringan radio Trirama FM nek sampun tersedia.
1: Panjenengan
0: sedaya tumbas ingkang pengin COD monggo hubungi call center. Umpami nginjing saged dumugi teng Pak S.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Tenggo. Niku Pak sinten kula supe ingkang wonten Jalan Pramuka Kurnia Mataram. Niki dulur-dulur Kurnia Mataram nginjing ditenggo teng Pak S. Mumpung caket nggih mboten tebih teng Mandala tapi ning Pak S nginjing.
1: Nah, nenine kepenak li naik jendeng lah. Pak Wawan naik gue pewe.
0: Aduh. Sebarang.
1: Rikang kene ora terima teng gawe kena bubur abang putih, Pak. Temenan. Ora kira.
0: Pak N, Pak S, Pak R, semoga Varyagung, Pak U, Kurnia Mataram. Monggo saged mugi nginjing, nggih.
1: Nggih.
0: Paringi sehat dulur-dulur sedaya.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Matur nuwun Kang Nyingnying.
1: Nggih, Kang Nyingnying matur suwun.
0: Pak Samani matur nuwun seperti Raman, Pak Dimun seperti Raman.
1: Nggih,
0: sedaya iki maning kang wonten seperti Raman nggih.
1: Andri Petok.
0: Heeh, Mbak Andri Petok juga siang ke mawon.
1: Heeh. Wayan genah api pas sak keluargane sing tasik nyawiji RO 4 RO 3 ya kabeh bae.
0: Grandpa matur nuwun, Mas Pur Kentung matur nuwun, pokoke dulur-dulur kabeh matur suwun sedanta.
1: Ayo pamit.
0: Pamit ayo.
1: Upat duduhe santen sedulur menawi lepat nyuwun ngapunten. Den bagus kali ini Sari pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring tingti ayo pada ngimik maning karo kelenengan nang radio Trirama lan jaringane pancen jo.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0604.

0: again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Besti. Jumpa lagi ya sore hari ini, ditemenin barengan sama Tria sampai nanti jam 5:30 sore Besti. Kita asik-asikan, kita seru-seruan ya Besti. Kamu ikut gabung bareng sama aku, boleh banget dong ya. Kamu gabung aja sini Besti di 08 12 12 12 9310. Dan pastinya tetap di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Yo Besti, balik lagi ya barengan sama Tria sore hari ini masih di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini. Ayo Bestiku, sore-sore enaknya ngapain nih Besti ya? Udah gabung aja bareng sama aku di sini ya. Kamu bisa gabung aja di 0812-12-12-9316. Yang sorenya gabut banget nih Besti. Ya aduh pengen deh ya gabungan gimana caranya. Ya udah Ma ya, kamu gabungan sama aku mah bisa ya lewat WhatsApp aja Besti ya. Kamu kirim pesan aja gitu ya, nanti aku bacain. Kamu mau request lagu juga boleh banget ya. Apalagi nih Besti ya, yang memang sore hari ini lagi gak enak badan, lagi ngerasain kayak linu-linu, pegel-pegel, meriang gitu ya. Terus juga yang ngerasa gak fit aja gitu ya Besti. Nih kamu namanya itu butuh yang namanya Biosi Sihaga. Nah Biosi Sihaga ini adalah produk herbal premium ya Besti ya, yang memang bisa kamu dapetin di studio Radio Tri Rama FM dan juga jaringan. Ini produknya bentuknya tetes ya Bes, yang banyak banget manfaatnya buat kamu. Dan cara konsumsinya mudah banget, cukup kamu konsumsi 5-10 tetes aja untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Kamu bisa konsumsi sehari 3 kali Besti, pagi, siang, terus juga malam sebelum tidur gitu Besti. Kalau pagi sebelum sarapan ya, kalau siang sebelum makan, kalau malam sebelum tidur. Nah kalau untuk jaga kesehatan tubuh aja, kamu bisa konsumsi 1-2 kali dalam satu hari nih Besti ya. Tenang banget ya Bes, tenang aja pokoknya buat kamu nih Bes yang mau konsumsi produk Biosi Sihaga. Karena memang Biosi Sihaga ini terbuat dari 100% bahan herbal alami. Yang mana nih Besti aku? Dia banyak banget loh ya Besti-besti kita di seluruh Lampung yang memang sudah merasakan sendiri khasiat daripada Biosi Sihaga. Nah untuk pembelian edisi akhir tahun ini Besti ya, untuk kamu ya, setiap pembelian satu botol aja kamu udah bisa dapetin kupon gelegar hajatan ya. Gelegar hajatan ya Gia. Kupon gelegar hadiah 11 tahun Trirama semakin berkelas. Nah apa aja hadiahnya, banyak banget nih Besti ya. Tapi sebelum aku kasih tahu hadiahnya untuk gelegar hadiah 11 tahun Trirama semakin berkelas, tentunya nih Besti ya, produk Biosi Sihaga ini sudah aman banget dikonsumsi untuk segala usia, baik para balita, remaja, dewasa dan juga lansia. Terbuat dari buah mengkudu, biji jinten hitam, kulit kayu manis, terus juga ada umbi rumput teki, terus juga ada buah tomat, buah bit, kedelai hitam dan juga air kelapa. Tuh ya luar biasa banget deh ya kalau ngomongin soal manfaatnya Besti ya. Ini kayaknya gak cukup aku jelasin ya 2 jam gitu Besti ya, untuk jelasin manfaat dan juga khasiat daripada Biosi Sihaga. Nah Besti aku juga ya yang mau isi gitu ya, kan kemarin udah beli nih aku Tria, udah beli ya, udah beli Biosi Sihaga, terus juga udah dapat kupon gelegar hadiahnya, tapi belum aku kumpul. Gimana caranya? Gampang banget caranya Besti ya, kamu isi aja tuh lengkap ya, nama lengkap, alamat lengkap, terus juga nomor nih KTP, nomor HP yang aktif gitu ya Besti ya. Kamu isi lengkap. Nah, kalau sudah diisi ya udah kamu kumpulin aja ke sini ke Radio Trirama dan juga jaringan Besti ya. Kalau udah kamu kumpulin, nanti setiap tanggal 15 bakal kita undi Besti ya. Ada uang tunai

0: Rp1 juta setiap bulannya, Besti, untuk 5 orang pemenang. Terus juga selain itu ada hadiah grand prize ya, spesial buat kamu. Ada uang tunainya total Rp11 juta, Besti. Terus juga ada 3 lemari es, ada 2 mesin cuci, ada 11 kipas angin, ada juga 11 rice cooker, dan juga ada 11 setrika. Yang paling gongnya nih, Besti, ya, ada 50 unit radio FM. Makanya kamu jangan sampai gak ikutan gitu ya, Besti, ya, di gelegar hadiah 11 tahun Tririma semakin berkelas. Tuh kan. Ini nyesel banget kalau kamu sampai gak ikutan ya, Besti, aku ya. Dan yang mau gabungan bareng sama aku ya, bisa gabung sekarang aja, Besti, ya. Kamu gabungan di WhatsApp-nya Tririma di 0812 12 12 9310, ya. Aku mau cek dulu ya. Oh, Mama Fajar. Ya udah, gabungan lagi sini Mama Fajar ya. Tadi belum dibuka teleponnya, sekarang udah dibuka ya. Jadi Mama Fajar bisa gabungan bareng sama aku ya, dari Persil 2. Ya udah ya, sambil siap-siap, Besti, ya. Nanti di segmen berikutnya bisa banget ikutan gabung bareng sama aku lagi ya. Mau request dendang boleh, mau salam-salam boleh. Pokoknya disiapin aja ya, mau dendang apa. Terus juga salamnya mau buat siapa aja gitu ya. Coba aku cek ya. Oh, belum ya. Belum ada ya, Besti, ya. Baiklah, gak apa-apa banget ya. Nanti aku lanjutin lagi, Besti. Tenang, masih ada banyak waktu ya untuk kita bersama. Hey, mau juga aku tutup ya. Sudah ada yang masuk, boleh deh ya. Kita angkat dulu. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Halo. Waalaikumsalam. Eh, Mama Fajar. Iya, sehat Mama Fajar?
1: Ya, lupa, Mbak, lupa.
0: Lupa, enggak apa-apa.
1: Gimana, Mbak?
0: Enggak apa-apa, Mama Fajar. Ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Tria gimana?
0: Alhamdulillah, aku juga sehat banget, Mama Fajar. Mama Fajar mau dengerin dendang siapa, Mak?
1: Terbelah jadi dua.
0: Terbelah jadi dua, boleh digoyangin buat siapa, ya, Mak?
1: Buat semua pendengar Radio Tririma, Mbak.
0: Oke, buat semuanya aja ya. Spesial?
1: Tidak terkecuali.
0: Semua
1: spesial
0: terkecuali.
1: Buat siapa ya? Teman-temanku aja lah.
0: Buat teman-temannya Mama Fajar aja. Oke. Sudah, gitu aja, Mak.
1: Mbak, aku mau nanya.
0: Boleh.
1: Tadi malam tuh aku lihat live,
0: yeah.
1: Kok ada penyiar baru ya, Mbak?
0: Oh, bukan, itu mau penyiar lawas gitu, namanya Kak Dela.
1: Oh, tapi jarang siaran gitu.
0: Siaran, sekarang siarannya malam. Kemarin beberapa bulan vakum memang.
1: Oh iya, kok baru kayaknya penyiar.
0: Kayak belum pernah lihat gitu ya, Mama Fajar ya.
1: Iya, tak tanyain, Mbak, namanya penyiar baru. Enggak kok, udah lama, tapi lama enggak siaran, katanya gitu.
0: Iya benar, lama vakum. Terus kalau enggak salah udah ada sekitar satu mingguan ini udah mulai siaran terus.
1: Oh iya, berarti ini Mbak Chandra pulang, Mbak, ini?
0: Ini Mbak Chandranya enggak pulang, kan besok mau siaran keliling.
1: Oh gitu, tak kirain pulang. Kalau pulang tak suruh mampir.
0: Enggak pulang, Mbak Chandranya ada di studio.
1: Oh iya. Ya udah, okay. Mbak, gitu aja.
0: Halo, sama-sama, Mama Fajar, ditunggu dendangnya ya, Ma ya. Oke, pantau radio, siap.
1: Tririma dong.
0: Oke dong, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Fajar dari seputaran Raman Utara ya, Persil 2. Raman aja ya, Ma ya. Thank you banget sudah bergabung. Di Besti, aku yang mau gabung lagi, tenang aja, masih ada waktu sampai nanti jam 5:30 sore, Besti. Di Dangdut Sore Biosi, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten Bu? Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari Utara.
1: Jenengan keluarnya sebelumnya apa Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya banyak. Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali. Terus iki lanjut male. Alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pun kok mugi-mugi penyakit ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FMNet.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Besti, besti, besti. Sore hari ini masih ditemenin barengan sama Dandu Serebiosi Herbal Tetes Premium masa kini. Ayo besti, ayo besti, ayo besti. Sore hari ini yang belum konsumsi Herbal Biosinya, gak sekena aja ya, kamu bisa konsumsi Herbal Biosi si haganya nih besti ya. Apalagi nih kamu besti yang demen banget sama promo-promo. Masih ada promo spesial di bulan ini besti ya, untuk pembelian Madu Silambung. Nih besti aku, aduh, Madu Silambung tuh banyak banget manfaatnya loh besti ya, untuk mengatasi masalah pencernaan, untuk mengatasi masalah mah, GERD gitu besti ya. Pokoknya permasalahan di lambung kamu lah besti ya, bisa banget loh kamu konsumsi Madu Silambung. Pembelian bulan ini, beli satu botol gratis susu kambing Etawashi. Buruan jangan sampai kehabisan besti ya, kamu dapetin promo spesialnya. Selain itu juga masih banyak banget promo-promo yang lainnya besti ya. Kamu gaskan aja meluncur ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibunger, Lampung Timur. Atau juga kamu besti yang punya keluhan-keluhan lain ya, yang punya keluhan darah tinggi, vertigo, terus juga yang punya keluhan diabetes. Nah ini bisa banget loh besti konsumsi yang namanya Sipahit. Sipahit ini adalah madu yang mana ini dikombinasikan dengan banyak banget komposisi-komposisi di dalamnya, seperti madu, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, temulawak, temu ireng, kayu manis, daun salam, terus juga ada daun kelornya. Wah mantul banget nih, banyak banget ternyata ya bahan-bahan herbal alaminya, bahan-bahan mantulnya yang ada di dalam madu Sipahit. Nih besti belum pernah coba madu Sipahit, coba deh besti ya. Ini luar biasa banget manfaatnya besti ya, untuk kamu yang punya keluhan-keluhan kesehatan. Ternyata ini juga bagus untuk keluhan lambung ya besti ya, karena memang di dalamnya ada kunyit, temulawak, temu ireng gitu besti, yang bagus banget untuk kesehatan tubuh kamu. Jadi buruan deh kamu bisa tanya-tanya ya besti ya, seputar produk herbal kita di call center kita di 0831 760 600. Atau besti mau dianterin ya ke rumah kamu juga bisa banget ya, karena kita melayani sistem COD atau bayar di tempat ya. Pokoknya dianterin sampai rumah kamu nih besti ya, dianterin ya, kamu gak usah repot-repot untuk datang ke studio Trirama FM ya. Apalagi kan sekarang kan panas banget, siang-siang cetar banget ya. Udah kamu di rumah aja besti, bakal kita anterin sampai ke rumah kamu. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Matria, thank you sudah menyatu. Ada Wayu Wigi alias Mas Wigi, mau minta dendangnya Negoro Angin. Waduh, spesial buat kru Trirama ya, salam sehat dan sukses aja. Terus juga ada Pak Yusuf juga, thank you sudah bergabung barengan sama aku ya. Yang mau ikut gabung lagi bareng sama aku, tenang, masih aku tungguin besti di 0812 12 12 12 9310.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngombe biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu, kantun apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nge, asam lambung boten nge, gatel-gatelnya nge pun boten
2: nge, bu, wawu ibu Sanjang, adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak,
2: nge
1: biosi, lo jajal keadaan lo niki soalnya wawu nenek teng niku kan, lah ini kertas kiambak, ngomong buatan damel BPJS, nge kuata, terus pikir-pikir duk, lagi tuh liku mati saya ini tak kaya nih biosi, wae, yowes, kaya ono kesukaan itu, hitung tetes, maghrib kali bengi jam 11, kali isu wau, niko sakit bonceng niku loh
2: nge, terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nge, pun pena
2: nge, bu, pesan-pesan kaya masyarakat
1: nge,

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
5: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: lanjut bestiku sayangku. Sore hari ini ya besti yang lagi aktivitas sore. Ya belum kelar dari tadi teriak aku Maya aktivitasnya dari pagi enggak kelar-kelar. Ini kerjaannya banyak banget ya. Ya udah enggak apa-apa. Aduh bunda-bunda, ayah-ayah, papa-papa, mama-mama semuanya ya. Enggak boleh geresu lo kalau bahasa orang Jawanya ya. Jangan mengeluh gitu ya. Semangat aja lo ya. Namanya juga lagi bekerja gitu ya untuk cari cuan. Kalau emang jam segini belum selesai enggak apa-apa. Ya kan bentar lagi tuh selesai. Kerjaannya tinggal dikit lagi tuh ibu ya. Bapak ya, adik-adik, kakak-kakak ya. Kerjaannya tinggal dikit lagi. Diselesain aja dulu kerjanya ya. Masih juga jam 4 sore kok besti ya. Kan targetnya kan jam 5 ya. Jam setengah 6 lah aku temenin besti gitu ya. Jam setengah 6 sore nanti udah selesai pulang deh ya. Bisa ketemu sama keluarga di rumah gitu. Ini yang memang lagi di rumah gitu ya. Mungkin lagi pembuatan tahu, tempe, kerupuk gitu ya. Semangat aja ya untuk besti-besti aku. Aku temenin sama dinang-dinang yang uasik-uasik pokoknya ya di sore hari ini. Yang mau ikut gabung lagi boleh ya. Aku akan menunggu ya partisipasi kamu besti. Halo dan sore biasi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Saya ini dari Pak Ngatimin Raman Utara.
0: Oh, Bapak Ngatimin Raman Utara. Raman Utaranya persil berapa, Pak?
1: Pulau Teng RR.
0: Oh, di RR. Oke, siap. Bapak Ngatimin mau dengerin dendang siapa, Pak?
1: Anu, Mbak, aku udah seminggu pulang beriku tumbas obat.
0: Oh, iya, aku inget, Pak. Aku inget, Pak. Bapak mau dengerin lagu sopo, Pak? Pak, bapaknya mau dengerin lagu siapa? Lagu apa? Oh, ikut aja lagunya, boleh. Salam-salam, Pak. Mau senggolin buat siapa aja, Pak?
1: Oke, salam-salam kula pertama. Sejak kangge umbul-umbuli. Maisrang kangge umbulia. Terus Bu Kasiem kekasih tercinta.
0: Oke.
1: Terus Sutrisno niki tanggone rayine. Terus ponakane Kang Asmi Dek Farida. Terus malih Mas Juarin sekeluarga.
0: Oke.
1: Terus Mas Marno sekeluarga. Ya, terus kali Mak Lairan sekeluarga. Terus Pak Jarot sekeluarga. Terus yang terakhir niki terakhir Pak Sardi.
0: Muka-muka paling oke. Sudah gitu aja, Pak.
1: Nggih.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Panteng Radio. Panteng Tri Rama. Tria, Pak.
1: Ria, onggi, sakit berkenalan kali pang aku mengeleku kasihem teng RR.
0: Siapa?
1: Bukan bosane kali menjengah paring lancar bang ge.
0: Pak, makasih ya Pak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak dari RR Raman Utara ya. Kemarin udah datang ke studio Radio Tri Rama FM untuk mencari produk herbal yang tersedia di Tri Rama FM ya. Kemarin kalau nggak salah beli biosi juga ya Pak ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Jangan lupa rutin dikonsumsi. Halo, dan dusur biosi.
2: Herbal dapur premium masa kini.
0: Oke, ada Kang Pur ya Kang Pur.
2: Iya Tria.
0: Iya, sehat Kang Pur.
2: Alhamdulillah sehat, tapi belum warap Tria.
0: Kenapa belum makan kah?
2: Ya belum Mbak.
0: Ya makan dulu toh.
2: Begini makan.
0: Ya ndak popo ben warak loh. Oh ya juga ya. Ya udah kalau gitu ngemil aja.
2: Ya.
0: Oke, Bang Pur mau dengerin dendang siapa Bang Pur?
2: Runtah ya.
0: Oh boleh, digoyang dulu buat siapa?
2: Digoyangnya buat Pak Tukime nama Eni yang lagi mulungin gabah, Mas Tore.

0: Tia Mayu Marni juga Matore. Bu Kemi alias Burmiase gak bantuin ini mulungi gabah Kang Tukimin loh.
1: Iyalah mbak, dibantuin dong.
0: Terus buat maklumin tuh Pak Warno juga Matore. Melin, rumahmu deket rumahnya Trimo enggak?
1: Iya apa enggak, Jajal?
0: Ya, katanya Tugu Pacul. Kayak Trimo kan sebelah Tugu Pacul. Terus buat Pak Jenggot Putih, Maturi. Pak Gadot juga Maturi. Amir Khan juga Maturi.
1: Oke.
0: Maturi. Buat Atun juga Lara juga Maturi.
1: Sore.
0: Butet Maturi, Butet. Buat semua aja lah, Tria yang Pak Haki Panteng, Tri Rama, Maturi semuanya.
1: Siap deh buat semuanya aja. Terus spesial buat siapa tuh?
0: Spesialnya buat Tri aja. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki.
1: Amin. Terima kasih ya, Bang Pur.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang Pur sudah menyatu barengan sama Tria sore hari ini ya. Dua aja penelpon Besti yang mau gabungan lagi nanti ya di segmen berikutnya. Kamu gak usah kemana-mana Bestiku. Pokoknya di sini aja terus ya di Dangdut Serebiausi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana,
2: ke kolam renang Telaga Putri.
1: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Masih di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini. Besti aku ya, pokoknya sore hari ini yang masih menyatu di 93,1. Guys, kena aja ikut gabung lagi bareng sama aku masih tungguin kebersamaan kamu. Ya bestiku, bestiku, sayang-sayangku, cinta-cintaku. Guys, kena aja ya. Sambil aku cek-cek lagi nih besti ya, buat besti-besti aku yang udah dapetin produk BOC, yang udah dapetin semua produk-produk herbal di Radio Tri Rama dan juga di jaringan. Ini sama sore aku ucapin ya buat Mbah Soleh dari Sukoyoso. Wah, keluarnya asam lambung ya, udah sering banget konsumsi ini. Oh, minumnya ada madu si lambung. Mumpung masih ada bonusnya ya masnya ya. Mumpung masih ada bonusnya susu etawashi. Terus juga selanjutnya ada Bapak Ashar dari Bumi Agung, Pemangku 1 Belalau Lampung Barat. Udah dapetin juga madu si lambung loh. Bonusnya ini ada susu kambing etawashi. Terus juga ada Bapak Aswin dari Iring Mulyo, keluhannya juga asam lambung nih besti ya. Banyak banget besti-besti kita yang keluhannya asam lambung ya. Tapi alhamdulillah ya, pilihan yang tepat sekali kalau konsumsinya madu si lambung. Mumpung juga masih ada bonusnya susu kambing etawa. Terus juga ada Ibu Suyatmi dari Margo Toto juga, thank you banget ya Ibu ya. Ada Bapak Katim dari Salam Rejo, Bahwai Lampung Barat juga udah dapetin biosisi haja. Ada Bapak Topo dari Jogja Terbanggi Ilir, nih sakit-sakit di badan, ini beli biosisi haga juga buat istrinya. Ada Bapak Sahmiri dari Pemangku 2 Bumi Agung Belalau Lampung Barat juga udah dapetin susu kambing etawa. Ada Bapak Butoti dari Wai Mengaku juga udah dapetin ini ya, susu kambing etawanya. Ada Yu Indri dari Uman Agung, mantul banget ya, udah dapetin madu si lambung yang bonusnya susu etawashi. Ada Mbak Darkam dari Bluro juga udah dapetin madu si lambung, bonusnya susu kambing etawashi juga. Pak Tirta dari Toto Mulia juga thank you banget ya, udah dapetin produknya di Radio Sri Rama FM. Ada Mbak Isnawati dari Tambah Luhur juga udah dapetin madu si lambung yang bonusnya susu kambing etawa. Untuk keluhan asam lambung ini baru pertama mau konsumsi ya. Ada Ibu Pona dari Meranggi Jaya juga thank you banget, sudah dapetin produknya di Radio Tri Rama FM. Terus juga buat besti-besti aku yang mau dapetin produknya dan mau dianterin sampai rumah juga bisa banget ya bes ya. Karena kita menyediakan layanan pesan antar COD bayar di tempat. Kamu tinggal aja telepon, WhatsApp ataupun juga SMS di 0831 760 600. Ada apa Om Sobirin? Banyuku harap entewe. Tenang Om Sobirin ya, kalau nanti airnya Om Sobirin udah mau habis ini ya, tempat Ria, tempat Ria masih banyak Om Sobirin ya, silakan ya ambil air tempat Ria, boleh saja. Ambil tempat Ria ya. Nih Om Sobirin, buruan ya, aku tungguin Om Sobirin, daripada nanti keburu aku tutup ya, gak diambil-diambil itu airnya. Ya besti-besti aku juga sekali lagi mau dapetin produk herbal di Radio Tri Rama FM, gaskan aja besti ya. Bisa meluncur ke sini konsultasi secara langsung atau juga bisa konsultasi dulu ke call center kita di 0831 760 600, nanti barangnya kita anterin sampai rumah kamu. Dan masih panjang waktu kita besti sampai jam 5:30 sore nanti ya bes ya. Kamu udah gak usah kemana-mana ya, kita asik-asikan lagi, kita seru-seruan lagi, kita dangdutan lagi bestia ya, di sini terus di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan
2: iya.
4: Selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Tanggul di aliran Waikan di Spekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, jebol. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tanggamus karena kerusakan infrastruktur pengendali aliran air tersebut berpotensi meningkatkan risiko bagi warga di sekitar sungai ketika debit air kembali naik. Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, turun langsung meninjau lokasi pada Kamis kemarin untuk melihat kondisi kerusakan sekaligus memastikan langkah penanganan yang diperlukan. Agus meminta kerusakan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Ombudsman RI mengatakan pihaknya akan mendalami narapidana kasus korupsi KKAP dan kasus lainnya yang menjadi penghuni fasilitas mewah di Lapas 2 Aci Binong, Pondok Raja, Kabupaten Bogor. Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengaku pihaknya memiliki dokumen serta bukti kuat berupa foto dan video yang ada di kawasan mewah Lapas Cibinong. Oleh karena itu, Fikri menyebut pihaknya tidak bermasalah jika ada bantahan dari pihak-pihak tertentu terhadap laporan penemuan mereka. Anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida, juga meyakini ada narapidana besar yang mendapat fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Namun Safrida tidak menyebut nama narapidana yang menghuni fasilitas mewah tersebut secara pasti. Ia menegaskan terkait nama tersebut menjadi bagian dari tindakan Ombudsman. Sebelumnya Ombudsman RI melaksanakan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2 Aci Binong pada Rabu kemarin. Awalnya tim menjelaskan kunjungan untuk sosialisasi kepada seluruh warga binaan atau tahanan yang ada di rutan dan lapas yang mereka kunjungi. Namun tim justru menemukan bangunan mewah berupa rumah-rumah yang berisi fasilitas lengkap di dalamnya. Tim lalu mengecek ke dalam rumah dan mendapati fasilitas lengkap seperti sofa, kulkas, televisi, dan meja makan. Bahkan di dalam kulkasnya terdapat botol minuman keras. Tak hanya itu, tim menemukan penghuni yang ada di dalam rumah. Setelah berupaya meminta keterangan, tim mendapati penghuni tersebut adalah warga binaan. Berikut daftar narapidana yang berlatar belakang pejabat hingga terpidana kasus. Berikut daftar narapidana yang berlatar belakang pejabat hingga terpidana korupsi di Lapas Cibinong. Di antaranya, Ferdi Sambo. Selanjutnya, Harvey Moise. Selanjutnya, ex-wali kota Bekasi, Rahmat Effendi. Delegasi dari berbagai negara ramai-ramai meninggalkan ruangan atau walkout atau WO saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pidato di sidang Majelis Umum PBB pada Kamis kemarin waktu New York. Saat Netanyahu berjalan ke mimbar, terdengar sorakan "Hu" dari audiens. Terdengar pula tepuk tangan dari delegasi Israel. Para delegasi yang WO membuat ruang sidang hanya terisi sebagian orang. Tak ramai seperti biasa. Hanya beberapa negara yang memilih untuk tetap berada di sana. Netanyahu hanya diam dan memandang apa yang terjadi di depannya. Saat banyak delegasi berjalan ke arah pintu keluar, Presiden Sidang Majelis Umum Khairul Rahman meminta audiens untuk tertib. Israel menuai kecaman dunia usai meluncurkan agresi brutal di jalur Gaza, Palestina. Beberapa pemerintahan negara lain bahkan melabeli tindakan mereka sebagai genosida. Delegasi Indonesia ikut walk out atau meninggalkan ruang sidang saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di mimbar untuk menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB di New York pada Kamis kemarin. Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026 pertama setelah comeback mengalahkan China 3-2 lewat kemenangan Muhammad Zaki atas Wang Hongyang dalam final bergu putra di Ichinoya City Municipal Gymnasium pada Kamis kemarin. Emas pertama Asian Games berasal dari cabur badminton bergu putra. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Halo
2: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium Mas.

0: Dikasih pacar 5 langkah ya Besti. Aduh deket banget pacarku memang dekat. 5 langkah dari rumah. Udah ya ngirit kuota Besti. Mak kalau kangen tinggal samperin aja ya. Kalau yang berlangkah-langkah ini Besti ya. Kangen gimana caranya aku harus nyamperin ya. Aduh. Besti, aku mau sapa-sapa kamu lagi deh Besti ya. Udah gak usah ngomongin pacar 5 langkah ya. Yang pacarnya jauh gini kan jadi susah ya Besti. Selamat sore, ada Mbak Ngadinem dari Blitar. Ini juga udah dapetin apa ini? Wah, susu kambing Etawa. Mantul nih Besti, aku pokoknya kamu ya Besti. Jangan lupa, susu kambing Etawa masih ada promo untuk pembelian 3 kotak Besti ya. Susu kambing Etawasi ini cuma Rp200.000 aja. Buruan jangan sampai kehabisan karena promonya terbatas loh Besti, sama persediaan masih ada. Dan juga untuk produk madu KJ juga masih ada, beli 1 gratis 1 ya Bes. Ini kamu jangan sampai kehabisan juga ya buat dapetin promo, promo spesialnya. Halo, Dangdut Sore Biosi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Dangdut Sore Biosi. Waalaikumsalam. Password.
1: Air pantat atas premium masa kini.
0: Oke, Ahmad. Gimana kabarnya, Ahmad?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana? Aku sehat banget dong, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, Ahmad mau dengerin dendang siapa, Ahmad?
1: Dendangnya ya ini udah jam 5 ya, mungkin ikutan aja Mbak.
0: Ikutan aja boleh, digoyang yuk buat siapa?
1: Goyangnya untuk Bu Sena, terus untuk apa Mbak? Bapak ini Mbak Bandira, selamat sore. Untuk okay. Bu Muslimah, Bu Suprati, selamat sore. Bu Rizky Oktomi, selamat sore. Terus kira-kira.
0: Oke, buat siapa lagi?
1: Yang tadi udah masukkan.
0: Yang tadi udah masukkan tadi ada Mama Fajar. Terus juga ada Mama siapa Fajar lagi tadi ya, lupa aku.
1: Ya, untuk Mama Fajar selamat sore, selamat beraktivitas dan untuk semuanya tadi, Mbak.
0: Oke, buat semuanya aja spesial.
1: Iya. Spesialnya untuk Mbak Triat selamat bertugas.
0: Oh, oke deh. Terima kasih ya, Mat ya.
1: Iya, sama-sama Mbak.
0: Oke, panteng radio.
1: Panteng terima dong. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Amat ya, sudah menyatu barengan sama Tria. Halo, Dangdut Sore Biosi.
2: Obat tetes perineum masa kini.
0: Oke, Amir, gimana kabarnya Amir?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Oh, kabarnya sehat ya. Amir mau dengerin dendang siapa, Amir?
2: Yang udah disiapin apa, Tria?
0: Ini aku udah siapin nilailah aku.
2: Ya udahlah, nilailah aku, Tria.
0: Oke, yuk digoyang dulu.
2: Turun tadi siapa?
0: Tadi ada Ahmad Fernanda.
2: Ahmad Fernanda, salam kenal dari Amir Khan, Lampung Timur. Mm-mm. Kemudian buat Julius, buat Mas Pur Kentung. Halo Mintu, udah naik belum deh?
0: Belum.
2: Oh, ini keturunan apa? Tangi-tangi, maklum.
0: Tangi-tangi, bukan keturunan, ketiduran.
2: Ketiduran ya, bukan keturunan.
0: Terus?
2: Terus lanjut buat Neri Celekenut. Kemudian buat Nelin. Buat apa lagi ya? Buat semuanya aja lah, tanpa kecuali.
0: Oke, buat semuanya aja, spesial.
2: Spesial buat dirimu. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Yaudah, gitu aja.
0: Oke, terima kasih Amir, Panteng Radio.
2: Panteng terkelama dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Amir Khan ya. Dari Marga 3 sudah menyatu juga barengan sama Tria sore hari ini, Besti.

Wah, thank you banget Besti ya. Gak kerasa waktunya udah di menit 20 aja nih Besti ya. Sampai jumpa besok lagi, ditemenin lagi di Dangdut Radio si Herbal Tetes Premium masa kini. Trianya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Besti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyaikh, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga kepanggihan kita sedaya akan membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mendapat ridho saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, monggo kita terusaken sakniki tutuk dateng kitab hikam nomor 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi a'lal musafat, wa hadhihi utawi iki musafatur rabbil 'abdihi, iku a'lal musafati. Sofa yusofi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, sofa yusofi musafatan. A'lal musafati iku luweh dukure asih-asian. Wa dunaha lan iku ing dalem sak ngisore hadhihi marotibu utawi ono piro-piro pangkat. Wa ala qadri ikbalil abdilan iku ing atasih kira-kirane madhepe kaula yakunu ono tinemu apa ikbalur rabbi madhepe pangeran jalla moho agung apa jalaluhu keagungane rob. Dawane Kiai Musonep, kalau orang itu sudah mampu mempraktekkan bahwa wonten dik salat adalah merupakan tempatnya kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadap kepada kita, kita juga menghadap kepada Allah. Kita merasa senang karena kita menghadap kepada Allah, dan Allah pun merasa senang karena Allah menghadap kepada kita. Artinya timbal balik, sing koyok ngeten iki adalah pangkat sing paling dukur, pangkat sing paling inggil.

jenengan lek wis iso omong-omongan karo Allah ana di sembahyang, Masya Allah, itu adalah pangkat yang paling tinggi. Tapi nggih nuwun sewu, ojo kok diarani omong-omongan kali Gusti Allah niku kaya omong-omongan kula kali panjenengan enten mboten. Artinya seperti kemarin yang telah kita sampaikan, sing diarani omong-omongan karo Gusti Allah niku nggih segala bacaan-bacaan sing wonten nek jerone salat, nggih, sedaya wacanan-wacanan sing wonten nek jerone sembahyang itu adalah merupakan cara kita untuk bermuajahat karo Allah Subhanahu wa taala, cara bersengkrama, bersenang-senang kali Allah Subhanahu wa taala. Lek wis kita mengucapkan bahasa kita sesuai dengan yang ada di dalam salat, maka Allah akan menyampaikan jawaban dari bahasa itu tadi, tapi menyampaikannya Allah memberikan satu pemberian kepada kita yang berupa syuhud ilallah. Kita bisa menyaksikan Allah. Loh, kula kali panjenengan iso berkomunikasi dengan Allah ini seberapa ukuran komunikasi kita? Itu sesuai dengan kemantapan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Makin mantap kita melaksanakan sholat, makin baik pula Allah caranya menghadapi kepada kita. Makin akrab kula kali panjenengan karo Allah, artinya akrab niku yo, mosok sediluk ngoten lek sembahyang. Dadi nek sembahyang niku suwe berarti nang Allah yo akrab. Nek sembahyangi sediluk berarti nang Allah niku mboten pati akrab. Jadi ngadepi Allah kepada kita sesuai dengan ngadepi kita datang Allah. Sayangnya Allah dumateng kula panjenengan sedaya niku sesuai dengan sayangnya Allah, sayangnya kita kepada Allah. Allah napa bosen, napa mboten datang kita sedaya, itu tergantung kepada kita. Apakah kita mboten bosen datang Allah, ataukah kita bosen datang Allah. Niku tergantung apa jari niku tok. Lek kula kali panjenengan bosen nang Allah, Allah ya bosen. Lek sampean niku ono lek sembahyang kepingin dang-dang mari, berarti Allah menghadapi datang kita ya seperti itu juga. Dan, karena ibarat penanaman, nandure nandur apa? Lek nandure nandur api nggih cukul-cukul api. Lek nandure cukul, lek nandure elek ya cukul-cukul elek. Bismillahirrahmanirrahim. Tatasiung dadi jembar fiha ing dalam salat. Apa mayadinul kulubi pira-pira mayadinul asrar, apa pira-pira lapangane pira-pira barang kang samar. Mayadinul asrori apa pira-pira lapangane pira-pira barang kang samar. Dadi aitatasiu tegese dadi jembar iya ing dalam salat alqulubu apa pira-pira ati asyabihatu kang den serupakaken bil mayadini kelawan pira-pira lapangan lil fursani kangge pira-pira wong kang numpak jaran lil fursani kangge pira-pira wong kang numpak jaran aitan syarihu tegese dadi jembar apa kulub mitawarudil asrori kelawan tumekane pira-pira sirih pira-pira rahasia ail ulumi tegese pira-pira ilmu wal ma'arifilan pira-pira kemakrifatan alaya ingatasi kulub watasabukihalan balapani asror via endalem kulub kata sabukil fursani iku koyok balapani pira-pira jaran pira-pira wong kang numpak jaran. Dadi wonten di sembahyang ini hati, nggih, hati yang diserupakan dengan lapangan yang menjadi tempatnya rahasia itu jembar. Wonten di sembahyang niku hati niku jembar, nemu napa mawon wonten di sembahyang. Pokok panjenengan iso koleng konsentrasi nang Gusti Allah, apapun yang ada di dunia ini akan tersirat dalam hati kita. Aitatasi ubi al kulub artine hati niku iso jembar. Maknane jembar niku artine hati kita ini diserupakan dengan lapangan yang jembar bagi orang-orang yang akan menaiki kuda. Pati nang dimawon lapangan di niku niku. Apa jarane kate dipencolot no? Apa melayu banter? Apa meloncat satu persatu koyok ndek lomba pacuan kuda niko? Niku napa tersikulo panjenengan sedoyo? Apa mawon teko teng mriku?
ilmu-ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala akan masuk di dalam salat. Di hati niku teko kabeh, beberapa pengetahuan akan masuk ke dalam hati kita. Tapi masuknya beberapa pengetahuan dan beberapa rahasia itu tadi sesuai dengan cara kita menghadap dateng ngarsane Gusti Allah. Lek kula kali panjenengan ngadepine Allah banter, ya sing mlebu nang jero tambah akeh, tambah antik. Sembayang kula kali panjenengan tambah suwe, tambah akrab nang Gusti Allah, ya barang sing mlebu nang jero ati niki tambah akeh. Lan ora bakal sak karepan. Karena sembarang wis diketahui. Wah, ojo punya pikiran ngeten panjenengan, wah enak lek sembayang sembarang. Lek sembayang rodok suwe rodok anteng berarti aku iki ngerti nang barang gaib. Tak gawe tuku, tak manfaatno gawe tuku togel. Lha lek ngoten berarti lapangan ini ku sempit. Kenapa kok dikatakan sempit? Lah nggih, wong barangan balasan yang paling bagus niku adalah balasan wonten di akhirat. Panjenengan kok ngadang-ngadang balasan sing wonten di dunia. Untuk apa? Napa perlune? Dana perlune. Nek titik, nek titik lek tiyang niku ngrasakake lapangan di jembar, selagi kita mampu untuk langsung memasukkan bola ke gawang, ula apa sih kate diimbalno nang wong? Ngoten maknane. Lek ndak mungkin untuk memasukkan ke gawang, baru kita berikan bola itu kepada kawan-kawan, kawan kesebelasan. Tapi lek selagi mampu langsung datang gawang, dateng gawang mawon. Wa tasyrukulan dadi padang aitat lu'u. Tatlu'u aitat lu'u tegese metu piye ing dalam salat apa syawarikul anwar pira-pira mencorongi pira-pira nur apa pira-pira mencorongi pira-pira nur al anwaru tegese pira-pira sorot asyabiatu kang den srupaken bil kawakibi kelawan pira-pira lentang asyarikoti kang mencorong apa kawakib dadi wahwa utawi kauluhu wa tashruku fiha syawarikul anwar iku min adfis sababi saking golongane ngatofaken sabab alal musababi ngatasi barangkang den sebabi fa innal anwaro mongko sak temene piro-piro nur mongko sak temene piro-piro sorot iku idha asyrokot arikalane mencorong opo anwar fil kulubi indalem piro-piro ati insyarohat mongko jembar opo kulub. Dawa niki musonep niki koyok-koyok ngeten. Ati niku le'e padang mongko ketoke jembar. Lek ati niku rupak ketoke sempit. Kayak panjenengan duwe tanah. Tanah niku lek banyak ditumbuhi suket-suket pepohonan-pepohonan koyoke sempit. Tapi lek pepohonan dan suket-suket niku sampean potong kabeh dibersihi, maka akan terlihat sangat jembar dan luas sekali. Ketok jembar lek pun dipotongi kabeh, lek mboten dipotongi ketoke koyok sempit. Lima yaridu alaiha minal ma'arifi fa innal anwaro idha asyrokot fil kulub insyarohat. Oleh padang lima krono barang yaridu kang tumoko opomas alaiha engatasi kulub minal ulumi bayani biro-biro ilmu wal ma'arifi lan biro-biro pengetahuan wadhali kautai mungkunu-mungkunu ma yaridu alaiha iku min samarotil munajat setengah saking piro-piro uwoe bisik-bisik karo Allah wal musofati lan asih-asian. Jadi kula ambek panjenengan iki lek wis atine ku bersih mongko padang. Kok iso padang nggih krana ilmu teko. Lek pun ilmu teko atine ya tambah seger. Lho ilmu niki iso teko karena datangnya ilmu. Datang ati kula panjenengan sedaya menika adalah merupakan buahnya bisik-bisik lan asih-asian karo Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam posisi sembahyang. Matan. Dadi teko nang jroning ati niku teko. Lek pun nang jroning ati niki teko beberapa ilmu, maka ilmu hatinya menjadi padang. Padangi ati niku berarti dikarenakan banyaknya beberapa ilmu yang datang yang tanpa dipelajari. Lek menungso kudu pinter niku ngenteni oleh belajar, ya krono panjene isone bersine ati kelawan belajar zahir. Tapi lek tiyang niku atine pun bersih, nemen bersine, maka yang menang itu bukan barang zahir, tapi ilmu itu akan datang sendiri. Dan yang mendatangkan adalah Allah langsung melbu dateng atine dhewe. Nek kula ambek sampean
dereng tutuk. Dateng tingkatane ngoten niku dereng tutuk. Ya kudu ngaji, lek ngaji baru ngerti. Lek mboten ngaji, mboten ngerti. Lek wis golongane wong tingkatane dhukur masih mboten ngaji, ngerti. Krono apa atine wis bersih. Lah terus pundi kale dawuhe Gusti Kanjeng Rasul innamal ilmu bita'allum. Itu adalah syariat yang kemampuan masyarakat secara umum yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu secara syariat kudu ngoten. Lho, lalek wis Kanjeng Nabi dawuh innamal ilmu bita'allum niku napa mboten umum karepe niku? Iya, umum kepada orang yang derajatnya juga derajat umum. Kalau derajatnya seperti Kanjeng Nabi, mboten belajari langsung datang Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang enggak pakai melalui malaikat Jibril langsung, saking Allah datang Kanjeng Nabi. Krono atine sampun bersih, krono atine sampun padang. Lek atine padang ilmune teko. Lek atine peteng ilmune nyengkre. Niki cara zahir koyok ngeten. Sing wonten niki kami

0: Nuwun sewu kan sinten, Pak?
1: Pak Jumani
0: saking
1: Tuku Jaya Lempuing Ogan Kemering Ilir.
0: Pak Jumani sing jenengan raos ndewingi niku turine kanker
1: kulit nggih.
0: Kanker kulit niku dos pundi, Pak?
1: Nyeri-nyeri nggih kados ditarik-tarik ngoten niku.
0: Pak Jumani, kanker kulit niku napa bendel-bendel ngoten, Pak? Tong benjol-benjol ngoten teng anu kulit.
1: Nggih, saestu.
0: Agenge sepinten, Pak?
1: Agenge sak endok burung puyuh.
0: Niku katanya pinten biji, Pak?
1: Enten swidak.
0: Swidakan?
1: Nggih.
0: Tengah, Pak?
1: Nggih.
0: Lah niku terus sing diraos niku kan ngilu ngoten lho, Pak.
1: Nggih.
0: Niku lek pas kesenggol ngoten sakit, Pak.
1: Nek disenggol mboten.
0: Sakite pas napa?
1: Niku nempun telah bangun tidur niku.
0: Oh, sakit
1: nggih. Sakit nggih. Nyeri.
0: Pak Jumani, penyakit kanker kulit niki kalek cara jogone niku wane enten sing njangke penyakit napa, Pak?
1: Kados uci-uci.
0: Uci-uci.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Niku jan cacahe swidak nggih.
1: Nggih. Niku langkung tesian.
0: Swidak niku langkung.
1: Langkung.
0: Minum Margarilus telas pinten jenengan ngrasake saged enten perubahan?
1: Telas kalih botol.
0: Niku nggih.
1: Nggih.
0: Sing diujuk napa mawon, Pak?
1: Agarilus ijo, Agarilus drop kalih prokanda.
0: Niku jenengan saged ngrasake nggih,
1: Pak? Nggih, saestu.
0: Ngrasake perubahan?
1: Perubahane pun patah.
0: Sakniki benjol-benjolane niku sing uci-uci sing jumlahe swidak biji niku pun
1: rada sudo.
0: Pun
1: alit-alit.
0: Pun antar sing ical, Pak.
1: Pun.
0: Oh, sakniki kantun gedhi.
1: Kantun gedhi nggih. Kanca-kanca sedaya nek sakete nemen nggih ngombe obat Agarilus drop. Agarilus pancen oke.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, menungso niku kados sing dipun aturaken dening Abu Thalib Al-Makki lek sembayang, ai hudistu anal mu'mina idza tawaddoa li sholati taba'adat anhu syayatinu fi aqbaril ardi khaufam minhu. Sak temene wong mukmin niku idza tawaddoa arikalane wudu sapa mukmin li sholati kangge nglakoni salat taba'adat mongko ngedoh anhu saking mukmin asyayatinu apa pira-pira setan fi aqtaril ardi ing dalam pira-pira pejajahane bumi khaufan krana wedi minhu saking mukmin. Dawane Abu Thalib Al-Makki aku tau diceritani ngene ceritane, wong mukmin niku lek wudu kangge nglakoni salat hanya wudu saja, setan-setan niku padha mlayu nyengkre kabeh, mencelat kabeh. Krana apa? Krana wedi datang mukmin. Wedine napa? Kok iso wedi ngeli ana huta ahbarid dukhuli alal malik. Krana wong mukmin niku lek pun lakoni wudu kangge salat, berarti dia sudah mengadakan persiapan untuk masuk datang ngarsane sang maharaja inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dadi setan niku nyengkre, mboten iso. Setan niku kajenge ngudo tiang yang sedang melaksanakan salat. Kalau wudu, kalau salatnya itu dilakukan dengan cara salat hakikat seperti yang kemarin telah kita dengarkan bersama. Sembahyang lek cara hakikat, otomatis wudunya juga dengan cara hakikat. Lho lek pun wudu cara hakikat, ndak iso ndak khusyuk, mesti khusyuk mbon. Ngaten lho. Mesti khusyuk e. Lah oleh kula kali panjenengan sembahyang mboten khusyuk niku kan krana sembahyange mboten hakikat, goro-goroan sembahyange. Lek sembahyange temenan nggih mboten. Ndak eling pun nang napa-napa. Mek ngapik wudu tok ngoten pun lali datang menungso. Lupa datang segala-galanya, lupa datang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat cuman Allah yang mana dia akan menghadapinya. Ngoten. Ilinge nang Allah. Koyok ngoten, nalek kula mbek sampean wis sembayang si iling nang sawah, wis sembayang si iling nang tuku, wis sembayang si iling nang penggawean-penggawean lian ini kuno dunu lek sembayangi mboten hakikat. Jadi ojo sampai teko wudhu sholati mawon wis mboten khusyuk. Tapi lek sholati niku sholat hakikat, maka wudhunya pun akan berantai. Melok wudhu dadi wudhu hakikat. Fa'idha kabbaro lan arikalane takbir wau niku lek wudu, lek wudu setan mlayu kabeh, lek pun takbir hujiba anhu iblis, maka iblis niku akan dihalang-halangi oleh Allah dan tidak bisa mendekat melihat datang tiang yang sedang sholat. Allahu akbar. Iblis niku atuh napa kok ngoten, atine padang. Lek wis atine padang, ilmu-ilmu teko kabeh. Lek wis ilmu-ilmu teko kabeh, maka dia akan suci. Nek suci setane wedi. Wedine krana lek ati suci niku tidak mungkin akan mengangan-angan sesuatu sakliyane Gusti Allah. Lah oleh ati kula mbek sampean niki kan mergane mboten eling nang Gusti Allah, ya berarti krana mungkin ya ati kula kali panjenengan mungkin tasik kotor. Dadi dipaksa kangge eling nang Allah niku ndak iso. Kangge ingat datang Allah Subhanahu wa taala niku mboten saged. Eling nang liyane manungsa, nang liyane Allah. Eling nang manungsa tho. Eling nang benda-benda liyane krono ati ini tasik kotor. Wa jami umma dzukira utai sekabehane barang dzukira kang den tutur apa ma ai minas sholati ai as-shalatu mahallul munajat ila ghairiha ila akhirih iku kad dalil kaya dalil dalil lima kadhe kalimat kamlau kang saderenge mazukira min anal matluba bayani satuhne kang den supreh iku iqamatus sholati jumenengaken salat la wujuduha ora anane salat. Jadi yang dituntut itu memang iqamatus salat, mendirikan ibadah yang namanya salat, bukan melaksanakan salat, mboten. Mendirikan ibadah salat lek jenenge mendirikan yo kabeh, sehingga diuraikan oleh Kiai Musonib duhratun lil qulub min adnasi dzunub istiftahun libabil ghuyub as-salatu mahallul munajat. Niki memang ya dituntut itu adalah iqomah, iqomah sanes fi'lu sholat di ajeng wonten dawuh liyakun hammuka iqomata sholati la wujuda sholati.
Fama kullu musallin mukimun. Tidak setiap orang yang melaksanakan sholat itu berarti sudah dikatakan mendirikan sholat. Tidak. Akhirnya dijelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan iqomati sholat. Yang dimaksudkan dengan iqomati sholat adalah sholat yang merupakan mahalil munajat dan merupakan ma'dinul musofat. Niku jenenge iqomati sholat, bukan filus sholat. Jadi kata-kata niki koyok hanya merupakan satu penjelasan saja daripada kalimat yang sebelumnya. Waduriba bainahu wa bainahu sarodiku. Lek tiang niku sampun sholat, maka diantara dia dengan iblis itu sudah dipasang penghalang yang tidak mungkin iblis itu akan melihat mukmin yang sedang sholat itu. Satu. Yang kedua, wa wajahul jabbaru biwajihil karim, dan Allah akan menghadap, memperhatikan orang yang sedang sholat itu tadi dengan zatnya Allah yang maha mulia. Ini kulik pun kita mengucapkan kalimat takbir. Wa idza qala Allahu akbar, lek kula kali panjenengan pun matur Allahu akbar, ittala al maliku ala qalbihi. Iki padha mawon kali sing ajeng niku. Sing ajeng idza kabaro ari kalane ngegungaken, sing mburi lek pun muni Allahu akbar. Apa pengertiannya? Yang depan itu niatnya dia melaksanakan ibadah salat ada untuk mengagungkan Allah, tapi ketika sudah dipraktikkan dengan mengucapkan kalimat Allahu akbar, maka para malaikat akan menyaksikan, orang menyaksikan hatinya, melihat pada hatinya. Fa idza kana laisa fi qalbihi akbaru min Allah, fayakulul maliku sodakta Allahu akbar fi kolbika. Lek panjene wis di hati ini enggak ada lain selain mengucapkan kalimat Allahu akbar, dalam hatinya sudah menyatakan da anok sing luih agung ketimbang Allah, maka malaikat akan mengatakan sodakta, betul kon panjene ngarani Allahu akbar. Tapi lek sakwali panjenengan katene sembahyang lesane muni Allahu akbar, tapi di hati ini seiling sembarang, sudah mengucapkan takbir dengan mantap, membaca kalimat Allahu akbar, tapi hati ini ku kok iling nang warung, hati ini ku iling nang singkat ini mangan, hati ini ku iling nang singkat ini segala macam, maka malaikat akan mengucapkan, wah bohong kau nih. Cari memang ono di sembahyang muni Allahu akbar, lek mengatakan Allahu akbar nanti kan yang maha besar itu adalah Allah, tapi kenyataan ini kon tepak sembahyang kok iling nang liane Allah goro kon ini. Si sembahyang wis jatuh goro nang malaikat goro. Tadi maksudnya zohiri tok sing ketinggal sholat ngapa kok ngotong nenggi gak sesuai dengan kata-katanya. Dia mengatakan Allah maha besar, tapi di hati ini dia ini ku seiling nang sembarang saliane Gusti Allah. Mesti nilai pun dia ini kumuni Allahu Akbar, otomatis dia itu juga harus mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan di dalam sholat dia tidak berbicara dengan siapa-siapapun kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan perwujudan daripada katakanannya Allahu Akbar. Lek muniai Allahu Akbar, kan lewis ngarani makna kalimat Allahu Akbar berarti kan sama ini ku koyok-koyok mengakui Tuhan yang maha besar, dan hanya Tuhan yang patut saya perhatikan, dan hanya Allah yang patut saya takut. Tapi kenyataannya hati ini kok iling nang sembarang. Wah, niki berarti bohong. Maka malaikat pun spontan akan menjawab panjenengan, bohong. Noten. Tapi lek panjenengan niku mengatakan kalimat Allahu Akbar dan betul-betul mengatakan Allahu Akbar, dipraktikkan dalam hatinya, sotak, tak bener sampean. Niku ngoten, idza kana laisa fi qalbi akbaru min Allah. Kalau memang di dalam hatinya betul-betul mempunyai pengakuan tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat akan menjawab sadaqa. Lek sik tepak sembahyang ati nilim sembarang, wah bohong iki. Goro kon iki tak sembahyang kon iki. Masih wis ketok e takbir, masih wis ketok ya Allahu akbar, modele tok sampean iki sembahyang jare malaikat. Tapi kenyataan hati ini sampean iki durung sembahyang. Kamu tenang ke kalimatnya Allahu Akbar, tapi prakteknya tidak Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kaula hormati, niku prakteke tiang sembayang. Milo mandarmu kokulo kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul melaksanakan sholat dan bisa melakukan sesuatu seperti yang kita ucapkan pada waktu kita sholat. Lek ngomong Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadhara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah zikir-zikir yang dibaca dalam sholat, bukan hanya untuk dibaca tapi dihayati, dipraktekno, dimaknani, maknane diangen-angen ana ning jerone ati. Padha mawon karo tiyang sembayang koyo pujian bojane arek-arek lek langgar-langgar lek katene sembayang. Tombone ati iku limo warnane, mojo Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Memang begitu. Tombone ati niku maca Qur'an, tapi duduk maca Qur'an enak-enakan niku mboten. Membaca Al-Qur'an dan maknanya dihayati kemudian diamalkan. Duduk kok dihayati tok tapi dilakoni, diamalkan oleh menghayati isinya maknanya Al-Qur'an niku. Maca bismillahirrahmanirrahim.

0: Dek ngomong iya karena butuh iya karena stain. Dari bahasa itu yang saat ini diimplementasikan, dipraktek dalam pekerjaan kita sehari-hari. Lek pun ngoten faya tasya'sya'u min kolbihi nurun yalhaku bimalakutil arsh. Maka orang yang sholatnya semacam ini akan terang benderang hatinya sampai tembus datang aras. Lek wis tembus datang aras, katanya tidak keto, yo keto. Kulo lek sembahyang kok biasa-biasa, berarti sampean sembahyangnya turun ngoten. Lek tiang niku sembahyang, sembahyang hakikat, tembus terus ketinggal kabeh, ketinggal terus. Dadi wadang ini ku ketok datang aras, aras yo padang datang manah kulo panjenengan sedoyo. Innal ghafila wa yuktabu lahu hasbu dzalika nur hasanat. Ketika hatinya mencorong niku, amal-amal kebaikan akan tercatat dalam hati kita. Dadi ganjaran ini ku yo ndak podo karo sembayangi uang sing sakarepan kaya kula panjenengan ngeten. Foto-foto sembayang seci niku bayarane seci. Foto-foto nyambut gawe sak pabrik. Wonten sing jam bayarane niku titik. Wonten sing bayarane larang. Lek anak buah murah, lek manajer roto larang, ketua bagian roto larang, ketua seksi roto larang dan seterusnya. Padahal foto-foto mlebu nang kantor siji tapi bayarane dhewe-dhewe. Sembayangnya ngoten model sembayangnya dewe-dewe. Model sembayangnya podo tapi ganjarannya dewe-dewe. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau lah hormati, insya Allah namun makatan yang kau sakit dalam aturaki kulonyun aku pun bangkutan. Adhanallahu ayyakum walafwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten, Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari,
3: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
4: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
3: Anjir. Dengan minum Biosi pripun kok ausih?
4: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
3: Perubahannya.
4: Perubahannya banyak.
3: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
4: Ya dalam bapak dan
3: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
4: Biosinya habis 2.
3: Mboten telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut malih.
4: Ya.
3: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
4: Ya, kali masyarakat mau urus sami konsumsi Biosi kados punika menika muga-muga penyakite ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Dangdut sore ke malam.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngombe biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.

0: merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Jahe Merah Premium Agarilus bersama keluarga. Jahe Merah Premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni kroso pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya ora teng srenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan je.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
5: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Puluhan siswa SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunye Lampung Tengah diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Kamis 24 September 2026. Para siswa mengalami sejumlah keluhan mulai dari pusing, mual, hingga muntah. Sebagian siswa kemudian dibawa ke Puskesmas Bandar Agung untuk mendapatkan penanganan medis. Kepala Puskesmas Bandar Agung Yunus mengatakan, jumlah siswa yang mengalami gejala terus bertambah. Hingga Kamis sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 33 siswa mendapat penanganan medis. Adapun 4 siswa lainnya dirujuk ke rumah sakit di MC Bandar Jaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penyediaan menu MBG tersebut dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Gunung Agung. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
4: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi 93,1 FM. Trirama Radio.
6: Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
7: Allah.

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Dangdut sore ke malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup.

0: mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi? Ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dapatkan herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Hey, ketemu lagi barengan Fandi malam hari ini. Bakal menghibur keluarga sehat sampai jam 9 malam di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

guru, hentikan guru. Gurunya nakal ya, gak mau berhenti. Selamat malam semuanya, keluarga sehat Indonesia. Selamat menikmati malam Sabtu ya. Malam yang sangat indah, sangat cerah, dan sangat membahagiakan untuk keluarga sehat yang lagi pada kumpul-kumpul malam hari ini. Ketemu Maning barengan Fandi, bakal hibur keluarga sehat sampai jam 9. Waktunya pantengin 93,1 FM Radio Trirama. Digoyang malam, asik sekali Besti. Yang mau bergabung bisa telepon SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310, di 08 12 12 12 9310 ya. Silakan pilih dendang-dendang yang sudah Fadi siapkan sampai jam 9 malam. Dan kayak biasanya Besti, Fadi bakal kasih informasi kesehatan ya, dan informasi-informasi seputar kegiatan kita. Kegiatan kita ngapain aja sih selama selama bulan ini ya. Dan pastinya Besti bisa pantengin goyang malamnya di 93,1 FM, atau bisa pantengin Fandi via streaming website Trirama FM di www.triramafmnet.com ya. Selamat menikmati santai buat para Besti semuanya. Capek banget ya hari ini, banyak aktivitas yang sudah Besti lakukan. Aduh, pengen layih-layih dulu. Silakan istirahat dulu. Mudah-mudahan malam hari ini Radio Trirama FM bisa menghibur dan bisa menghilangkan penatnya keluarga sehat. Jangan lupa konsumsi produk-produk herbal BioCC Haga ya, atau produk-produk yang lain dari Radio Trirama FM seperti madu Cilambung, madu Cipahit, atau susu Etawa ya. Saking banyaknya produk-produk di sini, jadi bingung mau konsumsi yang mana. Senang saja keluarga sehat, untuk keluarga yang sudah stok produk-produk herbal dari Radio Trirama FM, diminum aja rutin. Kalaupun belum punya, ayo pesen aja di 0831 760 600. Mumpung masih ada promo September ini ya, promo sepakat September paket hemat masih berlaku di bulan September ini nih. Tinggal menunggu beberapa hari ya, nanti bakal ada promo spesial di bulan Oktober. Tapi spesial promo sepakat September paket hemat masih banyak stoknya ya. Kayak BOC beli 1 gratis kupon gelegar hadiah 11 tahun Radio Trirama. Terus masih ada lagi bonus untuk pembelian madu Cilambung, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Ada lagi drink beli 1 gratis 1, Selte pun masih ada bonusnya beli 1 gratis 1. Apalagi ya yang promo ya, susu Etawa Ashi beli 3 cuma Rp200.000. Ada lagi promo untuk madu KJ beli 1 gratis 1 kuda jingkrak. Langsung bareng ya produknya di Radio Trirama FM dan jaringan yang di seputaran Pak S, Sumber Agung dan sekitarnya. Besok ikuti ya acara siaran keliling di Pasar Sumber Agung Pak S, besok hari Sabtu tanggal 26 September 2026.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberdirama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: Indonesia masih digoyang malam, asik sekali Besti. Malam para Besti semuanya, sudah makan belum jam segini? Ini udah jam 8 ya. Yang mau makan silakan makan dulu, Fandi temenin ya. Mohon maaf Fandi gak bisa bantuin Besti makan karena kita berjauhan ya. Kita makannya sendiri-sendiri aja. Fandi akan membantu keluarga sehat biar makannya terasa sangat enak ya. Walaupun lauknya sederhana, tapi kalau ditemani sama Tri Rama rasanya pasti enak sekali ya. Ikutan gabung dulu yuk via telepon, SMS juga WhatsApp. Yang mau ikutan pilih-pilih dendang atau mau salam-salam juga boleh di 08 12 12 12 9310. Kita angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Malam Besti, Bang Amir Khan.
1: Iya, kalau di sini enak, lancar ya. Kalau di mana Lampung, waduh.
0: Iya kan, di sana kan relay, di sini kan langsung, iya, jadi lancar ya. Iya, oke, silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
1: Apa lagu yang udah disiapin?
0: Dendangnya ada Kupu-kupu Malam, ada Salah Apa, ada Jangan Tunggu Lama-lama. Mau yang mana?
1: Jangan Tunggu Lama-lama.
0: Oke, okay, kirim.
1: Pandi diambil orang.
0: Diambil siapa? Genruwo, iya.
1: Cewek lah. Masa diambil cowok, enggak mungkin.
0: Ya, kan ada juga Genruwo betina ya.
1: Ya dibacain ayat kursi aja pabur ya.
0: Kalau genruwonya anu apa? Manusia.
1: Nah itu yang dibaca ayat kursi malah nyengir dia.
0: Cuma rupanya aja kayak genruwo ya, tapi hatinya malaikat.
1: Iya.
0: Oke deh, silakan. Mau kirim goyang buat siapa?
1: Buat Abang Birin di Bandar Jaya, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Mas Pur Gentung juga malam.
0: Oke, okay, malam.
1: Julius juga malam.
0: Malam.
1: Buat Maklum Itu. Udah naik belum Maklum Itu?
0: Belum, baru dirimu yang pertama.
1: Walah. Apa kuarkan apa Maklum ya?
0: Enggak tahu, kayaknya masih tiduran.
1: Tidur apa dia kuarkan malah?
0: Iya kali. Terus buat siapa lagi?
1: Buat Neri Jeliknut. Buat Elin. Buat Boy Diana.
0: Iya.
1: Buat Boy Sena. Buat semuanya aja lah Pan, yang lagi dengerin Tri Ramanya.
0: Oke, okay. Udah gitu aja. Terima kasih ya. Oke, okay. Panteng Tri Rama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Khan dari Marga 3 sudah bergabung. Di belakangnya yang mau telepon. Halo, selamat malam. Goyang malam. Halo, goyang malam. Mas Putra LA, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mas. Silakan Mas.
2: Alhamdulillah sehat kabarnya Mas.
0: Sibuk apa dirimu sekarang?
2: Kalau sekarang kayaknya cuma ngaji.
0: Hah? Apa? Ngarit. Oh iya, semangat cari rumputnya ya. Agak susah cari rumput.
2: Oh
0: iya gitu loh. Oke, silakan pilih dendangnya. Ada Salah Apa, ada Kupu-kupu Malam, ada Jangan Tunggu Lama-lama. Mau yang mana?
2: Enggak bisa request.
0: Enggak bisa, cuma sampai jam 9. Pilih aja. Mau dendangnya yang mana?
2: Yang tadi apa?
0: Ya udah ikutan aja ya. Tak kasih Kupu-kupu Malam buat dirimu ya. Oke, mau kirim goyangnya buat siapa?
2: Salamnya buat Maklumnya ya, selamat malam.
0: Oke, malam.
2: Terus buat Darah Malang yang selamat malam.
0: Iya.
2: Terus buat Julius. Buat Tony.
0: Buat siapa?
2: Terus buat Bu Esena, Pak Ayang. Terus buat Bu Susu Prati, Bu Rumiasihnya juga. Selamat malam. Ya udah pokoknya sama ya.
0: Udah gitu aja, terima kasih ya.
2: Kayaknya nggak mendukung ini.
0: Iya benar, ini makanya suaranya kurang jelas dirimu. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mas.
2: Makanya itu.
0: Panteng Radio.
2: Sama-sama.
0: Panteng Tri Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Putra LA. Halo, goyang malam. Asik sekali besti, dideketin pak HP-nya pak ke mulutnya pak, biar kuat suaranya.
3: Biar kuat ya?
0: Iya, deketin di mulutnya. Oke, okay. Udah. Oke, okay. Silakan ya. Pak penjaga cinta.
3: Ya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, dirimu sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, dirimu temannya Mama Naysia itu ya?
3: Mama siapa?
0: Mama Naysia, orang gaya baru.
3: Aduh, kurang paham
0: loh. Oh, ya. Kurang paham. Oh, padahal kenal dirimu Mama Naysia itu dari gaya baru.
3: Mamanya Isya dari gaya baru ya?
0: Naysia.
3: Oh, iya ya.
0: Iya ya. Oke, iya ya. Oke, okay, silakan mau kirim goyangnya buat siapa?
3: Goyangnya tadi baru santurun Putra LA ya.
0: Iya, Mas Putra LA.
3: Putra LA Mas Malam, ada Amir Khan tadi ya.
0: Bang Amir Khan.
3: Baiknya Sena, terus ada lagi Bu Ribut ya.
0: Iya, malam.
3: Ada lagi Bunda Muslimah. Terus ada lagi Bu Sutrapi ya.
0: Iya, malam Bu.
3: Ada lagi Mama Bagas itu ya.
0: Mama Bagas malam.
3: Terus ada lagi Darah Malangnya ya.
0: Iya.
3: Terus ada lagi Maklum.
0: Malam Mak.
3: Pokoknya buat semuanya aja Mas ya.
0: Oke. Okay. Siap. Udah gitu aja, makasih ya Panteng Radio.
3: Panteng Radio dong Mas Pandi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ada Pak Putra penjaga cinta. Halo goyang malam.
4: Asik sekali Besti.
0: Malam Bestiku, sudah makan belum?
4: Sudah dong.
0: Sudah, makan apa hari ini?
4: Makan nasi pakai lempo.
0: Apa lempo?
4: Lempok sama baung, Panding.
0: Oh, baung. Enak dong makan ikan baung ya.
4: Iya.
0: Ya, alhamdulillah. Oke, silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
4: Goyangnya buat Amir Khan, Mat Malam.
0: Malam.
4: Buat Petra LA itu katanya orang Putra Rumbia, orang mana itu bekal lima atau mana?
0: Fandi lupa, Mas Putra LA itu rumahnya di mana ya? Lupa, Fandi.
4: Ya, terus buat siapa? Kayak baru Naysia.
0: Bunda Naysia.
4: Naysia, malam. Jaga hati, penjaga cinta, malam.
0: Iya, terus siapa lagi?
4: Adat, malam. Singkong putihnya juga malam.
0: Oke, malam.
4: Kalau itu Pak Warno juga malam.
0: Iya, siapa lagi?
4: Nah, itu Prati malam.
0: Iya, malam.
4: Hari Kota Gajah Matun juga malam.
0: Malam.
4: Terus buat Butet, nih Pandi di sini sekarang Tet. Malam.
0: Dia nyariin Fandi kemana ya, katanya gitu tuh.
4: Iya, padahal cuma ke sebelah.
0: Iya, padahal cuma buka pintu doang ya.
4: Iya. Terus Artia Mayumari juga malam.
0: Terus siapa lagi?
4: Rumiase alias Bu Kemi malam.
0: Malam Bu.
4: Malam. Buat Pak Tukime nama
0: pacaran
4: malam.
0: Oke, siapa lagi?
4: Buat semuanya aja Pandi.
0: Ya.
4: Riset kuping satu persatu semuanya mat malam.
0: Siap kalau gitu. Terima kasih Pak Pur, Panteng Radio.
4: Panteng drama dong PSD. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Pak Pur Kencung. Satu telepon lagi. Halo goyang malam.
5: Asik sekali Besti.
0: Malam Pak Gatot, sehat Pak?
5: Selamat malam juga Mas Fandi. Alhamdulillah
0: iya.
5: Sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Fandi capek loh Pak, dari Bandar Lampung ke sini Pak, jalan kaki pula Pak.
5: Pak iya.
0: Iya. Baru nyampe ini Pak, disuruh siaran Pak. Capek Pak. Banget Pak.
5: Lihat naik kapal
0: tadi. Naik apa Pak?
5: Naik kapal itu loh.
0: Kapal apa? Kapal peri.
5: Iya.
0: Kayak mau nyebrang. Oke, mana ibunya Pak?
5: Ya, Di belakang.
0: Di belakang terus ibunya, nggak pernah ke depan.
5: Nggak pernah.
0: Ya udah deh, salam buat ibunya ya Pak ya. Oke, okay. Ya. Mau kirim goyangnya buat siapa Pak?
5: Goyangnya buat American tadi, selamat malam.
0: Malam.
5: Buat KLA, selamat malam.
0: Ya.
5: Campur kentung, selamat malam. Jaga cinta, selamat malam juga. Bu Rumiase, Bu Miase, selamat malam.
0: Malam.
5: Pak dari Kota Gajah, selamat malam.
0: Malam juga.
5: Pak Atunya, selamat malam juga.
0: Malam.
5: Pak Merianti, selamat malam.
0: Iya.
5: Pak Italiana, selamat malam juga. Tenggara Malang, selamat malam. Julius MM, selamat malam. Mas Iki, selamat malam juga. Mbak Mary Susanti, Bu Idiana, Mbak Ani-Ani, selamat malam. Mama Citra, Mama Yoga, selamat malam.
0: Oke. Okay. Terus siapa lagi Pak?
5: Bu Esena, selamat malam.
0: Iya.
5: Maklum Pak Warno, selamat malam juga.
0: Iya, malam. Siapa lagi?
5: Bu Ribut, Nelin, selamat malam. Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke. Makasih ya Pak.
5: Makasih waktunya.
0: Sama-sama Pak. Banteng Radio.
5: Banteng Trira, Banteng Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Gatot sudah bergabung. Besok hari Sabtu tanggal 26 September 2026 ada siaran keliling ya keluarga sehat di Pasar Sumber Agung. Tepatnya tuh di mana? Di samping konter. Nanti kalau Anda ke Pasar Sumber Agung ya, terus ngelihat ada mobil warna putih, terus ada apa namanya? Ada teman-temannya Fandi ya, yang lagi apa namanya, yang lagi apa, yang lagi apa, yang yang lagi di situ ya, di samping konter, terus lagi apa, lagi siaran keliling ya, terus banyak produk-produk herbal. Nah di situ tuh tempatnya siaran kelilingnya ya. Kalau udah ke pasar Pak S, pokoknya lihat aja, pasti nemu ya. Besi-besinya Fandi lagi menjalankan tugas untuk melayani ini keluarga sehat yang mau cek kesehatan gratis, barangkali mau cek asam urat, cek gula darah, cek kolesterol ya, mau cek apa lagi, cek saldo nggak bisa di situ ya, malah di situ Anda buang saldo. Iya, buang saldo buat cari obat ya, obat herbal yang banyak promonya, makanya segera diborong mumpung masih ada promo sepakat September pakai temat, banyak promo-promo yang bisa keluarga sehat dapetin. Yang mau cek kesehatan silahkan ya. Sekalian yang mau beli produk Biosi Sihaga, bawa KTP biar nanti bisa diisi kuponnya. Kan lumayan tuh dapat satu kupon ya, berarti dapat satu kesempatan beruntung untuk mendapatkan berbagai macam hadiah yang bakal diundi setiap tanggal 15 besok, berarti bulan depan 15 Oktober ya, bulan depannya lagi 15 November, bulan depannya lagi 15 Desember. Banyak hadiah-hadiahnya ya yang bisa keluarga saya dapetin dengan mengumpulkan kupon pada kemasan Biosi Sihaga. Mudah-mudahan kupon gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM buat Anda beruntung dan bisa bawa pulang hadiah-hadiahnya ya. Yuk selalu jaga kesehatan badan dengan rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Langsung datang ke sini ke Radio Trirama FM, buka setiap hari. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur, yang di seputaran Pak E, Sumber Agung, Bandar Mataram. Kalau mau cari ke Radio Inovasi juga boleh. Besok ada siaran keliling ya. Yang mau ke Trirama juga boleh. Kalau mau COD juga boleh. Hubungi aja nomor call center di 0831 760 600.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distribusi.

0: saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur bidang penelitian dan pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person, dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

0: Jangan tunggu lama-lama, keluarga sehat Indonesia. Kasihan ya orang yang suka ditunggu. Lama banget ini nunggu, ditunggu juga lama, gak enak ya. Makanya harus on time, jangan suka lama-lama. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga malam hari ini yang lagi menunggu seseorang. Nunggu bapaknya kok belum pulang-pulang ya jam segini. Yang sabar ya keluarga sehat, bapaknya lagi di jalan, bentar lagi juga sampai rumah. Nanti kalau udah sampai rumah kan tenang ya, jadi bisa menikmati suasana kumpul bersama bapaknya, bersama anaknya ya. Dan jangan lupa malam hari ini harus rukun ya. Besok yang mau ke pasar Pak E, silakan keluarga sehat siaran keliling besok hari Sabtu tanggal 26 September 2026 di Pasar Sumber Agung Pak S. Terus ada lagi kegiatan siaran keliling 1 Oktober 2026. Berarti hari apa? Minggu depan ya, keluarga sehat di Raman Utara. Jangan lupa datang ya. Mudah-mudahan bisa hadir, bisa mengikuti acara siaran keliling yang sangat diharapkan untuk keluarga sehat yang rumahnya di seputaran deket-deket situ ya. Jadi kalau mau beli produk herbal Agarilus atau beli Biosi atau beli yang lainnya, nggak perlu jauh-jauh. Keluarga bisa langsung datang aja di lokasi siaran keliling bersama kru-kru Radio Tri Rama FM dan jaringan. Yuk silakan yang mau gabung lagi di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu partisipasinya sampai jam 9 malam ya. Hari ini Jumat jadi sampai jam 9 aja ya. Keluarga pilih-pilih aja dendangnya, sudah Fanny siapin. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Malam Bu.
1: Malam juga.
0: Lagi apa Bu?
1: Biasa anak nunggu orang mancing sama
0: Tata. Iya. Kalau malam Sabtu rame Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Rame terus ya Bu ya. Oke. Silakan mau kirim goyangnya buat siapa Bu?
1: Buat maklumin tuh selamat malam MM Putra LA, selamat malam Bu Sena,
0: malam
1: Suriput, Mama Bagas, selamat malam Mbak Pani, Mbak Ajeng
0: ya,
1: Mbak Atun, Mbak Duka Lara, Mbak Dara Malang, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Jam semuanya aja.
0: Ya. Udah gitu aja ya Bu ya. Terima kasih, salam buat bapaknya ya. Banteng radio.
1: Banteng Tri Rama.
0: Apa itu Bu? Kok ada suara nguk. Itu manusia atau makhluk apa Bu? Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Malam Bu Ediana.
2: Selamat malam Mas, gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat, Ibu lagi apa Bu?
2: Lagi nyantai.
0: Enak banget nyantai, udah kayak juragan ya.
2: Ya kalau malam mikirnya kayak juragan gitu selalu Mas.
0: Besok jadi apa? Besok jadi apa Bu? Jadi ART ya?
2: Ya kalau besok jadi ART, apa jadi kuli apa gitu?
0: Kuli rumah tangga nggak apa-apa, banyak pahalanya, tapi banyak juga capeknya ya Bu ya. Oke deh, semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan badannya selalu sehat, selalu kuat ya. Amin. Silakan Bu.
2: Salamnya ya, yang barusan turun siapa Mas?
0: Bu Endro dan Pak Endro.
2: Oh, buat Bu Endro, selamat malam.
0: Malam.
2: Maklumin tuh Bu Endro, Bu Nusima.
0: Iya.
2: Malam. Buat Bu Sinti, Bu Atina, Pak Krotop, buat Bu Damiasi, selamat malam.
0: Malam.
2: Pak LA, Bu Watini. Buat apa ya Bu Ribut?
0: Malam Bu.
2: Bu Lumiasi, Bu Daryati, Pak Satot, selamat malam. Buat Mas Julius, buat Bagi PW, buat Mbak Lia.
0: Mbak Lia.
2: buat Mbak Neri Kota Gajah selamat malam juga, buat semua aja tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih ya Bu.
2: Sama-sama.
0: Selamat beristirahat, panteng radio.
2: Selamat dan tentunya. Terima kasih
0: waktunya. Ya, oke, sama-sama Bu Ediana, sehat-sehat ya Bu ya. Lagi santai malam hari ini, lagi bayangin jadi CEO ya. Mudah-mudahan besok jadi CEO beneran. Di belakangnya ada siapa lagi? Halo, Goyang Malam. Halo, halo, halo, halo, halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Jessy.
0: Ya.
3: Assalamualaikum Kak Abi.
0: Ya, waalaikumsalam Bu Endang. Silakan Bu.
3: Kabarnya?
0: Kabarnya sehat, Ibu sehat ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Mau kirim
3: request
0: goyangnya?
3: Lagu.
0: Lagunya ikutan aja, udah mau jam 9 ya.
3: Apa lagunya yang mau diputar?
0: Buat Bu Endang tak kasih spesial kupu-kupu malam ya.
3: Wah. Aku bukan kupu-kupu malam.
0: Terus apa?
3: Aku sehari semalam di rumah.
0: Ya enggak apa-apa, kan di dalam rumah.
3: Dikawal.
0: Lah, dadah dikawal juga. Ibu di rumah ngapain?
3: Kerjalah kalau pagi sampai sore kerja bersihin botol rongsok.
0: Ya enggak apa-apa kalau kalau malam keluar.
3: Sore nerima rongsok.
0: Ya enggak apa-apa malah.
3: Nanti,
0: ya alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Bu.
3: Ya, salamnya untuk semua fan radio Terirama, selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Dan pendengar di mana saja berada.
0: Ya.
3: Spesialnya untuk penyiarnya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu, panteng radio.
3: Panteng Terirama dong Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Bu Endang ya, sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya Bu Endang ada Bu siapa? Di 08 12 12 12 93 10. Jam 8 lewat 39 ya. Halo Goyang Malam.
4: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam Bunda kupu-kupu malam.
4: Kupu-kupu kertas.
0: Itu terlalu kupu-kupu kertas itu tuh enggak bernyawa. Kalau kupu-kupu yang malam itu bernyawa. Ya palsu ya.
4: Yang asli ya.
0: Ya yang asli ya kupu-kupu malam.
4: Kupu-kupu malam enggak apa-apa kan demi kau dan sebuah hati.
0: Oke deh. Silakan Mak.
4: Salamnya buat tadi Mama Hendro, Bu Endang, malam Bu Endang.
0: Malam.
4: Ada Kang Karjo, ada Yuk Hartati di sana malam, ada Abil Tenggu, ada Hasan Sehat malam, ada Boy Black juga malam.
0: Malam.
4: Terus ada Amirkan. Amirkan tadi sore aku enggak turun loh Amirkan. Mau masuk enggak bisa gitu.
0: Susah turungokno kayak.
4: Jarene keturun.
0: Mentang-mentang enggak kemana-mana ya, dikirain tiduran terus.
4: Julius, MM, Lia, Penny, Apin Golo-Bolo malam,
0: Kamu
4: Kentung Penjaga Cinta, Kamas Broto, Mr. X, Dana Malang, Mamai Abdul, Bunda Ulfa, Bapak Eni malam, Mati Masra LA, Bapak Ibu Ediana, Merianti, Meri Susanti, sama Mas Wiki, Mas Iti BW, Kang Ayar, Atun Duka Lara, Neri, Mbak Neri Kota Gajah malam, Grand Pamaruti malam juga, terus ada Bu Muslimah, Nelin, Bu Ribut, ada Bu Dewi Sangkrai malam, Lek Turina, Pak Cikatot malam, Bu Sukrati, Om Tandusnya juga malam.
0: Dan buat
4: semua-mua.
0: Oke, makasih ya Mak ya.
4: Selamat. Maksud aku lagunya buat kayak kupu-kupu anu malam.
0: Gak apa-apa, masa gak lalu.
4: Kupu-kupu malah cantik loh.
0: Ya iya kayak maklum ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih panteng radio.
4: Panteng diri lama.
0: Oke, makasih kembali yang sudah gabung ya. Terima kasih keluarga. Besok kalau Fadi siaran, Fadi angkat telepon yang banyak ya. Ini karena hari Jumat malam Sabtu, jadi terbatas penelponnya. Sembari Fadi ingetin untuk keluarga semuanya, di musim kemarau seperti ini harus berbanyak minum air putih ya, pagi, siang, sore. Tapi kalau malam gak usah banyak-banyak minum air putih, biar gak pipis di tengah malam. Kadang-kadang banyak orang yang punya gejala sering pipis di malam hari, jadi mengganggu waktu tidur ya. Apalagi punya keluhan gula darah tinggi, saatnya keluarga sehat obati masalah tersebut karena bikin gak nyaman badan. Badan gampang lemes, sering pipis di malam hari, gak punya tenaga ya. Ya obati dengan konsumsi madu Shipahit. Ini dia ya, madu Shipahit yang bisa dikonsumsi untuk mengontrol gula darah, mengatasi diabetes dan pipis di malam hari. Sekaligus ini produk bagus untuk meningkatkan imun tubuh dan mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis. Selain madu Shipahit, nah ini nih keluarga bisa coba madu Shilambung. Madunya buat masalah lambung. Langsung dapetin produknya di Radio Trirama FM. Satu lagi, Fandi punya produk yang dioles-oles itu loh keluarga sehat. Apa namanya? Namanya Zigo Magnesium Cream. Ini dioleskan ke bagian tubuh keluarga sehat yang kebas, yang linu-linu, yang kena asam urat ya. Untuk produknya langsung aja dapetin di Radio Trirama FM. Atau keluarga sehat bisa pesen di nomor call center kami 0831 760 600.

0: Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ause?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Nggih. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mun telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kanthi sepuro nika muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan re.
3: Kono jak piye?
4: Oh, sedulurlah
3: nang. Arang-arang tanggapan ana aja ngendika bajak laut lho. Kene iki eneng angkatan laut sedaya kok lek digarok.
4: Lah ya justru kuwi tak pakake.
5: Yo, buka bonang Mas Kit. Yo. Digarep tayub ditoto karben guyub tali tresno mit in rembang. Dados.

0: malam dak ini lega. Menika titipan jinipun nyuwun dawuh saking Bapa Yudha Margono nggih Mas Karep. Larase pelok. Panjenengane nalika ngasta panglima kuwi wayangan 48 titik se Indonesia dan luar negeri.
1: Betul.
0: Mengeti 48 tahun Indonesia merdeka.
1: Leres Mas. Yo menehi renaning penggalin bapa monggo katuran jumeneng saperlu boten kitang namung sak krempyengan monggo katuran nyekar lelagon wonten ing panggung mriki.

0: dalu Mas Gareng.
1: Sugeng dalu Bapak.
0: Wis pundi kabare?
1: Alhamdulillah pinaringan sehat saged sowan mriki.
0: Sudah lama enggak dipanggil, saya pikir tambah gemuk, ternyata tambah kurus. Ya.
1: Anu kula lak tipe lelaki yang meringankan beban istri. Ngalu kok wah Pak Yudo penampilane iki pomo ora pekewo beliau. Mungkin sok didalangi dhewe lho karo beliau.
2: Rumiyen wonten Mabes TNI nggih ngasto piyambak
1: dal. Oh nggih. Ana to mriki pekewo tur ngekei pangan kowe to.
0: Mas Gareng niki kan masih dalam suasana hari kemerdekaan.
1: Laras,
0: kemerdekaan. Laras. Masih bulan Agustus.
2: Betul.
0: Sebentar lagi akan September. Hanya untuk menggugah semangat kita di hari kemerdekaan ini, kita akan menyumbangkan lagu Semangat 45.
1: Wah.
0: Supaya semangatnya tumbuh kembali, apalagi kami-kami yang sudah purnawirawan ini harus selalu semangat.
1: Laras.
2: Menaik lancaran 45 Mas Gareng.
1: Si, menaik pikanto usul, Pak. Sidan-sidan dami dos pundi?
0: Lho nggih, saged.
1: Lah ini tiwas kula dadani ayu-ayu gede prok-prok niku napa? Ayo ngadeg. Kowe seneng to diarani sidan deprok lempo. Ayo ngadeg. Menghormati bapak iki lho.
2: Gareng ya ana acarane.
1: Edan aku golek kanca.
2: Lancaran 45 di medley lagu-lagu perjuangan.
1: Leres.
2: Nggih, coba kaya ngapa Mas Bari nek kendang sing ati-ati kuwi ditunggoni suhune pengendang Mas Bagong.
1: Iya. Ayo, wis pokoke. Wah, jan.
2: Nyun pangestu Bapak Bagong.
1: Oke, Pak Yudo Margono diapit midodari tanpa kayangan.
0: Pak Dalang, wau koreksi, Pak. Sanes 48, tapi 78 titik.
2: 78
0: titik. Pas waktu 70. Itu HUT TNI ke 78 sehingga saya menggelar pagelaran wayang kulit di 78 titik.
2: Termasuk di luar negeri.
0: 3 di luar negeri waktu
2: itu. Suriname.
0: Dan itu mungkin dalam sejarah baru sekali itu ada pagelaran wayang kulit secara serentak di 78 tempat. Leras, termasuk tiga di luar negeri.
1: Kok rikala semanten kula tugas wonten pundi to, Mas?
0: Dalam
1: kula pentasipun wonten mabes menen dhewe kula tuju.
0: Nggih, ten mabes.
1: Wonten mabes nggih.
0: Nggih.
1: Wah, kelingan aku mergo biyen sangune kandel dadi
0: Rien pasti cidas. Saya niki mon pensiun jadi
1: rada tipis.
0: Nggih, nek gak yo ikhlas diikhlasne.
1: Nggih, amin.
2: Nggih. Coba kaya ngapa lancaran 45 medley lagu perjuangan dados.

0: kasih Mas Garen, terima kasih Cakra Ningrat, ini telah membangkitkan kita semuanya.
1: Amin.
0: Tadi
1: amin.
0: Saya lihat para penonton langsung menggerakkan tangannya. Ini tanda menumbuhkan semangat kembali. Walaupun kami sudah pensiun, tapi semangat tidak pernah pudar.
2: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Dara.
1: Matur sembah nuwun.
3: Boten nembang lagu lainnya nopo
0: ngoten. Boten mangke mawon.
3: Oh mangke mawon.
1: Timit-timit
3: Jalu Rifat Jaya Mahe.
1: Oh timit-timit karo beliau kok.
3: Oh nggih.
1: Wah, jan iki penyemangat lagu-lagu penyemangat seperti tadi. Mong sayangnya kowe kurang beradaptasi, Mas.
2: Lah piye?
1: Nun sewu ki ringane gamelan. Sok meneh ki saire dijowoke.
3: Yo ora iso to.
1: Wis iso wae wong tau
3: kreatif. Bandung.
1: Kowe dijawake.
3: Ibu kota.
1: Iso dijawake.
3: Lah ujug kowe nek omong mbok ora ngawur, ora lincip lambemu.
1: Basa Jawa to?
3: Lagu halo-halo Bandung.
1: Iso Jawa.
3: Tenan?
1: Hooh.
3: Coba kaya apa?
1: Apa wartone Bandung mbok kutha Jawa kula.
3: Kok mbok kutha?
1: Ibu kota iki mbok kutha
3: Jawa. Jawa Kulon.
1: Yo cak yo Priangan iki Jawa Kulon.
3: Oh, Bandung Jawa Barat berarti.
1: Apa wartone Bandung mbok kutha tandha mata.
3: Apa kuwi tandha mata?
1: Kenang-kenangan.
3: Oh iya iya iya.
1: Wis suwe aku ora ketemu sliramu. Saiki wis dadi ngasumangan geni.
3: Kok saya ngaso mangan gini ki bos apa?
1: Sekarang sudah menjadi lautan api, lautan ini ngaso mangan. Aku ora tau kerja pabrik. Oh, laut ngaso mangan.
3: Oh ngaso.
1: Mung kurang salah rek protes saiki wis dadi ngaso mangan geni. Yo anak pring rebut
3: meneh. Apa meneh kok anak pring?
1: Mari bombong ki anak pring. Kowe ngerti Jawa apa ora to?
3: Aku bengi iki kok karo kowe kok ketok goblok aku iki.
1: Lah mulo to kerep ngejak aku gan pinter.
3: Mas Gareng, ini ada saatnya undian durpres.
2: Oh.
1: Oh nggih. Dok monggo, monggo Kakang Prabu. Mriki
3: di on ke rumiyin.
1: Monggo.
4: Jee matur nuwun cangik wonten ngandhap kemawon
1: kawula. Mboten wah mengke madeg sura kula
4: mboten. Mboten.
1: Ala iki padune slope lawas iki mesti.
4: Lawas pripun iki anyar
1: lho. Lah yen anyar ge buka. Lah kuwi muka panggung mriki.
4: Mboten kula anu mboten anu kula.
1: Napa?
4: Mboten anu nggih. Ngandhap kemawon Mas Gareng. Matur nuwun cangik dalem mboten ngandhap kemawon.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Perwakilan dari Garon Pak Carik. Panitia persiapan pengundian hadiah niki wonten gangsal sepeda ontel.
3: Nggih, monggo Pak Joko, Pak Carik. Nggih,
4: Pak Joko, Pak Carik, kemudian Bang Yanto Karungga. Hari ini, malam ini tiba saatnya kita mengundi satu unit TV 32 in. Mudah-mudahan yang TV-nya di rumah sudah warnanya hitam putih dapat TV niki nggih.
3: Selain TV apalagi Bapak?
4: Niki 5 sepeda gunung. Kalau wau kula pas wangsul saking perempatan niku mirsani warga dengan ten ondale kriyek kriyek kriyek pas ngoten nggih. Mudah-mudahan yang hadir ini dapat nggih.
3: Nggih,
4: monggo Mas.
3: Ada satu TV dan 5 sepeda.
4: Iya, monggo langsung mawon 5 unit.
1: Aku pomoe itu sepeda gunung malah bingung le gowo mulih.
3: Sebabe?
1: Lah, atu pake opo?
4: Oh nggih. Masa karat jangan masa karat masyarakat diambil nggih. 5 unit TV. Kewalik 5 unit sepeda. Nggih dipencar-pencar nggih. Nggih, sambil mengambil undian 6 informasi nanti di saat goro-goro 1 unit TV dan 5 sepeda lagi.
3: Goro-goro lagi.
4: Nggih,
3: terus endingnya sepeda motor itu kapan tuh?
4: Sepeda motor mudah-mudahan yang setia sampai finish sampai
3: tancep kayon.
4: Kayon.
1: Amin.
4: Menika ingkang pikantuk utuk reng-reng nggih.
1: Wah, jage tok kuno.
4: Kali utuk. TV. TV kali sepeda nggih,
1: mboten
4: kali
1: nggih. Ampunnya utuk to, Pak.
4: Enggak utuk niku jaman bendu, Gareng
1: nggih.
4: Utuk nggih. Monggo dipun siapaken nomornya. Saniki mudah-mudahan mboten ngantuk nek pik. Nggih.
3: Mbok kowe ngewangi medhun kono, reng ngewangi ning isor kono, reng wong.
1: Aku ki jatahe kayangan no.
4: Oh, jatahe kayangan nggih.
1: Nggih, kula rencangi.
4: Kula wingi mboten mabes teh nggih kan kepanggih kula ta.
1: Lah nggih, Rama.
4: Nggih. Kok tesih pancet nggih ngendikane kok saniki kok mulus nggih. Kok laris kok nggih.
1: Kok kula lemu mboten payu gareng, Pak.
2: Kok pancet elek kula berarti.
4: Niki Kang Mas gareng 3.
1: Nggih.
4: Kula 3.
1: Nggih, Pak, niki.
2: Ini yang diundi apa dulu?
4: Yang diundi sepeda dulu, nggih, Sang. Ben
2: ceto, dadi men ayem untuk sepeda iki aku.
4: Persiapan monggo dipun pirsani nomeripun
2: dipun digit piyambak-piyambak.
4: Yang boten ingkang boten pikanto undian Cakraningrat sabar nggih.
2: Nggih.
4: Mangke kunduripun pun los nggih. Kali Pak Yudo aman.
1: Amin.
4: Sepeda pertama jatuh pada nomor undian 2750. Angkat tangan.
2: 2750. Sabar, sabar soalnya menika sing pirsani kuwatah sangat.
4: 2750.
1: Monggo.
2: Dihitung nanti kalau dihitung mundur tidak ada hangus ngoten nggih. Reng, dihitung ping 500, Reng.
4: 2750.
1: Ngitungnya 500 wak labi.
4: Angkat tangan teriak kulo pade.
1: Moga
4: ada
1: ada rongaibu pitung ngatus seket
4: 2750 terakhir 2750 hitungan mundur kalau tidak ada yang angkat tangan kobong
1: putih
4: 3 wonten. Oh kirim kopi.
2: Oh.
4: 3, 2, 1 kobong.
1: Oh, tak kira kopi.
4: Mungkin kamas gareng niki mati.
1: Nuwun sewu. Untuk yang saya pegang keluar nomor 2699.
2: 26 QQ.
4: 2699.
1: Monggo ingkang cocok saged mendhet sepeda wonten mriki.
4: Iki wong warga Garing Garon iki enggak gelem sepeda ketoke.
1: Apa sing nonton do ora iso numpak sepeda kabeh kok ta.
2: Niki dereng enten sing cocok kalih nomor
4: 2699 monggo.
2: Ditung reng nganti ping 10 nah, reng.
1: Pojok nika, nggih. 2699.
2: Ngacung kalih mlayu. Nek cocok
1: malah tiba mu. 1 kali.
4: Oh, niko. 2699.
1: Nggih, leres. Ditungke ngeten, Mbak, yen cocok. No, nun.
4: Walalu.
1: Oh, arep pipis kok.
4: Nggih. Nggih. Kok angel men to ya iki. Nggih, 2699, Reng.
1: 1 kali 2699.
4: 3. 2. 2
1: 1. 1.
4: Kobong meneh. Nggih, gantian kula. Kang Reng.
1: Nggih, Pak.
4: 2935. 2935. Iki ketoke istighfare kurang iki. 2935. 2935 kobong.
1: Pun mboten nate sing ngakoni.
4: 2935. Oh, ada. Oh, ya Allah, itu areke cerdas, langsung HP-ne flash-nya nyala. Oh. Rodok cerdas iki warga Garon
1: sitok. Nggih, nggih, nggih, nggih. Sajane karo tau HP ya,
4: nggih.
1: Monggo Mas, monggo Mas.
4: Awas, awas ngindak, nganu menginjak depannya nggih.
2: Nggih. Nomor undian pertama. Selanjutnya.
1: Sepeda pertama, nomor undian selanjutnya 1063.
2: 1063.
4: 1063.
2: Siapa yang nomornya cocok angkat tangan.
4: Langsung itu.
1: 10.
2: Oh, itu ada.
4: Itu ada ya, nggih. Ini sepeda kedua. Ibu iki ya.
2: Diangkat Bu, pokoknya betul.
4: Nggih, pasti salat salat duhanya tadi berapa 8 rakaat gitu nggih.
1: Bu, niki saking kula lho, Bu. Pokoke 10% nggih.
4: Nggih, mengke salaman nggih, Reng. Nggih. Bu, monggo mriki
1: nggih.
4: Nggih, alhamdulillah. Biasa mawon Bu, enggak usah nangis ya.
1: Mriki. Oh, cocok.
4: Mriki riyen. Dicepeng sepedanya dipegang. Ayo Pak, Pak De mriki oleh sepeda kok enggak semangat ngono lho ya.
2: Takoni reng asmane sapa daleme pundi.
4: Nggih. Lanjut.
1: Asmane sinten?
5: Ibu Sri Waris
4: saking Waris.
2: Dalemipun?
5: Garon.
2: Oh, Garon.
1: Oh, warga mriki kemawon nggih selamat Ibu.
2: Cocok.
1: Nggih, diagem lho ora didol.
4: 10% tinggo cak gareng.
1: Nggih.
4: Oh, ya, selanjutnya 0062. Nggih, 00.
2: Oh, ada itu.
4: 0062. Oke, monggo sepeda
2: mengadap
4: ke sana nggih. Bu mriki mawon, Bu.
1: Dereng putra riyen, Bu Putra, Putra. Ampun, pun niku dicepeng, dicepeng. Nggih.
4: Aja nangis, Bu, kandhane biasa ae kok.
1: Monggo, Pak, Pak Pinarak mriki. Monggo, Pak,
4: mriki. Jadi Bapak iki ketok ngimpi gitu iki. Nggih, kok deg-degan mongkat mau ya Allah. Nggih, nggih, 5 sepeda.
1: Nggih.
4: Niki Pak D.
1: Pun
4: 0062.
1: Nggih. Saya bacakan nomor berikutnya 0450.
2: 0450.
1: 0450.
2: Ah, itu ada
1: apa? Akhir sing maca aku kok mesti putri lho.
4: Ngono, ngono.
1: Oke.
4: Nggih, lagi-lagi, Kang.
1: Niki.
4: Ini sepeda kelima. Nggih, sepeda. Us, udah lengkap ya? Oh, niki belum.
1: Belum.
4: Sepeda ya. Terakhir.
1: Niku, Putih, Mbak Yu.
4: Mbak niku nomor
2: dicocok rumiyin.
4: Nggih. Iki sendale ora.
1: Oke, cocok.
4: Oh, nggih.
1: Nggih. 50.
4: Cocok. Sepeda terakhir. Kang Gareng ngundi TV ya.
1: Oh, siap.
4: 3099.
2: Ganul ngongo.
4: 3099. Mesti anggere aku kok ora ana sing. Oh, iku ana ya Allah. Mak, mriki Mak, ya Allah. Sebelah kanan nggih, sebelah
1: wah,
4: kanan nggih.
1: So alhamdulillah. Wayahe iki.
4: Wayahe. Iki wanita-wanita salehah yang dapat 3 ini ya Allah. Yeah. Calon-calon penghuni surga semuanya ini ya. Nggih, Bapak Ibu juga nggih. Sekarang TV.
1: TV.
4: Nggih, TV pun sah niki. Nggih, ngapunten.
1: TV
4: Pak Boyo rada melek aja turu terus oleh sepeda kok ya. Nggih. Nggih senyum po. Monggo Kak Gareng.
1: Untuk TV jatuh ke nomor 1757.
4: 1757.
2: TV berapa in Mas Gareng?
4: 32 in.
2: 32
1: in. 32. Wah, niku bapake mriki.
4: Oh, mesti ya. Cak Gareng lulus terus. Mimpi psikotese apik
1: iki. Oh, pun kula ngrejekeni kok, Pak.
4: Oh, berarti mantun ngeten timbalan malih nggih.
1: Amin.
4: Amin nggih.
1: Amin.
4: TV-ne di tengah-tengah
1: nggih. TV-ne. Kanjenge nggih nenggani Kanjeng Bupati wingi nenggani niki.
4: Nggih.
1: Teko giliran kok Pak ditimbali. Niki.
4: Cocok?
1: Leres nggih. Alhamdulillah. Mriki.
2: Foto, gih. Foto.
4: Foto berkenan Bapak dan Ibu? Foto dengan para peraih, Pak. Senyum ya Allah.
1: Jaji nggih sing entuk sepeda sepeda sesuk. Gues.
4: Nggih. Kagereng.
1: Nyuwun.
4: Panjenengan matur sing penting aja didol.
1: Lah. Saged numpak sepeda
4: to. Persiapan?
2: Last action. 3 2 1 iya.
4: Nggih, terima kasih. Bu, langsung dibawa Pak naik sepeda
2: lewat disana samping, di, lewat
4: yo,
2: samping.
4: Yo dituntun mawon, dituntun mawon. Salaman kali Bapak riyin nggih. Masyaallah nggih. Langsung Bu dikantongi Bu habis salaman nggih nggih.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Iya, iya Bu. Nggih, alhamdulillah. Barokallah.
1: Wes.
4: Cangi Pak Dom goro-goro mangke sepeda 5 kali TV malih nggih.
1: Nggih.
4: Mangke setunggal TV, sepeda motor Grand Prix di Bakdot Tancep Kayon nggih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tetap semangat sampai di ujung pagelar malam hari ini. Kawula wangsulaken malih dhumateng cangik kawula sumanggaaken.
2: Wah, jeje. Luar biasa. Nanti goro-goro undian lagi ya,
4: berarti. Ji, leres
2: ye. Oke. Eh, diselingi satu lagu, nanti bariki Abah Kirun sampun rawuh.
1: Nggih.
2: Coba iki ada Mbak Yosi, ada Mbak Lila dan Mbak Putri.
4: Yes.
2: Oh, coba kayak apa? Lagu ini kan ojo. Medion istimewa.
4: Oh ya, sama Jogja istimewa.
2: Iya. Coba-coba gini lah,
1: gini. Eh, saya nyanyi di
2: sini. Jadi uang telu.
1: Ayo, ayo, ayo, kene dulu. Saya, dari saya.
2: Bariki nyuwun dawuh Selamat Pagi Ren.
1: Ya ya ya ya ya ya. Wah, trimo mencolot bocah-bocah.
2: Dede, dede, dede, dede, dede.
1: Iya, iya.
2: Awas, awas. PPAL istimewa ini biasanya pun Bu Vero derek nembang ya tadi Mas Garing biasanya pun
6: Ibu ngerasakan nembang Bu? Oh mboten oke
1: okay. Istimewa
2: coba kayak apa untuk PIPAL dan PPAL coba kayak apa.

0: matur nuwun, matur Mas Gareng. Sembah nuwun niku lagu pekarmane pun Bu Vero.
1: Laras, laras.
0: Sembah nuwun, sembah nuwun Pak Bambang Tresno nggih rawuh. Pak Meseng
1: ditenggani.
0: Abaikiran pun rawuh nggih.
1: Pun rawuh niki. Danyange Madiun niki. Lagi wong iki.
2: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Woi, streaming woi! Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.
10: Oh, di spot.
11: Oh iya. Spot.

0: Matur nuwun, Mbah. Sampun kepareng rawuh.
1: Amin. Kembang sawit kembangi manggis. Kidalang sikit saya laris.
2: Amin.
1: Laris, laris.
0: Amin.
1: Kembang nongko.
3: Kembang nongko.
1: Kembang nongko kembangi melati. Bapak Yudo Margono murah rezeki.
2: Amin.
1: Kembang sawo, kembang buah sawo rasane legi.
3: Betul.
1: Bu Vero tetap happy.
3: Amin.
1: Amin. Buah melon, buah cengkeh, wong garon rezekine akeh.
2: Amin.
1: Jenderal, matur nuwun Pak Yudo. Kulo digaweke lapangan nombone sak menten.
3: Lho, lapangan go kowe tok ta?
1: Iki bolak-balik wayangan mbok toprakan-toprakan ngono to, Pak yo. Nasibe toprak karo ludruk ku ya dianu ngono.
0: Ya paling ndak iki ya ludruk.
1: Sik ta Mas Sigit
0: dalem.
1: Sampeyan tindak mriki rak dihubungi Pak Yudo ta?
0: Jelas.
1: Awakmu rak iya. Aku dibel Pak Yudo, Jenderal Yudo karo Bu Peru. Lah iki lho sing ngejak sapa? Kok Roro melok rene iki?
0: Tak kadir kok tekan kene iki sing ngabari sapa?
3: Sing tanggung jawab sapa?
1: Neng bener, neng Baliyo iki Mas Sigit, Pak Yudo, awakmu aku. Kowe iki fotomu rene lho.
3: Wes piye?
0: Ngeten iki lho Mas Sigit, lha pripun sak? Kira ni senengane ngisin-ngisini ya.
3: Ngapa kok
0: kancane dikaya isin terus kok?
3: Lho,
0: lha wong aku iki mau dolan nang omahe. Iya ta? Dek ngomong ora usah mulih. Nang kene turu kene melu aku. Nanti Run, engko bengi aku wayangan.
1: Lho, kowe iki tak kon melok tok, kok melok dandan dagelan iki sing akon sapa? Ngene iki ngrepot. Wis kowe melok mejor ae.
0: Hanya apa melok mejor?
1: Entuk sego pecel.
0: Sego pecel. Aku melok masuki lho.
1: Aku sugi.
0: Sugi.
3: Sugi kok
1: sugi. Ngelih jeneng
0: kuping sing ra krungu ki kupingmu.
1: Apa?
0: Aku ngomong apa? Ngomong apa aku?
1: Sugi
0: salah.
1: Sing bener.
0: Sing beneri mugi ya. Kowe iki.
3: Aku anggere kepethuk. Iki sing diarani dagelan duo kaki ya iki.
0: Duo kaki apa?
3: Kadir Kirun. Duo kaki.
1: Dua kan.
3: Nah, dua kan.
1: Sing ngerti Kadir Kirun, sing ora ngerti ya enek.
3: Apa?
1: No.
3: Kan dua kan apa?
1: Kentir karo kocluk.
3: Eh aja lho. Oh, nggih.
1: Okay. Matur Pak Yu. Mohon izin Jenderal.
0: Nggih, kula tak matur sik Mas Kirun.
1: Sik to tak informasi.
0: Kok informasi ne?
1: Sopo to sejatine kowe iki?
0: Sopo sejatine?
1: Kowe iki keturunan Mudin Plumpung.
0: Eh, dagelan tuwek loro gegeran ae.
1: Mas Sigit.
0: Dalem, Mbah.
1: Yang tertua mohon izin Bu Vero.
0: Iki.
1: Yang tertua Mas Tersi. Mas Tersi hari ini 88 tahun. Cakartolo Mas Tarsan 81 tahun.
0: Nah,
1: Mbak Yati Pesek 74, Marwoto 75. Ini 75.
0: Nggih.
1: Jendra.
3: Wis,
1: saya 66.
0: Nah. Kowe piro, Ron?
1: Sitak 7 ne.
0: Aku 75.
1: Ya.
0: Kira-kira kowe tekan 75 apa ora, Ron?
3: Aku ora
0: kira-kira.
3: Aku ora melu. Aku ora melu-melu.
0: Coba omongane atos
3: iki. Wes, sithik nyelekit ya ta.
0: Heh, lho aku ki takon kok.
3: Apa?
1: Kowe ki wis melu. Tekonmu ki ra
3: enak. Nyengkake.
1: Ya nuwun sewu lho, Pak Yudo. Anu bapak-bapak jenderal semua.
0: Nggih.
1: Mas Sigit.
0: Dalem.
1: Iki rak 75.
0: Heeh.
1: Mau ra nantang.
0: Iya.
1: Kowe sidak 7 iso teko 75 apa ora?
3: Heeh.
1: Balapan apa piye?
0: Mah. Lah umure akeh aku dhisik aku no.
3: Eh,
0: balapan mundur gelem aku. Balapan mundur.
3: Kowe aja nganu, kowe ngelingono jenengmu kowe Kadir.
0: Heeh, artine
3: kaki kanggone warga Indonesia kowe wis dikenal sebagai dagelan.
0: Heeh.
3: Dir ki direkut karo abai Kirun. ora ati uripmu ki iki tergantung iki
1: Dirkin dan direkut karo sing neng dhuwur.
3: Dudu aku lho, aku ora wis tak
0: ndokke. Kadir.
1: Apa?
0: Kaki kaya Dir Dirmawan. Lho, aku kok. Lho, rumahmu
3: sing Dirmawan ki saka ngendi wong bengi iki nasibmu ya rung karuan.
0: Masa to?
3: Iya.
0: Tenan to, Run. Kowe mau jare aku mulai mbok sangoni. Jo ngapusi to?
1: Ngene lho, Pak Yudha itu kan Panglima,
0: iya.
1: Dasar angkatan laut. Kue kok cik nomu tak kon mlebu angkatan laut.
0: Lep. Tenan,
1: betul. Misale pangkatmu ki kopral,
0: betul.
1: Kue kuat silem 10 menit.
0: Loh.
1: Bermuncul langsung pangkat munggah sersan.
3: Wah, meh lu ki.
1: Kue sersan. Tes nek sekolah nek.
0: Silem nek
1: 15 menit. Kuat metu pangkat mulenan.
0: Lah enak jane ya.
1: Lah kowe. Iki dino. Kowe menyelam 30 menit pangkat mulenan.
0: Apa?
1: Anu merta.
3: Gelem mo enak
0: kuwi. Hei, nek mbok kowe sing dhisik. Wah,
3: anu merta ki apa?
0: Lah anu merta ki apa, Cok?
3: Lho kok wis nesu wong ora ngerti tegese.
0: Lah aku ya ora ngerti anu merta iki.
1: Matur nuwun lho, Jenderal.
0: Nggih.
1: Aku nambani kangene wong Garon sing delok.
0: Cek, aku tak anu to.
1: Ya, ya matur.
0: Maturaken.
3: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya,
4: beri kesempatan, beri kesempatan.
1: Ben kenal Pak Yudha Margono.
0: Lho gak ngono.
1: Kowe kenalmu karo Pak Bupati Medione Mas Heri ya.
0: Lho, kenal Pak Yudha ya kenal.
1: Heeh.
3: Lah, ayo.
0: Ngene lho, Ron.
1: Pak Danrem.
0: Ngene lho, Ron.
1: Iya,
0: nasibku kan gurung jelas.
1: Iya, iya.
0: Ngene aku matur sapa nasibku terus jelas.
1: Jelas.
0: Jelas sapa?
1: Kowe pengen entuk rezeki bendino?
0: Heeh.
1: Nang kene.
0: Tenang.
1: Kok ngopo iki ngratakno lemah sing urung rata iki? Lumayan lho kuwi.
3: Oh ya nah oke.
0: Aku iki ngesakne nasi pikir.
3: Apa? Apa?
0: Wong lho ora mlaku ning kono mau.
3: Ngopo?
0: Kan akeh watune krikil-krikil. Iki ha, Reng.
3: Aku
0: nek nasi wong loro kencing manis ya ngene iki. Oh alah, ron ngene. Kowe ora sing nuntun piro?
3: Apa?
0: Telu sing nuntun. Kowe kegriyul sithik ngene cukup.
1: Emang sing nuntun telu sing geblak ya loro. aku nek karo Bu Vero karo Pak Yudha karo bapak-bapak jenderal neneng Garon kene ra ngangen popo.
0: Apa?
1: Aku wis masa depan kuwi
3: apa?
1: Sidak pitu to.
3: Heeh.
1: Wis disiapne karo Pak Yudha.
3: Apa?
0: Siapne apa?
1: Sok ben panen pelem iki tak dep ning ngarepku delengen. Oke pelem sak mene, Gang.
4: Pelem ubeng,
3: pelem kabeh. Oke pelem kabeh to. Pelem
1: pelem senengane cacilik ya ditandur.
0: Ren
3: apa?
1: Pelembungan.
0: Pelembungan.
1: Dan matur.
3: Ayo matur.
0: Sido.
1: Matur sido sido.
3: Boso sing apik.
0: Lho aku kok.
3: Iya ya.
0: Aku ora iso boso.
3: Ya wis sae samu.
0: Tiwas umuk lho aku.
1: Tak pelak ngocak jebe, pelaknya ngocak mendur.
0: Lho ora tau mendur tapi lho. Lho
1: opo?
0: Kowe ngerti gak omong aku?
1: Ora roh.
0: Ora roh aku dhewe yo gak
1: ngerti. Sampeyan bungkone ne malah kon apa bae iki?
0: Cita lakon Pak Napa, Rodron.
1: Sabenare nyarek PC terus salah kok iki.
0: Aku tak ngomong sik to.
1: Iya iya.
3: Dian cetok.
0: Apik yo.
3: Wes.
0: Aku roh ngomong kok.
1: Reng, aja ganggu.
3: Heeh.
0: Sik to tak kerange sik. Tak kerange. Ngaturaken sugeng dalu
1: mripatmu ora melek nek ki bengi. Wong wis bengi kok ngaturaken sugeng dalu.
3: Rasa diaturke sedoyo
1: wayangane mesti bengi.
0: Iki mau bengi to?
3: Bengi.
0: Rumangsaku isuk lho iki.
3: Oh, kesusu ae.
0: Pak Yudha matur nuwun sanget.
1: Mesti paringi.
0: Eh,
1: mesti paringi ta?
0: Urungi.
1: Lah kok matur nuwun? Berarti Pak Yudha kurang wae. Ora maringi.
0: Walah, run. Bapak-bapak,
1: pakmu teko apa? Pakmu wis mati yo.
0: Matine bareng pakmu no. Ngeyel.
3: Mati yo rombongan.
0: Lah iya. Ibu-ibu. Ibu, kowe mesti arep ngomong ibumu kok akeh men. Aku ngerti ya, Ren.
1: Ora, Banyolan lawas.
0: Nggih, pokoke ngaturaken sugeng dalu dumateng Bapak Yudo Margono.
3: Sik, piyayine sing ndi? Piyayine sing ndi?
1: Sing ndi
3: ayo. Piyayine sing ndi?
1: Syukur.
3: Dumateng
1: Bapak Yudo.
3: Piyayine sing ndi?
1: Ngertimu maring Pak Hariwur le.
3: Ha, ayo sing ndi?
0: Mas Sigit.
5: Dalem.
0: Sing pundi piyayine?
3: Halo.
0: Jarene wis CS kali sampean. Iya tak. Tak condroni dhisik. Aku nek nyondro wong pas. Nyuwun sewu ingkang naminipun Pak Yudo Margono ngacung mawon.
5: Alah.
0: Timbangane kula kisinan, Pak. Ah, sing ngambil kopi apa Pak Bupati?
3: Iya, terus.
0: Jelas.
3: Terus.
0: Nek
1: syukur.
0: Aku iki mari anu lho, katarak iki lho. Susah.
3: Hubungane opo?
0: Lho hubungane karo pandangane iki sempit. Wong katara kok
5: enggak ngagem blangkon biru menika lho.
1: Lah blangkonan kae.
0: Perasaan kula ndamel blangkon kabeh.
1: Piye?
0: Piye? Engkang niki niki lho Bapak Yudo nika. Nggih to. Lho Pak, apa lho lah jenengan niku lho Pak. Sing putih to Pak.
1: Lho. PC nyangkal.
0: Kami geng.
3: Wes sing blangkon biru akeh lho ayo.
0: Syukur
3: blangkon. Leru kowe.
0: Pak dada mawon Pak.
5: Jebul kleru le dadah.
1: Mas Sigit
5: dalem.
1: Mulane dagelan iki wong kowe iki dagelan senior Sri Mulat.
0: Nah,
1: Sri Mulat karek telu Mas Tarsan awakmu, Mas Tesi.
0: Iya.
1: Mosok panglima kok ora kena. Ngertimu marai kantor polisi tok lho. Mergo kancamu kena kasus kabeh. Mlebu
0: ngono. Kowe iki aja ngono.
1: Aja ngono piye, Doyok.
0: Kowe ngerti apa ora?
1: Doyok ping pira?
0: Polo
1: ping pira?
0: Polo pindo.
1: Gogon,
0: gogon pisan.
1: Nunung,
0: nunung pisan.
1: Lah kowe?
0: Aku ki ping 10 mlebu penjara, gak enek wong roh.
3: Lho ngopo kok
0: ora tau gembar-gembar aku?
1: Kasuse apa?
0: Kasuse?
1: Ha,
0: aku ki besuk kanca-kanca kuwi lho.
1: Oh.
0: Besuk Gogon. Pertama besuk Doyok, terus besuk Gogon, besuk Polo, besuk Tesi. Duitku nganti tipis kaya.
1: Tenang ya Pak Dandrem ya rawuh.
3: Pak Dandrem.
1: Kowe tenang iki Pak Kapolres sing paling sing rawuh. Ya tok sing rawuh.
0: Aja
1: rasane redeg ora-ora. Nek diperiksa ijazahmu palsu. Wong kowe ya ora nduwe ijazah.
0: Kok ngerti?
1: Ada tembang yang tembange wong Medyut.
3: Apa?
5: Napa-napa?
1: Slendro
5: sapa?
1: Sejak sore tak
3: dengarkan
5: nong
1: bareng sing ngapal bareng nung. Ini lagu ini
3: lagu
1: tembang niki ora tau ditembangke begitu beliau rawuh
3: nang kene
1: Surabaya dulu.
3: Surabaya
1: aku nembang iki berkenan terus ditembangke Pak Yudo saiki dadi wajib lagune pawitan diroko.
3: Wah,
1: jadi ki saiki menggelora wong Medyun dia kenal lagu iki.
3: Lagu wajib kedaerahan Madiun.
1: Bareng Kang. Wabeh sak

0: luar biasa.
1: Bape?
0: Wakapolri saiki Madiun, Pak Joko Suyanto Panglima Madiun.
1: Madiun.
0: Pak Yudo Margono Madiun. Mergo Madiun Jakarta janji rukun. Madiun itu cinta NKRI.
1: Amin.
0: Barengnya Mas, yo gamelane Mas. Pak

0: biasa ta Mas.
1: Nggih lha.
0: Surabaya geger kae ngumsine nang Madiun. Jadi kalau ada apa Madiun tidak akan tergoyah, tetap bersatu untuk menjaga Indonesia.
2: Amin.
0: Iki ya enak tembang nae Mas.
1: Pripun?
0: Mas Purbo yang sampai ngapal kini-kini nek mudin perumpungi jenengi Mbah Rohmat cedak tanggul
2: Mbah Rohmat kui
0: cepak nih Mbah Narto Sabdo iso diutak dik Mbah Rohmat lho
2: apa?
0: Langsung jumenggul seneng aneh

0: tepuk tangan untuk masyarakat kita loh.
1: Yeah. Sekarang ini sopo?
2: Udin Blumbung.
0: Udin. Kuwi Mas Purboy sampe ngapal iki. Dadi wong Kajangetan. Wong Ndara. Kene iki enek desa sing keturunan kraton.
2: Desa napa?
0: Ndara.
2: Oh, Ndara. Bendara.
0: Kene iki enek apa ki pelem desa kena dinggo ngiyup.
2: Apa?
0: Pelem payung.
2: Pelem payung.
1: Oh, iya ke, pelem payung.
0: Luar Jawa, Sumatera Selatan. Kuwi asale kok daerah kene.
1: Apa kuwi?
0: Palembang sebelah kerep.
1: Palembang kok Palembang. Aku lu mikir tenanan e. Palembang kok kene iki ana lho bangunan sing rame banget.
0: Apa?
2: Apa?
1: Bali Rejo.
0: Bali iki omah.
1: Omah Rejo iki rame. Omah sing rame iki yo Bali Rejo iki. Oh aku kira-kira lagune iki mau lho. Kan lesung jumenggung, sruwi bali-bali kok lesung jumenggung.
2: Senengane Mudin.
0: Lah Mudin iki senengane nembang iki nek enek manten kae. Kuwi wong ning sawah-sawah. Oh mantene wis bar. Mergo Mbah Mudin rahmat kuwi jeng wis robana atina fitnya kasana wa filaki wa qina tabanar walhamdulillah rabbil alamin. Ayo dong, ayo dong, langsung jumenggung senengane.

0: Lah kuwi senengane juru kunci apa?
1: Anone Mas, jaluk itu ya Mas.
0: Ya ampun.
1: Kula njaluk wong 6 lanang sing iso mbeksa. Ya rene. Wong 6. Kowe iki rene yo.
0: Apa Pak mboten sah nganu pun.
1: Wong lanang sing iso mbeksa.
0: Ayo moga mriki mriki.
2: Mengke disangoni Mas Gareng.
0: Oh aja sing nang kono bae sing nyangoni aku.
1: Yo. Ayo sapa iso joget? Ayo rene ta ayo.
0: Mriki Pak. Aku pengen ngerti.
1: Ayo, wedok ya oleh, wedok ya oleh. Ki peloporono Mas Yogi. Mas Yogi peloporono.
2: Mas Yogi bakul.
1: Mas Yogi kok ora-ora barang no. Mediunan ya Mas.
0: Aku pengen ngerti iki.
1: Mas Yogi, kowe kok mediunan ya? Ayo, rene, rene Kang, rene Kang.
0: Mriki Pak, rene. Pak, mriki Pak, mriki mriki, mriki. Nah, iki
3: maju,
0: ya,
3: maju Pak, mriki.
0: Yo, kene. Ah, iki sampur.
2: Mas Yogi, Mas Yogi.
1: Wis telu ora apa-apa.
3: Bon mriki. Pun mriku maju
1: anu, mawon. Anu. Apa ki? Eni, Eni.
0: Iki
1: Eni Yosi. Eni karo Yosi.
0: Ana putrine sing
1: Pak nek gelem rene jejer telu jejeren. Kene Mas,
3: maju Mas. Maju Mas.
1: Jejer telu, jejer telu.
3: Nah, ngene.
1: Eni. Pak Yuto mohon izin
3: ngadep mriku, ngadep
1: mriku. Bu Pero, ini ciri khas. Oh, karena bersih di saudara kene gak iso nglalek niki. Gedangan bagi setiap nyadran persitiso pasti ada tayub utawa gamjong lu madepe rene lo Mas kono lo jejer kono
0: jejer telu
1: papat yo lek kowe iki ngale yo kowe iki nyapa nang kono kuwi lek
3: aku iki ngopeni sinden iki lho peni sinden kok ora oleh iki mau yo bingung aku nang ndi Mas Kadir kene jejer aku
1: ae ngono sik lungguh sen lungguh bu monggo gedok noreng ayak
2: oh, jadi pramugari
1: gedok pramugari yo
2: ayak menyuruh menyuruh menyuruh
1: anu ini karo anu kene tayu

0: Agung Waputri dumateng Ki Sigit Aryanto kalenggan budika Ambalwarsa apa kuwi
1: Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut
0: PPAL ngawontenaken langen beksan utawi ganjong kas mejunan dipunwastani toyub ditoto lan guyub salebetipun wonten langen tayub boten pikantuk mbeto senjata tajem kayata
2: pistol
0: kayata
2: bedil
0: kayata
2: korek korek api
0: senjata api
2: lho kula ya metu apine
0: lan boten angsal beto senjata tajem
2: kayata bendu
0: kayata
2: clurit
0: kayata
2: pedan
0: kayata
2: gunting
0: kayata
2: bom silet lan liyo liyane kuwi sing juga tukang jahit kok
0: tumunten sampur katuraken monggo dumateng Ibu Waranggono sampur lagi sing ngendang ya teko diaturke sitok-sitok ngono sing ngendang menika asli saking Medyun menika gondo
2: banget
0: gondo salam diaturke diatur so kodenen to
1: menika cara asli Medyun nek cara Bojonegoro sindir nek Medyun apa asman Waranggono
0: kledek
1: kledek
0: kledek kledek kledek pun setunggal mimblik saking Karanggati
1: mimblik oh
0: iya ingkang ngongko kali Sumiati saking Pesu
2: Pesu
0: ikan ya monggo lan Sri Kantun saking Balirjo kalan Ceples saking Mojorayung gendengipun mas nyuwun ngkosek tau re-re yang kotek lambe nih wala
2: oh
0: walusan se
2: wabar dicet kok diure-ure
0: kasatrian kasatrian utawa iling-iling iling-iling iling-iling ya kan ngung iling-iling perjuangannya TNI Angkatan Laut
2: amin
0: yo mas buka no
2: iling-iling dong
0: nih iling-iling masa iling-iling ura waduh pap
2: eling eling eling jane kowe iki eling apa ora kowe sadar apa ora
0: wong gaene gaene ya nggo jejer dalangmu lho nek gampang-gampang ning ning sing bener ya kene lho tak lagi le kok iso sing dene kor ya Mbak Yun Satri ya
1: berarti lah dhewe mboten asa mik

0: ciri khasnya medyunan
1: tidak sak gondol ngono kuwi
0: nek kono kan ngenteni gong nek medyun hop hop hop hop bonang diwalik terus ndeleh duwe
2: ngono
0: dak
2: lha pun di duwite
0: dak engko sik padahal ki terop wis dirunasi bupero tapi duwe kadung tak tanu gudel gudel

0: Wah, wah, tewas kabeh. Pak, turune kok iso njengak.
1: Ora. Iki jelas kena topi miring karo kontol. Tajengel.

0: Gletak.
1: Lho kok ora gletak meneh?
2: Sik, sik. Iki Pak Yudo iki kapan-kapan? Heeh. Nuwun sewu jenderal-jenderal jak tayupan ngene iki. Ben ora nyanyi ae ngono. Ben kenal manjang umur olahraga. Aku cek pengen joget nggo ngilangi asam urat.
1: Alah, ala wis wis wis. Wis golek perkara sing anu.
2: Lah iya ta. Ana parikane. Ngelanduk maca rayong bareng kepethuk atine bingung. Ya ta. Yo, parek muterno nek ora-ore.
0: Iya.
2: Ngelanduk

0: iki sing nyawer ki ya Jenderal mantan gubernur AAL ki Jenderal Supardi piro tak itung isih.
1: Kok dadak diitung?
0: Ya sing pensiun ki rak mung pangkate.
1: Terus
0: tapi pengabdiane tetep.
1: Oh iya iya iya.
0: Lumayan kok.
1: No. Wah,
0: lumayan jaluk godril. Bu Pero karo Pak Yudo aja diwehi.
1: Ngopo?
0: Ben bayar dhewe.
1: Lah lah lah.
0: Oke. Godril ya godril, godril. Tang tang.

0: Bob. Wis. Sok tahun ngarep neh ora iso. Ki engko sewengi gak barbar. Ki malah ngelih gendhing.
1: Eh iki, Mbak, Pak Salam njaluk tanduk lho.
0: Mbak njaluk tanduk. Sok wis ora iso. Walang kekek sok ben. Jamong sok ben.
1: Ini
0: namung kasatrian sok ben.
1: Niki amung penggambaran bahwa Madiun tuh punya kesenian tayub.
0: Ora, ki engko nek diwehi terus Pak Yudha gak nanggap neh. Ben sok ben. Kok sore tayupan sik sok ben. Oke.
1: Jati bolong tengah Pak Kirun, nuruti ati rek robo omah.
0: Padahal untune wis obah lho. Kaya dong jati bolong tengah no. Iya ta, nuruti ati rasa omah. Bolong tengah buah ketimun.
1: Apa?
0: Ora sapa omah wong wis pikun. Oke Mas Sigit lanjut.
2: Unje, mriko sesepuh sepuh pepunden para pepunden persatuan Purnawirawan Angkatan Laut kurang afdol yang durung ngetoke lagon Jales Viva Jaya Mai.
0: Oke, lha niku sing ngripta Bapak Yudha Margono. Oke, yo. Makasih.
1: Ya pesinden-pesinden.
0: Matur nuwun Bu Pero. Matur nuwun Pak Yudha. Arek-arek Padepokan Seni Kurun diwehi gawean.
1: Oh, iki to.
0: Kabeh komplit.
1: Wah, pok jiro.
0: Iki terop karo panggung. Aku ora njaluk.
1: Ora njaluk tenan.
0: Ora nyuwune gaene diparingi kok nyapa? Yo dinteni. Yo nek
3: ora karo terapmu jaron.
0: Duh,
3: nek sapa?
0: Gawe mejer.
3: Nek mejer,
0: gawe cacok iki.
3: Iki.
0: Matur nuwun.
1: Ora ngenteni kok karo emosi.
0: Oke, Jales Viva Jaya Mai.
1: Saya ragu nih, moga.
2: Coba mikir di presiden Mas Garing.
0: Oke, presiden ya, Pak.
2: Buka soko vokal, buka soko vokal. Ayo. Siap, 3, 2, 1.

0: Fermò!
1: Gioia Marie!
0: Paolo Fermò!
1: Gioia Marie!
0: Paolo Fermò!
2: Che luar biasa sembang bun.
3: Duh,
2: ono dawuhmu apa, Mak?
3: Perkara lakonku sambung kon goro-goro sek bareng Mas Gareng bareng.
2: Iya, heeh.
3: Sawise sesajimu ndak nampa duka,
2: tak dereke, Mak.

Wadadita. Ono satro menteleng meripate brengose sekepal sisih krugat sopo we. Tambuh lawan aku terus oke tukang dadaran. Rantak-rantak wadio bolo so ngendi. Lek no meripatmu jaren gobomu. Buri soko cedi puro kekeseting sinun Prabu Suwolo. Pemenggung salukat Gatut Barat sing dadaranku. Terus oke tu ono paran. Sekar kedaton Pancala Radio entuk ora entuk tak jaluk tak boyong mapan ono cedhi pura kinaryo garwa Prameswari jeung Sinun Prabu Suwara. Salukat Katut Barat ono paran. Bisa boyong sekarang kedaton Pancala Radio waton bisa ngelangkai bangkeku candak sabetke rembangan remuk rembu dadi rempon.

Ranger. Shampoo, water.

0: Tian piu piu piu piu. Wong pancoloi. Dasar boronyoto. Surat di piu aran gue. Tian pak di piu tekan gini. Tumenggung Candramawa aran gue.
1: Sopo.
0: Candramawa.
1: Sopo sing takon.
0: Wah. Waduk melek atas semuanya. Wah, ini apa apa kayu atas ini? Loh, Dian. Aduh, kena kisut.
1: Sikut.
0: Wah, mati aku. Wah, aduh. Oh,

就不如你我了。我天哪，我还跟着我什么人呢？如牛这个男的，对呀，欺负了一句。

0: Lah dalah. Jerbapak ngadek ono tengahing dalan. Ono satrio gudek wok simbar dodo menteleng mripate sapa. Tambuh lawan aku panenggak Pandhawa Werkudara aranku. Werkudara. Barisan buta saka Cedhipura. Lamun to bakal gawe kisah, gawe kidul ana Pancala mungsuhmu Werkudara. Lah dalah. Kaya ampu-ampu dhewe. Kaya sekti-sekti dhewe. Eh, Werkudara ana paran. Ing kene dibuktekke sing mati yaksa mati apa dapurmu Werkudara. Ora ge majurine kelakon ilang jawabmu. Giget sing pangapit pedhot kulumu.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Gak cuma suara. Sekarang, besi semua bisa nonton siaran Radio Tri Rama FM di halaman Facebook Radio Tri Rama FM.

Karo sambat ini ngene iki kok radio wis ketok apik sabetane rumah sana semana peduat napas werkudur ke maju ditutu nyututu ora kudoro ora batal mundur secakah musuh dapurmu.

Kuncowo sengguh yakso pati kalah musuh dapurmu Werkudara muragi prajurite. Orang ngalih kena tung

răng thật, in thuốc, nó cũng đã muốn rồi. Wow.

0: Cilogo. Cilogo ngados pundi? Kula samangking mriki niku gayeng-gayeng dasmu kuwi. Pedhot napasku musuh Werkudara.
1: Lho.
0: Werkudara tekan mriki ban-banan nek. Werkudara iki senenge wong itu tulung ngono.
1: Lah sampean musuh Werkudara mesti kalah. Ampun dibacutke. Gua mantuk, wau kula sampun matur njeng sinuwun, gua kundur. Durung legara saning ati kula mung aku durung bisa kasembadan boyong Dewi Srikandi.
0: Ampun ta. Kula niku nganggo ilmu titen, ada anek nuruti drenging nepsu mergo wong wedok, mesti piye, Gop?
1: Mesti cilaka.
0: Nah, niki lho ngarep kula niku sing tau nglakoni.
1: Mula to mula kalih wong wedok niku mbok ampun fanatik, ngono. Dunya digelar niku kathah Manudya Sulistyeng Warni. Sing ayu niku
0: ora ngemungke Sri Kandi,
1: kathah
0: tunggale.
1: Nggo mantuk. Tok nggih.
0: Kuwe isih krasan melu panjenengan ingsun
1: wae nggih krasan.
0: Aku ora patiya tok kok aku. Nek kowe krasan ya melu ana. Aku mono freelance.
1: Untuk kula nderek panjenengan.
0: Kuwi manut aku duwe cara duwe reka.
1: Caranipun kados pundi?
0: Rekanipun kados pundi?
1: Ora ana gunane tak riwangi perang musuh Werkudara. Ora murung aku kuwirangan dene pun pirsa.
0: Aku bakal matek aji panglimunan
1: kersanipun
0: mlebu keputren pancul radio. Tak

0: Sri Kandi sing dadi kegandilan ning atimu Arjuna.
1: Nggih, leres Eyang.
0: Apa wis kok pikir kanthi mateng bakal palakrama maneh? Nyuwun duka ingkang kathah awit menika sasmitaning batur ingkang kula tampi kangge nyembuh kayuhanan katentreman Madukara kula kedah gadah garwa malih Eyang. Oh, wong lanang iki alesane neko-neko wis duwe bojo arep rabi meneh jare entuk wangsiting dewa. Pun Eyang mung sak derma ngelingke sing lakoni gumantung putuku Arjuna yen wis madhep mantep ya monggo. Ewon dene nggonmu bakal bangun taman Maherakaca mbahmu Sapta Arga Saguh Sabiyantu. Arjuna wonten dawuh Eyang. Mbahmu duweni pusaka kang aran Watu Timpuru. Watu Timpuru iki kena kanggo srana. Kanggo srana mbangun taman Maherakaca kang wis bubrak langkrah kang wis diobong dening Brahmana Kandha. Ning iki mono pusaka ampuh aja dienggo ngawur ngawu gawan. Watu Timpuru menika iya wujudipun kados pundi? Kepareng badhe kula baya ing Pancala Radya maragih maju rene.

0: leren mancine goro-goro dik bagong.
1: Wah, wesan.
0: Melu bunga, melu seneng ya truk wae malam yang berbahagia. Mapan ono daleme panjenipun Bapa Yudha Margono ing Garon Balirjo Mediun. Dalam rangka ulang tahun yang ke-40 Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut utawa PPAL. Nek sing para garwa kuwi sing diarani PIPAL,
2: PIPAL.
0: Kuwi Persatuan Istri Purnawirawan Angkatan Laut.
2: Wo, sing semboyane sehat semangat ceria kuwi mau.
0: Wah, jan. Yen nonton para kadang-kadang tumplek blek rawuh ana dalem garon kene nyenengke ya Dik Bagong. Piyayi Mediun ki mandhet nyanggon kesenian lele wayang ta, Tru? Wah, wesan. Pendak-pendak dalang Mediun pentas. Angger ki ya Ki Bagong karo putrane Madanang pentas penonton bayo bludak
2: butar.
0: Engko Mas Joko Klentheng pentas
2: penonton bludak
0: padha wae. Kene ki sing mayang sapa wae mesti sing mirsani pirang-pirang.
2: Ha iya, bentuk nyata kecintaan terhadap seni budaya khususnya wayang kulit.
0: Oh, luar biasa. 40 tahun adalah perjalanan panjang. Masa tugas boleh berakhir, pangkat dan seragam boleh ditanggalkan, tetapi jiwa pengabdian seorang prajurit tidak pernah purna.
2: Loh.
0: Wah, mulo do semangat-semangat sumunar cahyane
2: aja.
0: Iki awake dhewe iki rembukan kakean rembuk tanpa guna ora apik iki.
2: Ana kancane ana.
0: Lah Mas Gareng wayang wong.
2: Weh, iya. Gareng wayang wong. Ya ditunggoni penggemar-penggemar CFC Korwil Mediun Pak Janggan Asmoro Santo. Wis kecore Pak Santo iki mau.
0: Nanti lali kesebut aku.
2: Ayo,
0: heeh. Ya, jangan.

0: Pun lawas kudangan reng-reng.
1: Nganu mas, pepeling.
0: Pepeling pripun?
1: Para purnawirawan ngudang-ngudang para generasi muda bisa nerusake perjuangan beliau-beliau.
2: Laras-laras.
1: Jan kula seneng nggih radian tontonan wayang kulit ning jenengan full penuh.
0: Alhamdulillah.
1: Perang enten, guneman enten, lengi-lengke manembah enten. Lagu-lagu kok niki wau lagu pertama sing bocah-bocah wedok telu niki wau lak ngelingke ngemutake bahwa wayang kulit itu bisa disampiri apa saja termasuk siar agama.
0: Niku pujian lawas nek teng langgar omah kula niku anggar subuh ngene pujiane niku.
1: Nggih, kula nggih ditinggali wong tua kula, Mas.
0: Tinggali napa?
1: Nggih, lagu-lagu ning yen riyen cara riyen mboten cobloko dadi tembunge tembung rada miring sithik.
0: Penuh sanepa.
1: Nika lagune o oh.

0: Nekian coro bian ngoten santi suaran mas.
1: Lawas banget ireng.
0: Lo lawas ning singiringi niki. Singiringi alat modern niki.
1: Kok modern?
0: Loh niki, loh niki. Loh jenis anu boten ngerti. Niki ketoke alat Indonesia ning sejatine niki bahasa Inggris niki.
1: Gamelan niku?
0: Loh gamelan niku bahasa Inggris.
1: Nek omong mbok ora ngawur.
0: Loh mboten ngawur wong
1: kulo. Gamelan iki basa Jawa, basa Inggris,
0: basa. Bahasa Inggris gamelan. Gamel niku game, land niku land wis ngarani game, game permainan sing nganggo aturan.
1: Weh,
0: ora waton nabu.
1: Takoni kok ora anggere kowe bar kemuwoli iki lunyu lambe mboten. Apa-apa kok dadi ngono lho Mas
0: aku. Mbah aku iki. Aku iki tenan kok aku niki nggih wong kula niki otak-atik gathuk wong seragame do biru.
1: Biru tegese?
0: Nggih niki supaya anggota PPAL biru bisa rukun selawase.
1: Amin, amin, amin.
0: Nggih kali mujekke ngaten iki.
1: Heeh.
0: Oh kula niku ngelmu wayang mang takon kula
1: pokoke. Wah, tiwasku beneran. Mumpung kowe urung mati tak takoni apa sing memok wariske.
0: Moh tembungmu ra enak.
1: Lah kleru kok kowe iki nek omong nek nyun pirsa karo sepuh iki mbok sing ati-ati to, gong ora ngawur.
0: Tembungmu kuwi apa wis jaminan yen wis tuwa ngene iki sing mati sik kok. Kowe tak jlentreke kowe engko ya keweden.
1: Masa?
0: Iki sempat viral lho, perkara mati iki sempat viral lho. Aku dikuyok-kuyok wong akeh lho iki. Oh, tenan kowe anggere ngerti tegese mati iki malah ora wedi.
1: Wah, lha mbok piye carane supaya mati iki do ora wedi?
0: Nah,
1: ini suatu peristiwa keindahan yang pasti akan dialami oleh semua manusia.
0: Mula kudu ngerti tegese mati.
1: Baik iki. Mati.
0: M manusia semua akan mengalaminya karena itu sebuah takdir.
1: Cocok.
0: A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui.
1: Ya ra.
0: Yang ngerti mesti wis sanguse.
1: Iya. T
0: iki dirungokke iki. T iki perlu mbok rungokke. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu.
1: Oh iya iya iya.
0: Ngono.
1: Ora kudu lara sik, ora kudu tuwa sik sing mati ya.
0: Mula ini semua rahasia Tuhan utawa Allah Subhanahu wa taala.
1: Rahasia Ilahi.
0: Loh, ning kowe tak kei rumus.
1: Apa?
0: Kowe pancen ngene lho, Mas. Wong iki kudu ngati-ati sangu dhisik. Mergo apa? Jadi orang jangan takut besok makan apa. Jadi orang jangan takut besok jadi apa, tapi takutlah bila maut menjemput kita, kita belum membawa apa-apa.
1: Tadi tadi garengnya anggar tanah abangnya anggar isu-isu ini encer
0: ini kasrupan ini aku
1: saking encernya diledek kok kuping
0: kopok
1: ide ini tengen bisa menangkap apa saja
0: gitu. Wah aku ini pinter wong kumpul wong pinter dadi pinter, kumpul wong bodoh dadi bodoh,
1: kumpul wong edan
0: ora sah kumpul edan ora edan pe bengi-bengi pupuran putih ning arepe wong akeh ngene iki. Iki wis edan ning edan kagunan.
1: Oh iya iya iya.
0: Aku main nembang ah.
1: Nembang.
0: Aku dikira garing rasa nembang aku.
1: Slendro sanga napa menyuro?
0: Iki slendro wae mumpung Pak
1: Robert
0: Pipo yo. Robert.
1: Iya.
0: Neng
1: nong
0: nami gamelan puniki.
1: Baik, jenenge gamelan nih. Uh-uh.
0: Kenong kempul gong miwasuan. Yeah. Hei, delok e. Selentem jinejer lan gender. Iki prewangane do metu wis.
1: Iki murite mondol. Anggur tangane muni la oke layang.
0: Ya anggur metu bakso kok banter to sa?
1: Bakmi.
0: Oh bakmi to. Aku ora ngerti wong aku urung entuk.
1: Delok meneh.
0: Peking saron lan demung supaya do pirsa jenenge.
1: Heeh.
0: kendang rebab si terlan suling ketuk cinecer lan kempiang bundang lan penerus soko kayu aran gambang
1: cocok
0: angiringi swantenipun.

0: cek jroning dandang kula.
1: Ha iya no.
0: Ketok paham tentang gamelan nggih.
1: Lho, aku kulino gadekke gamelan kok. Aku gamelan sing ora iso ditebuske aku le gadekke.
0: Oh alah.
1: Lho, pancen iki seni iki yen diuncek iki wakeh pirang-pirang. Abang-abang kowe iki ngedhep wayang bendina apa ngerti tegese wayang?
0: Wayang iki artine apa, Bos?
1: Wayang itu bisa dipandang dari sudut spiritual lan sudut sosial kemasyarakatan.
0: Wah, omonganmu kaya wong akademisi.
1: Lho, aku calon DPRD ora dadi.
0: DPRD ora dadi.
1: Iki, mula aku ki ngelmuku dhuwur.
0: Iya.
1: Dipandang dari sudut spiritual genah kerep diomongke dalam wayang ki wajib sembahyang.
0: Weh, wajib.
1: Apapun sembahyang. Agamamu, sembahyang ibadah miturut agamamu ki wajib. Yen dari sudut kuwi mau sosial kemasyarakatan, wahi watak manusia tergambar semua di sini. Yang baik mari kita ikuti, yang jelek jangan kita tiru.
0: Iya.
1: Lho lho iki wong iso dalang ora ngerti tegese. Kowe arep takon apa mumpung aku cair lho.
0: Wis gamelan wae sing mau adep kuwi mau lho. Bonang sing di.
1: Lho. Lah iki lho. Angger sing metutu. Terus ana merentule sithik kuwi bonang.
0: Suarane bonang piye?
1: Lho lho no no no no no no no glum.
0: Nek suarane demung, no
1: luwih gedhe.
0: Iya.
1: No ning no ning no.
0: Kembul
1: ku.
0: Kendang.
1: Delah tak tundhet.
0: Suling.
1: Lulule.
0: Kleru.
1: Suling ya suarane ngono.
0: Aduh. Bonang suarane.
1: Lho.
0: Demung.
1: Nong.
0: Kembul.
1: Gong.
0: Kendang.
1: Delah.
0: Suling.
1: Tulit.
0: Wah. Aku isin duwe kanca kowe. Suara suling kok tulit. Genah kowe cetone dagelan ora pengalaman.
1: Sigit Arianto.
0: Dalem Mas Gareng.
1: Suling iki suarane ngono.
0: Piye?
1: Tulit.
0: Salah.
1: Suling iki suarane piye?
0: Wah, kowe iki ora pengalaman. Mula kae Mbak Narto sabdane gawe lagu. Suara suling ngumandang suarane. Suling iki suarane mumung ngono.
1: Kok mumung?
0: Tulat-tulit kepenak unine. Unine mung. Yo ora. Suarane suling iki mung.
1: Suarane suling
0: mung.

0: nene
1: mong
0: gara
1: sik tukang suling ning giok patenane
0: ora ana kok lagune nene tulat-tulit
1: ora ana ki ngene iki lho negara rusak ya gara-gara wong kaya ngene-ngene iki lho kuwi wong suara suling kok
0: coba nyanyi
1: suara suling ngumandang suarane
0: bener
1: tulat-tulit kepenak unine
0: terus
1: unine
0: mong jerang tujune tak elengke kowe
1: arep tak protes wong sing gawe wis ora ana kowe maksud e ki mung ki hanya
0: ora ana suarane nene mung hanya ora ana kok germung ngono kok
1: nene wis sesuk ning pinggir jalan tol
0: meh ngopo
1: slempetke truk ngono lho kowe jeneng ngayel ngono kuwi waton sulaya wong ngene wong jenenge alam-alaman Mas Bengi ngene
2: iki ngene iki berkahipun Pak Yudo kesanipun nembang
1: ya heeh
2: syukur perwakilan kanca-kanca purnawirawan ingkang badhe nembang nggih bebas
1: oh nggih menawi kala-kala Pak Yudo sampun nyekar mbok menawi wonten perwakilan saking anggota PPA
2: Pak Yudo niku yen nembang dodeno gandolane ngati
1: wo sik kuwi lagu duet ki
2: lo
1: Pak Yudo
2: Pak Yudo tuh segala lagu hafal lho piye to
1: tenane aku kepengin ngerti ya
2: tenan
1: aku yen ngaturi rawani ini kepengin ngerti
2: oh nggih nyuwun berkahipun bapak ayo yen berkahipun mengi kan
1: nek anu arep ngersake lagu apa terserah beliau ya
2: oh iya nggih mengki didampingi kanca-kanca kadang ke PPAL ya lah jare
1: nggih wau pun do sami beksa rikala lagu wau
2: nggih
1: saniki
2: disepati kang
1: anu nuwun sewu bapak menika kajengipun langkung gayeng saya isuk saya gumbrigah gayeng
2: bar niki nembe undian durpres.

0: sembah nuwun
1: Bapak.
2: Pun nggih.
3: Nggih. Anu Pak Kajengipun kangge niki tombo kangen dangu lho Pak kula. Mboten suwan mriki lan mumpung Bapak ngersaken mila kula nagih janji. Nyekar napa ingkang badhe pun remeni.
0: Lagunipun bebas Kanjeng Rama.
3: Aja dipleroi. Ora mung swara suling tok mangmung.
0: Lah kalah kok nesu.
2: Sabar Pak, memang mung.
0: Pak Yudha mari dawuh, swara suling napa Pak Yudha?
2: Mung.
0: Wah.
2: Nek kemalo nembe dilagone. Heeh. Nembe disekar mung.
0: Nine
2: mung.
3: Kadang sing ngendika Pak Yudha, kula dukung.
0: Nggih, aja dipleroki buka saron Mas Bagus.
3: Nggih.
0: Mangan ae. Diulur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan rek.
1: Abah Kirun, monggo monggo ya Abah Kirun.
2: Nggih, Oleh iki saya iki apa iki
1: nyawer
2: wonten ingkang titip nyawer wong edan Pak Yudo kok disawer
3: lah wong jenenge wong simpatik iki piye biasane kan maringi wong garon iki partisipasi pilihan pika Pak mbok pilih wonten apa
1: pundi lho
2: apa ana
3: wonten Pak
2: ora ana isine ngono lho
3: sampean isine iki nyangoni kula kali bareng
1: Cok wilik karena biar yang ngisah ini gitu. Cok wilik
2: ya dolar kok ngemis kok melipir
3: lagi terlalu kecil itu kalian rupiah US benar mau ngendiko nek apa Mas Sigit nek suling mau suaranya biar Pak Yudo mung
1: ya coba diperhatik nih di rungok nasi nanti mung atau bukan kok mula dolit
2: gih.

0: jane mung niku bocah pundi to, Pak?
1: Ngene.
0: Bang apa?
1: Sik, ngene iki waliken.
0: Apa?
1: Lah kowe mbanyol ra mok wali.
0: Lah piye tau diwali piye wae dikroyok.
1: Dibalekne nek kucing mak men apa, Pak? Kucing pangane.
2: Greh.
1: Sanes.
3: Balur.
2: Pindang.
1: Demik to, Pak.
3: Jenengan anu?
1: Luput.
3: Kertas balur.
1: Ngerti?
3: Napa niku?
1: Babak belur. Balur ikan asin Pak sing blebek niku lho.
0: Genane kucing iki mangane apa?
2: Pindang.
1: Wah, gak iso. Ngono kuwi diwali.
0: Piye?
1: Banyolan iki diwali.
0: Piye banyolan?
1: Napa Pak? Kucing balur sanes.
2: Greh.
1: Lontong.
2: Masa
1: kucingku telu kabeh lemu-lemu. Sing siji abang, sing loro klawu. Meong, tak pakani lontong sanes balur, Pak.
2: Ora eneng nggih. Meong, tak pakani balur.
1: Gak enek.
0: Hidup jagelan. Tok bola aku.
1: Beco gedeg-gedeg ya aku.
0: Aduh.
1: Pak Yudo dadak. Male to, Pak? Mosok.
0: Alah.
1: Apa aja dipleroki.
2: Dudu gandulane ati napa-napa judule napa?
1: Lumbung desa. Padha makarya.
3: Madiun maju bangun.
1: Oh, Madiun maju bangun. Masyarakat Madiun sangko tambah
0: sore le.
1: Sik, Pak Bupati wis kondur to?
0: Weh.
1: Pur kondur. Sing ngapali bupati kok dadak.
0: Iki sing ngiri gedhek iki.
1: Tutne ae to.
0: Oh, tut kewe tibani
1: wis. Jam 09 tibani to. Mula wong arep nang Madiun dalange ya ngono. Kok malah tayupan bluro. Ngono kuwi ya saged-saged Pak. Nggo sareng kula, Pak.
2: Oh. Buka vokal, Pak.
1: Mungkin nek sampean mboten hafal kula denda lho, Pak.
0: Lho weh.
1: Aku ki anu ya, apa ki?
0: Kok kejemen lho.
1: Pak Yudo ninggali awake dhewe ning kene.
0: Apa?
1: Selawas urip ndumpil ki ra enek pesawat.
0: Heeh.
1: Ono pesawat. Aku sing paling dredeg sitok Mas iki.
0: Napa?
1: Mriyeme diarah ning nggon kuwi piye karepe? Nek mbledhos ya modar tenan aku.
2: Kae patung.
1: Lah patung ono nek diseni tenan. Untunge kok patung.
0: Aku nggumun.
1: Sapira, Mas?

0: pancen Pak Yudo yang ngiri karawitan Karang Taruna yo. Gagap-gagap oh.
1: Masih gitu
2: lho.
1: Beliau itu tokoh wayang orang.
0: Betul, betul
1: anu yang... Raden Broto Seno.
0: Orang kita sedikit mesti so juget.
1: Jugete yo nek perang digenteni wong aku roh kuwi.
0: Perangi
1: di jejak tenan yo geblak tenan to.
3: Mosok enggak cuma satu yang digenteni waktu.
0: Napa, Pak?
3: Nek perang Merawu melawan ini
1: Anoman
3: rasane. Salyo,
1: Salyo. Oh. Kur kuwi tok. Merko Salyone wedi. Di jejak panglima geblak tenan to. Lah Bratasena iki garwane mesti Arimbi.
0: Arimbi
1: wonge cantas.
0: Heeh.
1: Ya tanggung jawab.
0: Betul.
1: Werkudara nek ngendika alon-alon.
0: Heeh.
1: Keterak Bupero.
0: Nek ora ana to Arimbi kok polahe koyo ngono kuwi lho.
1: Nek ra keneh.
0: Keneh sen keneh se.
1: Lah beliau sekarang nuwun sewu. Wis
0: purna.
1: Purna. Wis ora Bratasena.
3: Masih.
1: Sang Hyang Baruna. Dewane laut. Ya ta Mas Sigit?
2: Nggih, sesepuhe
1: dewa
2: segara.
1: Dewa segara. Baruna garwane jenenge Baruna Wati. Kuwi lambange kesuburan, lambange kemakmuran.
0: Betul.
1: Mula aja mangarep Pak Yudha Margana wae kuru.
2: Makmur terus.
1: Sing dampingi kemakmuran ya. Siap
3: jenderal. Badhe nembang menawa.
1: Nembang maling apa?
3: Kalau jajar Pak Gareng mungkin agak kecilan.
0: Oh nggih Pak, pancen napa-napa kuwi jajik lho iki delok iki. Aku merbawani.
1: Masih gitu.
2: Dalem.
1: Alhamdulillah Pak Panglima tuku marmut.
2: Niku sing meh dibeleh.
0: Wah, ketok seri adon iki.
1: Ora.
2: Lah Kadir mboten pundi Cak Kadir?
1: Eh,
2: Cak Kadir.
1: Opram. Wis tuwek takon turu.
0: Lho jare
1: 5.
0: Akhir nyamene tolak udan dheweke.
1: Ben turu kok.
0: Nggih, basi nyekar menapa malih, Rama? Nembang napa malih? Ingkang favorit panjenengan.
1: Masa Bu Peru gak nuwun sewu, Bu?
0: Bu.
1: Bu Jalesenastri, baru ulang tahun lho Jalesenastri. Selamat ulang tahun Jalesenastri, tepuk tangan untuk ibu-ibu Jalesenastri.
0: Ibu sakit dampingi bapak ibu, mesaken bapak bu.
2: Mengko ibuke didampingi sinden-sinden, kampun kuwi.
0: Nggih, Bu.
1: Mangga, Bu. Bu.
0: Toro ati ajengipun
1: dampingi. Dene dereng nembang enjing mau lho Bu Pero. Ibu happy birthday. Mangga Bu Pero.
2: Luar biasa.
1: Oke. Oke. Mangga.
0: Pak, bani tidak peti, Pak. Mriki mawon, Pak. Nah, ingkang duet saged, Pak.
1: Ketemu tadi kan pagi tadi.
0: Cinta tak terpisahkan.
1: Well, siap. Bu. Siap dan
0: cinta tak terpisahkan nggih, Bu. Duet nggih, Bu.
1: Pak Yudha pensiun, Bu Pero pensiun delengen. Mbah arep iki yo ngene iki lho. Wedi.
0: Aku malah koyo anak angkat ya.
1: Apa?
0: Anak angkat.
2: Monggo. Berarti kancane Mbak Yosi.
1: Monggo diangkat terus dibelek ne, Bu.
2: Cinta tak terpisahkan.
0: Ayo dampingi, Mbak.
1: Tresno iki. Sak mulih ya, Mas. Tresno iki.
2: Ayo iki dibantu.
1: Bondar pecel jare. Pak Yudha kacang enek jongkong lho, Pak, kali samplok. Karo grontol centil-centil
2: nggih. Nggih, sebab ya. Cinta tak terpisahkan. Yo, monggo.

0: luar biasa.
1: Ngene iki lak ya aku isin to ya. Wis. Duwe pipisnya naik ke atas. Wih, dengan PD-nya naik. Begitu ada sindennya kalah pamor aku patah. Suaranya nyempling, lah sini kene jemblung.
0: Nah, lagi boten.
2: Benar justru
1: ora nyambung
2: suan suantene ngoten mawon. Mboten sampe ap. Mboten sampe ape. Kene ape-ape membunuh.
1: Lah ya kuwi
2: rezekine caca iki. Iki ape rondo kempling.
1: Tapi ngene iki ya terlalu nek kanca sing turu ke lho. Iya. Sing kene nyowane ngeden-ngeden menghibur ben ra ngantuk.
2: Biasa
1: malah bobok mapan iki piye?
2: Malah seger lo dino tembangke kok.
0: Nggih, rondo kempling.
1: Joget Mbak biar gak ngantuk. Ayo okay. Mbak bangun.
0: Rondo kempling Mas Rangga.
2: Monggo jales senastri.
0: Yo. Monggo jales.

0: Bon iki
1: loro boyo
0: iso sampai esok.
2: Sakit boyo.
1: Aduh, matur nuwun, matur nuwun.
2: Matur nuwun.
1: Jebule yo pasangan humoris.
3: Lagi iki lho wong naga payang.
4: Siap, Jenderal.
3: Naga payang sok kemringet yo. Wah, malu wow.
4: Lho. Wong
2: iki piye iki aku kok kliwatan ndak kena ketok.
1: Pengrawit, pengrawit.
3: Sing ngendang.
4: Iki resep panjang umur.
3: Piye to?
4: Pensiun itu boleh.
3: Ya.
4: Tapi menambah semangat terus.
3: Betul.
4: Wong ya. Iku sehat didelok teko pikirane.
3: Betul.
4: Beliau berdua ini luar biasa. Tokoh kesehatan, tokoh semangat.
3: Dan ini saya ngarin cara Semarangannya, beliau berdua itu pasangan yang lostrum.
4: Makanya aku nanget ngaturi bubu itu.
0: Prata siji-siji ya kene wae.
3: Wah,
0: niku bendarane sing bonang, kuwi nanggere grukke sing bonang kuwi dadi kabeh niku.
3: Nggih,
4: iki sing joget mau Jenderal kabeh.
3: Nggih, matur sembah nuwun. Pun bakune wah,
4: Jenderal. Mas iki
0: dalem.
4: Lakek iki lho bintang tamune Jenderal. Undian, Mas.
0: Undian nggih. Yogane pun cair nika
4: lho. Pun cair.
0: Muka-muka sing ngumpul.
3: Wah,
0: kelewatan. Ngebase luput terus kok ya.
3: Nggih, Pak, niki pancen grupe Mas Sigit iki karawitane yatim piatu sedoyo niki.
4: Nek delok seragame ya ngono.
0: Segambang.
3: Kae segambang sing ngegong.
4: Aku nek ngaturi Bu Vero apa Bu Vero? Bu Happy Birthday.
3: Bu Happy Birthday sebabe
4: Happy terus tiada hari, tiada bulan,
0: tiada tahun. Segambang Mas Joyo.
3: Nggih.
0: Danang dereng.
4: Sik dijumukne.
0: Danang turu terus ta ora.
3: Nggih. Niki
2: awan-awan.
0: Wis. Undian dur
3: ora akeh to kowe
4: iki. Iki kiwa tengen kene
2: lho. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Garon.
0: Garon.
2: Garon. Alhamdulillah Pak Yudo Margono bojone babon.
3: Kupero.
0: Ya apa? Awas ke. Wah, diwenehi ibu.
3: Oh, Bu.
0: Kok mboten nempel. Dukung menika, Bu.
4: Pancen tenan lho.
0: Tak kira meh duka.
4: Lho ora iso dhewe tenan kok. Ngengkremi putune ngengkremi. Lho apa ki anggota?
3: Ngabehi.
4: Lah iya.
3: Ngabehi iki wis
4: pokoke ben nyangkrem ki wah anake tenan.
3: Lho ya biarpun beliau tapi baik. Ngono lho.
2: Awan-awan.
3: Lunga apa terus lunga ndi?
4: Iwa tengen kene.
3: Ndi?
2: Lunga blonjo nang pelem payung. Alhamdulillah. Pak Yudo margono rezekine sak gunung.
3: Amin.
4: Sing angel enek lho.
3: Apa?
2: Awan-awan lunga blonjo ning cedhak Dumpil.
3: Dumpil kono ngono.
2: Pak Yudo margono saya suwe ora cetil.
3: Buktine bengi iki yo gelar wayang kanggo wong pirang-pirang.
4: Wakeh jane desa kene nggo awan-awan. Tapi gandang undian kok.
0: Judi.
3: Sing ditani undiane
0: Pak Komandan Rafin.
3: Monggo, Pak.
0: Entuk monggo, matur nuwun.
4: Monggo.
0: Padhe kare mboten mandhap?
3: Oh, nggih, kula rencangi monggo.
0: Abang Kirun lenggah pengawon, Abang Kirun lenggah kemawon.
4: Kula mandhap nggih mboten napa-napa ning waton sepeda kula setunggal.
0: Oh, nggih. Awan-awan. Oh, mboten telas nggih awan-awan. Niki pun enjing iki.
3: Nggih, mriki pun esuk-esuk ayo padha ngopiok sepeda.
0: Nggih, ngopiok sepeda. Nggih, Bapak Ibu. Nggih pada meneringgit semoga dipun tingali
3: kuponipun
0: langsung dijajar sana saja Pak tak cari nggih
3: bahasa Indonesia lah yang baik dan benar monggo dijajar di sana niku bahasa Indonesia ini nopo
0: sepedane ditoto Pak Yogi Bagong sampun pikantuk kupon. Lha kok mboten beto kupon niku disebut pesisian niku.
4: Nggih mboten mungkin.
0: Pakai gareng langsung dinaiki enggak apa-apa nggih.
4: Pak Yogi Bagong entuk kupon.
0: Nggih. Nggih Bang Yanto monggo dibantu sini. Jangan lupa tanggal 26 September di halaman DPRD Kabupaten Madiun.
5: Alhamdulillah nggih.
0: Caket dalemipun Mas Yogi nggih niku. Nggih. Kanca-kanca
4: Mas Yogi pindah Mas niku.
0: Pindah pundi?
4: Pindah nang Ngawi.
0: Wo ten pitu.
4: Nggih ten pitu.
0: Ten Bodo Gudel.
3: Aku jane lupa sepeda iso lho kok ya ora entuk sepeda ya. Nggih iki Pak pun ditata. TV-ne setunggal
0: sepeda. Ini paling ni tengah
3: Pak, ora tok sepeda dipancal. Nggih, nggih, niki TV-ne tunggal sepedane 6. Oh, gangsal.
6: Gangsal 5, nggih. Nggih. Kupone undiane?
3: Kupon.
6: Nggih, monggo warga saja, warga yang ngambil nggih.
3: Nggih, kajengipun yen kajengipun ketok
4: reng curun, reng dalam karo panitia ditambahi sitok ngenek sepedane.
3: Apa?
4: Hadiah gak diundi kok kompo.
6: Oh, nggih kompo. Pentil?
4: Kompo wong iki saiki ora ro pentil ora ro.
6: Mboten ngerti pentil kowe nggih. Nggih, Bapak dan Ibu, silakan untuk kuponnya dibuka nggih. Sambil zikir, sambil istighfar, mudah-mudahan
3: semoga panjenengan salah satu orang yang beruntung malam hari ini.
6: Kalau tidak beruntung?
3: Nggih, nganu, Pak Untung.
6: Berugi, berugi.
3: Berugi ya, pun ganep gansal.
6: Gansal gini.
4: Yo, wes.
6: Ini yang ngambil juga tokoh masyarakat ini.
3: Nggih.
6: 6 bagi 3.
3: Nggih.
6: Bagi 2 mawon.
3: Niki kuwi sewu. Eh, lagi iki lho. Lagi iki apa?
4: Matur Bu Vero.
3: Apa?
4: Kaya ning Korem kalau aku entuk sepeda sitok.
3: Oh, mau cedhak. Aku lagi iki lho, nonton wayang kulit kok nyamiane duren yo lagi ning ngene iki.
4: Apa?
3: Nyamiane duren.
6: Nggih. Padhe,
4: wani no
6: kebagian ambune.
4: Aku arep ningkatke kesenjing manis kok.
6: Mohon diperhatikan untuk Bapak dan Ibu para pemirsa sekalian yang memegang kupon sepeda pertama undian di nomor 2744.
7: 27744.
4: Di ruang N Formula 44 net.
6: 2
3: entuk pira ya?
6: 744 alhamdulillah ingkang ngagem ijab
4: 44 di ruang N obat ya, batuk
6: 2744 silakan maju di sepeda paling kanan. Monggo Pak Digareng. Oke.
3: Angka yang berikutnya muncul 3177.
6: 3177.
7: Ting bah.
3: Ora enak iki.
4: Alhamdulillah 75.
6: Alhamdulillah Pakde
3: sekali
6: sebut harus tembus. Langsung ada.
3: Nggih, niki dhewe. Mboten mubazir.
6: Bu, biasa mawon, Bu. Mboten samuwus. Nggih, mboten senangis, biasa mawon.
3: Niki rezeki, Bu.
6: Alhamdulillah rezeki.
7: Ekspresi kok nggih pun
6: rezeki. Sepeda ketiga. 1991. 1191.
4: Sawah siji.
6: Oh, ada lagi. Yuk, masya Allah, lagi. Alhamdulillah.
3: Ibu-ibu melewat ini dan
6: 1991. Nggih.
7: 11 napa 199? Diwasriin.
6: 1991.
3: Leres nggih, Bu nggih.
7: 1991.
4: 1991.
3: Untuk berikutnya ini nomor 0807.
4: 0807 Pacul Guwang.
3: Cewek meneh.
6: Lha ini kok cewek meneh, kowe?
3: Wah, iki. Anu kesawapan Bu Yudo iki,
4: Pacul coplok oleh tanding.
6: Nggih, tipine dereng, Pak Yanto.
3: Nggih, dereng. Sepeda. Wah, langsung.
7: Sepeda terakhir.
6: Nggih. 0 iki apa ya?
3: 0 ku kosong.
6: Kosong tanpa nilai, nggih.
3: Nggih.
6: Kosong mawon nggih.
3: 0 kosong.
6: 0468. Iki sapa iku?
3: Ya Pak kita kae.
6: Oh, hampir.
3: Wong preset kok malah ngageke wong.
4: Limbat ning ruang O.
6: 0468.
7: Oh, itu ada. Ha,
4: itu. Pet ning ndi manggon?
3: Nika. Alah, itu lho kode.
6: Warga Garon yang rodok cerdas meneh.
3: Nggih,
6: langsung flat senen langsung.
3: Ya, raketan batune ngedrop.
6: Nggih, batune ngedrop nggih. Sinyale rebutan, Pak.
3: Rebutan.
7: Monggo Bapak radi mriki.
6: 0468. Nggih, monggo lanjut.
3: Sepeda nggih, Pak.
6: TV.
3: Ini terakhir. Lho, lah niku mboten niki dereng diwaca. Nah,
6: dereng diwoco. Niki
7: sepeda terakhir. Nah.
3: Berarti ini kurang
6: 0468,
3: TV.
6: 0468
3: nggih. Yang terakhir untuk hadiah TV. Mriki, Pak, mriki.
7: Berapa in,
3: Mas? Berapa untuk sepeda?
6: 32 in,
7: nggih. 32 in.
3: Nggih. Oke. 0763.
7: 07
3: TV 0763 TV
4: apa?
3: TV Bu
4: kumbang sebelah. Kumbang sejak telui kumbang neng ruang O teh
6: badar 0763
3: TV
4: sejak walu sejak telu kumbang
6: terakhir panggilan terakhir
3: itu Mas lah Haryo Dora to.
6: Udah kok nggih. 0763 nggih. Nggih, sudah semuanya.
3: Sudah nggih. Agus.
7: Niku entuk
3: iki. Lho jare kok ngene-ngene.
7: Melayu mah.
4: Melayu to, nek cocok melayu.
3: Firman iki jan.
6: Sudah sesuai semuanya? Berarti sudah, oke. Nanti di terakhir nanti untuk motivasi biar tetap berada di tempat acara masih ada satu TV dan grand prize-nya.
3: Amin.
6: Berkenan untuk diabadikan yang terhormat Bapak dan Ibu.
4: Agak mepet Mas, fotone yo. Oke. Engko bar wayang sepeda motor karo TV. Karo sarapan.
6: Pak De paling kiri semangat nggih ngepal nggih. Terima kasih, selamat. Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan di penghujung acara pagelaran wayang kulit hari ini nanti akan kita undi satu unit TV dan satu unit sepeda motor Beat. Baik, kita kembali ke pakliran.
3: Nggih.
6: Monggo Kak Padigareng.
3: Nggih.
6: Abah Kirun.
4: Oke, lanjut studio 1.
7: Oke, lanjut studio 1.
4: Sigit Arianto.
7: Yuk, dengan Mas Gareng dan Abah Kirun.
4: Nggih.
7: Nggih.
4: Oke, cek nembang nek.
7: Oke.
4: Tak pikir nek wis.
7: Lah dibare iki sak lagu-lagu wis lakon bareng soalnya terus undian.
3: Monggo.
4: Selendro sik. Nostalgia.
7: Selendro Pak Pito.
4: Selendro nostalgia.
3: Apa, Pak?
4: Ah sing rawuh Pak Yudo Pupero. Bapak-bapak jenderal. Iki tembangnya masuk tinggal saiki.
3: Aja apa?

0: Oke, sedikit menggugah kenangan Kus Plus.
1: Oke, ya. Gugong all artist Mbak Lilis nganti Mbak Melani.
0: Oke. Aja deh.
2: Para si pelok.
0: Oke. Ayo mumpung bapak-bapak sih semangat. Ayo, ya.
1: Kira-kira ini mandat turun.
0: Mumpung semangat joget, imun malam. Oke. Oke.
1: Lagu ini Denok ini request yang wakil mesti ngurung kuwoco ini mang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Oke. Sembah nuwun itu. Wah, sedo kadang-kadang purnawirawan sedo semangat.
1: Iya.
2: Coba Pak Poler Dinamo Dumbil Mediun masih lenggah.
1: Uje.
2: Coba kayak apa lagunya Denok ya bersama-sama. Gumanti. Coba kayak apa.

0: Oke, Mas Standby di situ, Pak Yudo paring dawuh ngersake lagu jaranan ninggal katresnan.
1: Oh.
0: Wah iki. Iki sing dadi pemimpin jaranan jatilane Mbak Eni, rodok maju sithik Mbak Eni. Wes. Liane rodok mundur, Mbak Eni rodok maju. Edeh, deh. Jaranan cok ninggal katresnan iki mumpung ana slumrete.
1: Oh, ngono.
0: Mumpung ana slumrete ya reng ya. Wes, ya ta. Wah, oke.
2: Ayo, hei. Jaya, hei.
0: Ini orang gak semeritan lah. Semangatnya luar biasa. Nganu reng, aku soben yo. Nek Pak Yudo kan pangarso apa purnawirawan. Soben aku nek tua yang lubuk ke dalam tua-tua sing wis do ruwatan kabeh ngono sing lubuk do. Wah, ngene Pak Yudo dalam ruwat.
3: Oh, terus, malah ora semangat kowe dipisu-pisu.
0: Gang luar biasa. Jaranan trompete, ayo coba kaya apa? Ninggal katresnan.

0: bien, Charles. Wah, hebat. Semangat luar biasa.
1: Bacot ke lakon ya, Bang.
0: Oh, gue selak undian sepeda motor karo TV kuwi.
1: Ngono.
0: Matur nuwun Mas Gareng.
1: Iya.
0: Sok tanek meneh tanggal 26 September ono halaman DPRD Madiun. Oh.

0: Osoro Maruto Awono Pono Margono
1: mandek-mandek yoli yo nang liyus mer tak takoni sapa jeneng mung ngipi nang ngomong aku wong aku bubung durung mati tanpa aran Gus
0: Duri Soko Madukara Arjuna kekasihku
1: Arjuna
0: dasar keporo songko balik sapa arane yakso
1: dadi apa lo gender penjalin yang kata ini kena becik bali-bali kudu bali orang kena ngambalas iki Gus
0: orang no gawar gendeng
1: das butuh mati jengelek
0: sambar sandung rambut ibu tonggu bet ono suku kuti gas turi gulebur tanpa dadi
1: kaci coba montro
0: orang watak satru meguru marang batang ing buto
1: oh lah orang kena gini becik.

Acum a te-ai să te-ai.

Yai Sri Kandi iki pun Kakang Harjuno kang prating keputren Pancala Radya wong ayu ojo susah munda ilang ayumu pun Kakang Harjuno kang sembodo bangun taman Maero Koco Yai Sri Kandi semune siadi datang percaya lawan pun Kakang lamun to bisa sung usodo lawan pinggeting atimu mengayu ngorak.

Tuwi pencine Raden Arjuna. Pesta wujud ing watu timburu menika menapa jeleres. Dayaning watu timburu menika sembodo ambangun Taman Meru Kaca ingkang sampun kobar dening Begawan Durna. Iki menapa saka paringane Kanjeng Hyang Wiyasa. Bakune si adik kudu netepi janji. Janji ingkang pundi pangeran? Lamun po Arjuna sembodo bangun Taman Meru Kaca, Yai Sri Kandi kudu manut marang pun kakang dadi garwa Madukara. Lamun to panjenengan sembodo bangun Taman Meru

0: 梦山iki wujude taman maero koco kang busah basah amblasah
1: inji namun to panjen Raden Arjuna Sembada mbangun taman maero koco pulih kadiwing yuni lahir terus ing batin kulo turun ngaboyong mempening madu koro
0: Yai Sri Kandhi aja wasemelen tertampu taman maero koco bakal pulih bali kaya wingi yuni.

0: juragan kuing panon ingkang darbo paminjir Raden. Nira menjadi Raden Arjuna tamang mahiro kocok sakit mulai ganti bingin ular mensangat ular mensangat Raden Raden.
1: Iya ojo ngekep ngene. Aku yen karo wong wadon kuwi aku rada jire.
0: Jire-jire kumbal. Nyatane mau arep mangkat yang keputren iki jual jawil jual jawil.
1: Jadi wis percaya apa ora? Lamun apa pun Kakang Arjuna kang sembeda bangun taman Mairakaca.
0: Inggih pangeran. Ngaturaken gunging panun sineksen bumi langit mapaning pantolo radio boten wonten priyo ingkang kula beteni donya prateng delahan namung paduka Raden Arjuna.

adalah orang nyoloran lagiwo serikan di mapan ngono taman mairo kocok yang sepuluh haliko yang maglenikan ngoloro karo janoko. Wah kalah disik kalah cepet aduh wong pancoloho jalok kehilangan serikan di tak cok.

Aduh, Bagus. Wani ngerebut Sri Kandi kuwe Janaka dasar ora nyoba. Nalindro cedipura ora minggat sopan tur ilang nyawamu.

Gegeg mel sadulita Sinuwun Prabu Drupada Semar nderek nyekseni puling taman Mairakaca jalari tumuruning mahyuning kamulyan mahyuning katentreman biar padang tetrawangan kalenggan dalu menika. Mugi-mugi sedaya kadang-kadang PPAL Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut sedaya tansah manggih hayu kalis ing rubido. Mugi-mugi panjenenganipun Bapa Laksamana Purnawiran Yudha Margono tansah pinaringan sehat walafiat dinangkung dening Gusti kang murbing jagat. Tugas boleh purna tetapi dharma tidak pernah berakhir. Hadi Dharma Purnawira Dirgayu PPAL ke-40 tahun. Rahayu, rahayu, rahayu.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allahu

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Woi, streaming woi. Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiah pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan masyarakat manusia memasuki era globalisasi. Hidup nampak jadi lebih mudah. Ruang dan waktu sudah bukan lagi masalah. Hujan sudah bisa dibikin. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut lewat proses kimia. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang menjadi areal pertanian yang subur, seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa negara teluk. Penyakit-penyakit akan berkurang karena kemajuan di bidang ilmu kedokteran pun sangat menakjubkan. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, apa yang hari ini terjadi di Eropa, di Afrika, dan di berbagai belahan bumi lainnya, hari ini juga bisa kita tahu dari kamar kita. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi sampai bulan depan. Dari kamar kita, kita bisa bicara ke manca negara yang kita mau. Sementara dampak ibadahnya pun kita rasakan. Dahulu, tahun 50-an, kita orang Indonesia ini kalau pergi haji ke Mekah, 6 bulan. 6 bulan. Orang sudah lupa kita baru pulang. 6 bulan. Waktu itu yang ada kan cuma kapal laut. Sementara Jeddah, Mekah, Madinah, unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan pesawat Boeing telah memotong waktu 5 bulan. Sebuah kemajuan yang juga menakjubkan, tapi juga memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai aspek ibadah. Lalu sebagaimana biasa, setiap kemajuan mesti membawa akibat-akibat yang negatif. Pergeseran-pergeseran nilai yang barangkali memang sulit untuk terhindarkan. Ada satu pengalaman pribadi. Satu saat dalam perjalanan kembali ke tanah air, di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, saya tanya si Jerman ini, "Mas," kata saya, "kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Dia jawab, "Ya kita semua bakal mati." "Oh begitu." "Iya." "Oke. Apa sih mati itu menurut Anda?" Dia jawab, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga ya. "Oke lah, apa hidup menurut Anda itu?" Dia jawab, "Hidup itu kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Jantung berdetak secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara normal, dan organisme tubuh hanya bisa bekerja dengan normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Jadi kesimpulannya apa?" Dia jawab, seperti umumnya jawaban orang-orang kampung dia, "Hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth." Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, keras peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya senyum, saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, ner." "Sampean orang Islam bukan sih?" "Bukan." "Oh, pantas." Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang sampean? Sekarang saya netral, dia bilang. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya bilang, kenapa kamu bisa netral begitu? Habis saya bingung, kata dia. Katanya Islam baik, Kristen baik, Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini seperti orang mau beli celana lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Levi's hebat, yang satu bilang Switzerland wool bagus, celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai. Itu pun salah. Nah, menjelang landing di Cengkareng, saya teringat bahwa dua pola pemikiran Henner ini kan sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Dan inilah efek sampingan dari era globalisasi, dari modernisasi, dari industrialisasi. Pertama, munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua, gaya hidup materialis. Ia hanya percaya kepada apa yang ada di depan hidungnya, tidak ada urusan di belakang itu. Gaya hidup materialis. Dan yang ketiga, gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain, yang penting saya senang. Tiga penyakit utama inilah yang merupakan sisi negatif dari era globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, pada pertemuan kita kali ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keimanan. Kita semua menyadari 13 tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi dari gerak batinnya. Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya. Dan keyakinan itulah yang kita namakan iman. Jadi pada saat kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Kalau saya beriman kepada Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari sini segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Karena itu di era globalisasi ini biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Dia harus jadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Dia harus jadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Bahkan sejak dini iman itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Pantas. Dalam Islam ada ajaran, seorang suami kalau mau bergaul dengan istrinya harus baca doa. Betul apa tidak? Anak-anak gak usah jawab, ini urusan orang tua ini. Dulu saya tanya-tanya itu, kenapa harus baca doa dulu sih? Kan suasana begitu sangat sibuk loh. Lagi pula istri sudah istri sendiri, disahkan di depan tuan penghulu, didoakan lagi. Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih? Jawabannya saya temukan dalam Ihya'nya Imam Ghazali. Ada satu riwayat, iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, bodohnya besar, gede. Yang menggoda orang Islam ini iblis, kurus, krempeng, kayak morfinis. Tenggeng, gak usah lagi. Satu saat ini dua iblis ketemu di jalan, ngobrol, namanya satu profesi, sama-sama iblis. Yang gemuk tanya sama yang kurus, "Eh, badan kamu kok kurus sekali?" Kata iblis yang kurus, "Bagaimana saya enggak kurus? Saya ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun. Saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, bismillah racun lagi. Enggak bisa saya ikut makan, diracuni bismillah. Dia mau tidur, dia tarik selimut, dia baca Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi. Saya enggak bisa ngikut tidur di selimut. Terpaksa tidur di emper keanginan." Nanti dia mau bergaul dengan istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima razaqtana, racun lagi. Saya enggak bisa ikut bantuin. Cuma ngelihat dari jauh, bagaimana enggak makan hati. Kata iblis yang badannya gemuk, "Waduh, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak baca apa-apa. Dia minum, saya ikut minum. Dia makan, saya ikut makan. Kenapa? Enggak baca apa-apa. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Kok bisa? Enggak baca apa-apa. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Enggak baca apa-apa." Nah, ini kalau sudah produksi awalnya jadi bantu iblis, jangan heran anak sangar sudah diurusin. Artinya apa ini? Sejak produksi awal, cikal bakal manusia muslim itu sudah dibentengi oleh nilai-nilai agama. Sudah diberikan frame, diwarnai dengan nilai-nilai yang religius. Contoh lain, bayi-bayi muslim begitu beral lahir ke alam dunia disambut dengan azan. Apa ini? Menurut ahli pendidikan, bayi yang baru lahir itu kan ibarat kaset-kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kalau yang sudah rada tua-tua itu ibarat kaset, itu kebanyakan rekaman udah. Itu enggak kusut juga lumayan. Apa aja masuk rekaman, beras habis masuk rekaman, anak bandel masuk rekaman, bini ngadat masuk rekaman. Maka orang kalau sudah tua ngapalin itu berat, kaset kusut. Bayi yang baru lahir, kaset kosong, daya rekamnya kuat. Maka bayi-bayi muslim begitu berol lahir ke alam dunia, belum sempat dia dengar Michael Bolton. Belum sempat dia dengar merdunya trompet Kennedy. Belum sempat dia dengar Madonna. Belum sempat dia dengar yang lain-lain. Rekaman pertama yang masuk, lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong, nilai-nilai iman yang diisi. Artinya apa? Anak-anak muslim sebelum ia bersentuhan dengan segala macam ilmu, sebelum ia kenal komputer, matematika, IPA, IPS dan segala macam bentuk ilmu, yang harus pertama dia kenal adalah La ilaha illallah. Iman ditanamkan sejak dini. Kalau iman sudah tertanam baik, soal sekolah sih lihat bakatnya deh. Asal iman tanamkan dulu. "Pak, ini anak saya dari kecil mah demennya main pestol-pestolan aja, Pak." "Waduh, abri itu mang lah." Tanamkan iman. Selesai SMA, kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi iman tanamkan dulu. Nanti dia keluar dari Akabri, jadi jenderal sekalipun dia, jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama, berjuang bersama-sama kiai. Saya pernah tabligh akbar dengan seorang jenderal. Ya Allah, jenderal berbintang 4. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk, kan hebat. Kadang-kadang baru jadi hansip berhenti sembahyang. Aduh Pak, anak saya mah dari kecil temennya main obeng, mulu obeng, montir tuh. Tanamkan iman, kirim STM, selesai masukkan ITB. Anak kita boleh jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi jenderal, jenderal beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Oleh sebab itu menghadapi era globalisasi, menghadapi modernisasi, iman harus kita mantapkan. Aplikasi sosialnya kelihatan sekali. Contoh, sekarang ini kan SDSB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang langganan pasti innalillahi. Nah, saya tanya, apa setelah SDSB ditutup lalu tidak ada perjudian? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena soal judi bukan sekedar soal SDSB, itu soal mental. Kalau mental, iman. Biar SDSB 17 kali tutup, kalau mental-mental penjudi, apaan juga bisa dijudiin? Mobil lewat dijudiin, motor lewat ditaruhin, sepeda motor, sepak bola jadi taruhan, mental. Sementara pada sisi lain kita lihat, orang itu kalau enggak benar mendingan goblok daripada pinter. Contoh, kejahatan itu kan ada dua macam ya. Ada kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi, bahasa kerennya white collar crime, kejahatan kerah putih. Ada kejahatan kerah dekil, kerah kotor, kerah kumuh. Bedanya apa? Bedanya dampaknya. Kalau kejahatan kerah dekil, biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang. Jemuran ditilep. Sendal di masjid out. Itu kejahatan kerah dekil, yang rugi perorangan. Tapi kejahatan kerah putih kadang-kadang pakai dasi. Bukan cuma perorangan yang rugi, negara dibobol. Dampak kejahatannya jauh lebih luas daripada kejahatan kerah dekil. Makanya orang kalau kagak benar mendingan goblok daripada pinter. Kejahatan orang pinter itu jauh lebih bahaya daripada kejahatannya orang bodoh. Itulah sebabnya harus dilandasi dengan semangat keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Biarkan zaman berubah, asal akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 7 menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ab. Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak kepalang tanggung, Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan di permukaan bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa, iman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi menolak konsep agama, bukan.
2: beriman yang kemudian dibuktikan dengan ketakwaan. Kalau ini mereka lakukan,
0: la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard,
2: akan kami buka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, akan terwujudlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu masyarakat yang adil, yang makmur, namun tetap di bawah naungan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Konsepnya dua tadi, iman dan takwa. Takwa dan iman. Sebab kata Nabi, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa wasamratuhul haya, pakaian dari iman adalah takwa. Sementara itu buah daripada iman adalah rasa malu. Dengan semangat keimanan ini, maka manusia menyadari benar tentang hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana kelak dia akan pulang. Ini artinya dia cari harta, tapi tidak menyebabkan dia terjebak ke dalam gaya materialis. Dia menjaga nilai-nilai kehambaannya di hadapan Allah. Dalam kondisi apapun dia tetap sebagai hamba Allah. Ini hal yang pertama. Iman jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Kalau iman sudah menjadi kondisi dasar, insya Allah aman. Masalah yang kedua adalah kebersamaan. Globalisasi melahirkan gaya hidup individualis. Padahal Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Hadirin mungkin pernah dengar ada seorang penyanyi terkenal sebelum zamannya Michael Jackson, namanya Cat Stevens. Beberapa tahun lalu dia masuk Islam, Cat Stevens ini, lalu ganti nama Yusuf Islam. Setelah ganti nama, dia keluarkan dana dari tabungan pribadinya, hasil dia nyanyi dan rekaman selama ini, sekitar 2 juta dolar. Dia dirikan Islamic Cultural Center di London. Dari situ dia dakwah ke seluruh daratan Eropa. Satu saat ketika dia berada di Jepang, dia dikerumuni oleh wartawan-wartawan Jepang. Ditanya Stephen ini oleh wartawan-wartawan Jepang, bahasa Jepangnya begini, Stephen, kunaon? Ya sudahlah, gak usah pakai bahasa Jepang lah. Stephen, kenapa kamu masuk Islam? Jawab Stephen, dua hal yang menarik saya dalam Islam. Pertama, konsep iman, konsep Tuhan dalam Islam kok sangat transparan. Mudah dimengerti, boleh dipelajari mulai anak-anak sampai kakek nenek. Dari TK sampai perguruan tinggi, belajar tentang Tuhan dalam Islam. Allah ya Allah, Esa ya Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, itulah Allah. Kok mudah dimengerti, mudah dipahami, transparan. Allah itu bukan manusia, bukan separuh manusia separuh Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma dalam diri manusia, itu mah ruwet, jelimet, mumet. Ini konsep Islam tentang Tuhan kok sangat transparan, mudah dimengerti, dan itu menarik perhatian saya. Yang kedua, kata Stephen, kenapa saya masuk Islam? Persaudaraan dalam Islam luar biasa. Betapa manusia dibebaskan dari warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam Islam si kulit ireng dengan si kulit putih bisa duduk berdampingan. Dalam Islam semua manusia sama. 14 abad yang lalu, sebelum Amerika teriak-teriak dengan apa yang ia banggakan sebagai Declaration of Independence, Rasul sudah mencanangkan cikal bakal pemikiran demokrasi ketika beliau bersabda, An-nasu kulluhum li Adam, Wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Ini artinya apa? Allah itu objektif, Islam itu demokrat. Biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kira-kira enggak enak, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang keluarnya itu loh. Orang sekarang kan kadang-kadang lihat bangsawan, ya ini dari dubur bangsawan, biarin dah, kuning-kuning dikit dah. Rusak. Amerika yang katanya kampion demokrasi, membela hak-hak asasi manusia, masih ada restoran di, entah itu di New York, entah itu di San Francisco, yang dengan tegar mencantumkan hanya melayani kulit putih. Artinya apa? Kulit hitam minggir. Lah kok tegel-tegele? Kontras sekali. Nah, Islam ini menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Era globalisasi sering membentuk gaya hidup yang individualis. Orang terangsang untuk hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting gue senang, masa bodoh orang lain. Terjadilah, terbentuklah mafioso-mafioso. Akhirnya hukum laut pindah ke darat. Apa hukum laut itu? Ya biasa. Paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, selernya blok teri. Terjadilah apa yang disebut gunung diuruk, sumur digali. Gunung sudah tinggi, diuruk. Sumur sudah dalam, digali lagi. Maka yang kaya makin subur, yang miskin makin... makin terkubur, terpuruk ke bawah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Oleh karena globalisasi seling melahirkan sikap individualistis, di mana kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, suka menolong yang memerlukan pertolongan sudah mulai tipis di tengah masyarakat kita. Perlu ditumbuh kembangkan, disadarkan kembali semangat kebersamaan ini. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Maka orang cinta sama kiai itu bagus. Fanatik sama kiai, nanti dulu. Cinta kepada suku, boleh. Fanatik kepada suku, salah. Dalam kebenaran kita harus objektif. Dan persaudaraan yang objektif, persaudaraan yang berlandaskan akidah. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara kaya, percayalah kalau nanti saudara jatuh miskin, saya akan lari dari saudara. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara berkedudukan tinggi, satu saat saudara jatuh pensiun, akan selesai persaudaraan sampai di situ. Tapi kalau karena akidah, kalau karena iman, itulah persaudaraan abadi sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak jenisnya. Kalau istilah medis itu komplikasi. Ada asam urat, asam lambung, kolesterol tinggi, pengapuran tulang, ginjal, dan kaki ini bengkak, kalau bahasa Jawanya ampuh lah gitu lah. Itu semua saya derita kurang lebih 3 tahun lamanya. Berbagai macam obat tentu sudah saya minum, terutama dari medis dan herbal. 4 bulan yang lalu ini saya mencoba herbal Agarilus. Pertama saya beli 1 paket, 2 paket. Habis 2 paket itu belum terasa istilahnya perbedaannya, masih tetap. Paket yang ketiga itu baru ada perubahan. Kaki yang dulunya bengkak sudah mulai membaik, ginjal sudah mulai sehat, asam lambung sudah mulai sehat. Sekarang meningkat ke paket yang kelima dan keenam, ini penyembuhan asam urat dan pengapuran tulangnya tinggal sedikit. Itulah penyakit yang saya derita. Mudah-mudahan berat Agarilus ini, semua penyakit yang saya derita bisa hilang. Akan terus saya pergunakan dan saya minum. Paket yang sudah saya minum atau saya beli

0: madu, temulawak. Itulah yang sekarang ini maksud saya konsumsi ya. Pesan saya buat semua pendengar radio dimanapun berada, siapa saja yang punya penyakit yang seperti saya alami ini, jangan ragu dan jangan bimbang. Ayo coba ke Agarius. Insya Allah syaratnya sabar dan tawakal. Itu saja dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilo Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilo Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, berbagai aspek ibadah dalam Islam telah mendorong kita untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan itu. Lihatlah betapa zakat menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Betapa puasa menumbuhkan kepekaan sosial guna membentuk kepedulian sosial yang akhirnya akan melahirkan solidaritas sosial. Betapa ibadah haji telah mempersatukan dan mempersamakan manusia di hadapan Allah. Tatkala wukuf di padang Arafat, terbungkus pakaian berwarna sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Rasul yang sama. Dikala itu kita tidak tahu lagi mana yang jenderal, mana yang kopral. Kita tidak tahu lagi mana yang intelek, mana yang awam. Dan kita tidak tahu lagi mana yang konglomerat dan mana yang kere. Yang kita tahu, semua hamba Allah berkedudukan sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Solat bahkan kalau saudara lihat, solat yang kita kerjakan itu, sejak dari sarananya masjid sampai kepada solat itu sendiri, sudah menumbuhkan semangat kebersamaan. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Kopral datang lebih dulu, isi di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang saja jenderal. Tidak ada tempat VIP waktu solat. Sementara solat itu sendiri menghadap ke arah yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, bahkan bahasanya pun sama. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, kacau aja masjid. Saya kasih contoh umpamanya, yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget kali. Masuk lagi orang Jawa Barat jadi makmum, takbir lagi Gusti Allah nu agung. Malaikat kata malaikat nanaonan silai gue. Masuk lagi saudara kita dari Sumatera Barat jadi makmum, takbir lagi Allah nan gadang. Ini solat model apa? Semangat kebersamaan yang ditempat dan yang dibentuk lewat berbagai aspek ibadah. Posisi, profesi boleh berbeda, tapi kita bersaudara diikat dengan tali-tali akidah. Saya pernah memberikan tabligh akbar di Stadion Tambak Sari, Surabaya, mengantar pertandingan sepak bola antara Persibaya Surabaya melawan PS Sarajevo dari Bosnia. Kata saya, ini baru kejutan ini. Sepak bola, ngaji dulu.
4: Cari model di dunia yang kayak begitu, gak ada itu.
3: Kata saya, dari sepak bola ada beberapa pelajaran berharga untuk melahirkan semangat kebersamaan. Apa?
4: Misalnya,
3: melahirkan semangat kebersamaan. Apa?
4: Misalnya,

Jadi bahwa ada muslim yang jadi menteri, ada muslim yang jadi gubernur, ada muslim yang jadi bupati, ada muslim yang jadi teknokrat, ada muslim yang jadi seniman, itu sih susunan pemain. Tapi masing-masing sadar, bung, kita satu kesebelasan, kesebelasan muslim, kerjasama yang baik. Harus ada muslim yang jadi pejabat tinggi, memegang key position, posisi kunci. Pejabat tinggi tidak usah jadi ketua pembangunan musola. Cuma kalau ada musola belum selesai, operan mas, operan. Operan yang penting. Semen oper, pasir oper. Jangan individualistis. Waktu di bawah aja rajin benar baca ayat kursi. Begitu dapat kursi, lupa sama ayat. Individualisnya yang menonjol. Ehoknya yang besar. Semangat sosialnya berkurang, gotong royongnya berkurang, tanggung jawab lingkungannya berkurang. Artinya sebagai muslim kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berpecah belah. Kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, tapi kalau muslim kita cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kita ini satu kesebelasan. Posisi boleh berbeda, tapi satu dengan lain harus saling memperkuat. Harus saling memperkuat. Karena musuh yang kita hadapi berat tuh. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, maksiat, munkarot. Kadang-kadang musuh kuat, teman sendiri dijigalin. Bagaimana enggak mau ambruk kesebelasan kita? Musuh kuat, musuh hebat, teman sendiri dijigalin. Inilah ironinya. Tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal satu kesebelasan. Karena itu, walaupun posisi berbeda, kita satu sama lain harus saling memperkuat. Saya kasih contoh yang gampang-gampangan. Selama ini kalau kita bicara kebersamaan, selalu kita kaitkan dengan idiom formal. Ukhuwah itu kaos, kalau kaos nggak seragam, kagak temenan. Ukhuwah itu jaket, kalau jaket enggak samaan enggak mau kumpul. Kuno. Kalau ukhuwah kita kaitkan dengan idiom formal, kita akan mudah bersekat-sekat, berkotak-kotak. Dan itu sudah lewat. Akhirnya ukhuwah kita sektoral, bukan saja lemah tapi lambat mengantisipasi masalah. Contoh gampang-gampangan. Umpamanya ada 15 ustadz rapat nih mau bikin rumah sakit. Insya Allah lama. Kenapa? Oh, semua buka kitab. Buka kitab semua. Enggak ada yang buka cek. Udah 3 bulan masih cari rumusan. Belum perbedaan pendapat. Tapi bayangkan kalau 2 ustadz, 2 konglomerat, 2 teknokrat, 2 pejabat duduk di satu meja membicarakan rumah sakit, insya Allah rumah sakit cepat selesai. Kenapa? Ada yang buka kitab, si ustadz, rujukan basic, of course. Ada yang buka advice planning, si pejabat, si birokrat untuk penataan lingkungan. Ada yang buka teknik konstruksi, si teknokrat untuk pengamanan bangunan. Ada yang buka travel check si konglomerat untuk pendanaan. Ini yang saya populerkan dengan istilah all men in all profession in one commitment. Walaupun profesi berbeda, walaupun posisi berbeda, tapi komitmen sama. Dan itulah ukhuwah Islamiyah. Ini catatan pertama dari sepak bola tadi. Kita ini satu kesebelasan. Yang kedua, tiap kesebelasan pasti punya pemain bintang. Saudara ke Brazil, Allahu Akbar. Di Brazil, sepak bola lebih populer dari agama. Orang lebih kenal Pele daripada Presiden Brazil. Brazil melahirkan pemain legendaris kayak Pele, Didi, Fafa, Jairzinho, Zico. Sampai zamannya Romario dan Bebeto kemarin ini. Apa yang mau saya ceritakan? Ruud Gullit itu jenius, superstar. Kapan? Kalau didukung oleh 10 pemain lain, satu kesebelasan namanya. Bagaimanapun hebat Ruud Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek.

0: Ini era globalisasi, dan kita bukan Superman yang sendiri mampu membalikkan dunia. Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat lalu tidak mau bermasyarakat. Hidup ini kan jadi enak gara-gara banyak orang. Janganlah di dunia, janganlah di Jakarta, di sorga, di sorga. Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur, Adam sepi ya Adam. Ya ini kalau pakai bahasa saya, kalau bahasa Qurannya ya enggak begitu. Kata Nabi Adam, iya sepi. Diciptakan Siti Hawa, baru tenang Nabi Adam. Hidup ini jadi nikmatkan karena ada orang lain. Saya bisa pidato begini, kenapa? Karena ada saudara-saudara yang mendengarkan. Saudara-saudara tenang menghadap ke sini, kenapa? Karena ada yang didengarkan. Kita saling perlu. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Bukan karena mentang-mentang penceramah lalu saya merasa lebih hebat, lebih besar, lebih yuk aing yuk. Setan. Betapapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar. Yang dengerin kagak ada. Hebat. Paling kata orang dari jauh tuh, Ustaz udah lama begitu itu. Inilah semangat kebersamaan itu. Saling asah, asih, asuh. Berbahagialah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air, tapi bukan buat dirinya, buat yang perlu. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Satu kehormatan kalau manusia oleh Allah dijadikan keran. Kalau enggak berpikir begini, yang timbul sifat bakhil bin kikir alias pelit bin medit bin korep bin buntut gasiran. Padahal agama mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paling baik adalah yang membawa guna bagi orang lainnya. Keberadaannya mempunyai arti. Dia ada, orang gembira. Dia pergi, orang bersedih. Dia tidak ada, orang cari. Lain kalau orang celaka. Dia pergi, orang kagak pikirin. Dia ada, orang susah. Ini lebih yang kerok deh ini namanya. Semangat kebersamaan. Bahwa Ruth Gullit kah itu, Maradona kah itu, lalu Roberto Baggio kah itu, dia hanya jadi hebat karena ditunjang oleh 10 pemain lain. Inilah semangat kebersamaan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, tanggung jawab terhadap lingkungan, suka menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Dan itu yang kita lihat mulai menipis di lingkungan masyarakat kita oleh era globalisasi yang ditandai dengan semangat materialistis. Segalanya berorientasi kepada kepentingan benda. Padahal itu relatif. Jadi menghadapi era globalisasi, hal kedua ialah tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Kita hidup di Indonesia. Kultur Indonesia adalah kultur yang paternalistik. Sikap gotong royong. Kalau ini bisa kita tumbuh kembangkan, kita akan selamat dari gaya hidup individualis. Tinggal di tengah masyarakat dan mau bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga menghadapi era globalisasi adalah keseimbangan. Yang pertama tadi keimanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga keseimbangan. Globalisasi, modernisasi, yang dilandas latar belakangi dengan ilmu yang eksat, membuat makin eksat cara orang berpikir. Orientasi materi. Hidup dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Kambing juga begitu. Lihat kambing, kalau pikir perutnya udah anteng, udah hidup banget dia udah, nenep pikirannya. Besok bagaimana, minggu depan ada apa, bulan depan bagaimana, kambing gak pernah pikir. Pokoknya dia mah perut aja warang, beres sudah. Padahal Imam Ali pernah mengatakan, orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka nilainya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka harga dirinya tidak terlalu jauh dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Itulah sebabnya Islam mengajarkan keseimbangan. Awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Kalau kita dunia oriented, kita cepat frustasi. Tapi ada kehidupan sesudah mati, di mana tidak satu ketidakadilan pun yang akan terlepas dari pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Di dunia kita boleh bersandiwara, di dunia kita boleh pura-pura. Tapi mampukah di sana kita berbuat hal yang seperti itu? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini lalu mewarnai cara hidup kita di dunia. Iya, saya sih emang benar pengen cepat kaya. Cuman kalau pakai makan renten nanti di kuburan bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya. Tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya. Tapi kalau buka peternakan tuyul? Itu nanti di akhirat bagaimana? Keyakinan kepada hidup sesudah mati, keyakinan kepada akhirat sesudah dunia, mewarnai cara kita hidup di dunia ini. Oleh sebab ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, Rasul mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. So, Islam ini bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan, menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam itu harmoni. Bekerjalah sebagaimana harusnya, bekerjalah sebagaimana mestinya. Gunakan teknologi yang paling canggih, pakai tenaga yang paling profesional, gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kau hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Lah yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan keseimbangan ini kita lalu punya sandaran vertikal. Dari situlah terbentuk keseimbangan. Keberhasilan tidak membuat kita lupa daratan, kegagalan tidak membuat kita putus asa. Selalu ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Oleh karenanya, di dalam menjaga keseimbangan ini, kita perlu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini saja, tahun 1994, kalau kita mau merenung, berulang kali Allah sudah tegur kita, berulang kali. Mula-mula ada gempa di Flores. Saudara barangkali ikuti beritanya. Pulau terbelah. Sebagian tenggelam bersama puluhan rumah. Puluhan orang meninggal. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong Flores. Flores belum selesai ditolong, pindah ke Jawa Timur. Gunung Semeru batuk. Gak meletus, batuk. Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah. Puluhan orang meninggal mengenaskan tanpa sempat teriak. Kerugian materi 5 miliar rupiah. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong korban Semeru. Semeru belum lagi selesai ditolong, dia pindah ke Lampung. Liwa Kabupaten Lampung Barat digoncang gempa. Subhanallah. Tengah malam gempa datang tanpa permisi. Masjid hancur, madrasah rusak, rumah berantakan, ratusan orang meninggal. Kerugian harta sampai 55 miliar. Bencana nasional. Kerugian harta 55 miliar. Rame-rame buka dompet. Tolong Lampung. Lampung masih belum lagi selesai. Gelombang tsunami menghantam selatan Jawa. Banyuwangi diterjang gelombang pasang. Masya Allah, ombak 5-6 meter. Jalan-jalan ke kampung. Pulangnya narikin orang. Korban meninggal 231. Bencana nasional lagi. Rame-rame lagi buka dompet. Tolong itu korban Banyuwangi. Kemarau panjang. Angin, topan, gempa, bumi, gunung meletus, gelombang pasang. Apa ini? Wah, itu kan gejala alam, kata teknokrat. Gejala alam. Bukan, kata Ebit GAD. Itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Kata Ebit, tidak percaya, tanyakan rumput yang bergoyang. Kata Ebit. Apa kata Quran? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan menurunkan azab sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau musibah silih berganti, bencana susul menyusul, mari mawas diri. Barangkali munkarat sudah merajalela. Barangkali yang rukuk dan sujud makin langka, yang istighfar makin samar. Kadang orang masih berdalih, Pak, mungkin di Lampung kita tidak punya teknologi canggih, Pak, sehingga datangnya gempa tidak bisa dideteksi secara dini. Baiklah, Lampung. Tapi saudara mungkin dengar, Los Angeles di Amerika pernah digoncang gempa. Bangunan ambruk, jembatan hancur, jalan retak. Los Angeles. Kurang apa teknologi Amerika? Tapi kalau gempa yang datang, cari dah teknokrat yang paling botak, suruh tahan tuh gempa. Di sini kita mestinya sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita, bahwa manusia hanya berusaha dan berusaha. Kepastian hak prerogatifnya Allah. Sebab itu usaha zahir harus diimbangi dengan usaha batin. Ada satu hadis kursi, Allah menyatakan, inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang kata Allah, kalau melihat kekurang ajaran manusia, aku ini gergetan. Kepengen saja aku timpakan azab kepada mereka. Yang lupa daratan, yang tidak mau ruku dan sujud, yang zalim kepada sesama manusia, yang nyekek botol, yang banting kartu, yang macam-macam. Kalau lihat tingkah laku manusia, aku ini greget loh. Aku kepengen turunkan saja itu azab. Tapi kata Allah, ketika aku lihat orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang menyusui, binatang-binatang ternak yang melata cari makan, azabku surut kembali. Rupanya ini peredam murkanya Allah. Orang-orang yang di keheningan malam dia bangun, dia sujud. Bayi-bayi yang tanpa dosa, itu peredam murkanya Allah. Kalau enggak ngelihat itu, aku ini udah gregetan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu adanya keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini kita yang hadir semua di sini, ini kan calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. calon bupati, waduh saingan banyak, pasaran tinggi. Calon jenazah pasti. Malahan kalau nyontoh Rasulullah, jatah umur kita kan cuma berapa sih? 63. Rasulullah wafat umur 63. Kalau nyontoh beliau, jatah kita cuma 63. Ayat maka yang saat ini udah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati aja tuh sebulan lagi tuh. Syukur-syukur sih dapat bonus, syukur-syukur. Pak, takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Lalu berani hidup enggak boleh takut mati. Soalnya adalah kalau si gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau si harimau mati, dia masih tinggalkan belang. Kita kan kepengen jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Kalau datanglah ajal merenggut nyawa, jangankan adik kita, kakak kita, orang tua kita, istri kita, bahkan nyawa kita sendiri pun kalau yang ampunya mau ambil, apa daya kita? Apa kekuatan kita? Nyawa ini cuma hak pakai, bukan hak milik mutlak, hak guna pakai. Satu saat akan diambil oleh yang punya, dan tidak satu kekuatan pun mampu menolak. Tidak satu kekuatan pun. Yang kaya aja mati, apalagi yang miskin. Yang berkuasa mati, yang rakyat mati. Dan mati itu misterius loh, kayak pohon buah kelapa. Kelapa terlalu tua, dia jatuh ke bawah. Yang muda jatuh ke bawah. Yang putik baru keluar, rontok juga ke bawah. Itulah ajal. Yang kebangetan tua mati, yang dewasa mati, yang muda mati, yang orok baru lahir jebrol, ya out. Jadi jangan berpikir, saya mah masih muda, masih tangeh ini mau mati. Jangan. Ini memang nanti, tapi nantinya bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. It is a mysterious problem. Urusan yang misterius. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saat dimasukkan ke liang lahat, dibawa, yang mengantarkan cuma 3, keluarga, harta, amal, ngantar ke kubur. Sayang, 1000 sayang, yang 2 pulang lagi ke rumah, gak mau ikut masuk ke kuburan. Siapa? Keluarga, gak ada yang mau ikut masuk. Istrinya yang katanya sayang bener sama dia, enggak tuh, enggak. Suaminya, enggak. Paman, bibi, om, tante, tidak seorang pun. Harta, harta lagi. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangan harta yang mahal, tiker ketinggalan masih dibawa pulang. Udah rapi nguburin, mau pulang tuh keingetan, tiker atuh tiker, ambil. Masya Allah, tiker berapa duit tiker harganya, masih dibawa pulang juga. The best friend, teman terbaik yang menemani kita ikut masuk ke liang kubur. Amal yang kita kerjakan di dunia ini. Selesailah dunia, kita berpindah kepada kehidupan yang berikutnya. Sebuah hidup yang penuh dengan pertanggungan jawab. Oleh karena itu, mari menghadapi era globalisasi, tingkatkan keseimbangan hidup. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan terjebak pada pola pikir materialis. Yang ada adalah apa yang ada di depan hidung kita. Masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jangan korbankan kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia yang sebentar ini. Jangan hancurkan bahagia abadi di akhirat dengan cuma mengejar kesenangan yang cuma sekejap di dunia ini. Beruntunglah kalau kita bisa meraih bahagia dunia, lebih-lebih juga meraih bahagia di akhirat, sehingga tercapailah ideal dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga menghadapi era globalisasi ini, kita pandai memantapkan iman sebagai filter, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, jiwa sosial, dan menumbuh kembangkan semangat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah yang kita bicarakan pada jumpa kita kali ini. InsyaAllah lain kesempatan kita jumpa lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan tiga koma satu.

pagi, besti-besti kesayangan aku. Gimana-gimana paginya menyenangkan, bahagia selalu ya tayang-tayangku. Jumpa lagi dong barengan Vina ya. Di suasana pagi hari ini barengan sedap semangat dangdut pagi bersama dari Biosi Herbal Tetes Premium masa kini, yang bakal menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, menyembuh dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan Vina bakal temenin kamu dengan berbagai denang yang asik-asik, dan tak lupa juga informasi kesehatan buat besti-besti semuanya ya.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Ya ampun Besti, kenapa sih kok semuanya pada mager-mageran? Ih, ada apakah gerangan atau gara-gara cuaca ya? Cuacanya kenapa sih Besti? Cuacanya kan ada haredang, ada juga yang redup-redup manja gitu kan, kayak dirimu yang manja sekali. Kayaknya Vina sendiri deh yang manja ya kan. Gak apa-apa sih manja sama orang yang tepat ya kan, daripada manja sama orang yang tidak tepat. Ih, takut banget loh. Oke, tayang-tayang ke semuanya. Happy apa? Happy birthday buat yang lagi ulang tahun. Tiba-tiba banget loh ya kan. Kenapa sih? Ada siapa yang ulang tahun? Ada siapa yang happy birthday gitu loh? Oh, aku tahu sih, kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh besi-besi semuanya ya. Ada yang happy birthday tapi enggak ngasih tahu sama Vina. Ada yang happy anniversary juga enggak ada yang tahu sama Vina. Nah, pokoknya happy birthday dan happy anniversary untuk besi-besi semuanya yang lagi pada merayakan ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, segalanya dilancarkan. Wish you all the best untuk yang lagi happy birthday dan untuk yang lagi anniversary. Anniversary ya, entah itu yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, semoga langgeng terus ya kan. Semoga awet terus pernikahannya. Iya, semoga bukan hanya pernikahan sih, kayaknya ada disadiks juga yang lagi pantas, yang pacaran udah bertahun-tahun. Ya ampun, siapa yang pacarnya tuh bertahun-tahun? Bestika atau mungkin aku sendiri? Vina tuh nggak pernah pacaran yang bertahun-tahun sih. Pernah sih, terakhir juga, dan alhamdulillah jadi yang terakhir. Jadi yang terakhir. Ya iya dong, masa mau nambah lagi ya gimana? Nanti kan aku dimarahin. Ya pokoknya untuk besi-besi semuanya, bagi hari ini semangat ya, gak boleh lemes-lemes, gak boleh leso-leso. Walaupun udah lagi hari bahagia, tapi kok malah sedih-sedih tuh gimana sih Besti? Kan udah ditemenin juga barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi, udah ditemenin barengan Vina, masih aja ada yang lemas-lemas, ada yang masih rebahan juga, ada yang masih ya baru melek kayaknya. Yaudah gak apa-apa Besti, tenang aja, Vina bakal tetap nungguin kamu kok ya, sampai kamu benar-benar biasa untuk berdiri dan kamu langsung mandi ya, karena cepet-cepet mau OTW. Tapi jangan lupa juga sarapan terlebih dahulu ya. Sarapan apapun itu, yang penting perut kita udah keisi. Mau sarapannya roti, mau sarapannya langsung nasi, it's okay, new problem. Yang penting kalau misalkan kita makan nasi, gak perlu yang pedes-pedes ya, yang sedang-sedang saja gitu kan. Takutnya kalau misalkan nanti makannya pedes-pedes, yang ada malah memperparah kondisi pencernaan kita, terutama adalah lambung kita ya. Sayangin lambung kita dari sekarang, daripada kita nantinya merasakan yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ya. Akhirnya kalau begitu Besti, pokoknya Vina bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti di program Sedap Semangat Dangdut Pagi di radio kesayangan kamu ini ya tayang.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Segar.
5: Semangat dangdut pagi.

still, siapa sih yang masih awet muda gitu kan, masih kelihatan kenyis-kenyis kayak masih ABG, ABG tua, tua. Tingkahmu semakin gila gitu kan, eh bukan gitu maksudnya. Jadi aku tuh udah tua tapi masih kelihatan muda gitu loh. Bahkan orang tuh sampai bilang, ah gak mungkin, ah kamu tuh umurnya segitu gitu kan. Ada apa ya, atau mungkin gara-gara perawatan kali ya, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kulit kita itu jadi kencang, tidak mengalami penuaan, terus kemudian juga kitanya selalu happy, atau mungkin kesehatan mental kita juga terjaga dan kita itu makan makanannya sehat. Iya, itu semuanya termasuk dalam kita bisa awet muda adalah makan makanannya, terus kemudian juga perawatannya ya, dan tak lupa juga apa, olahraga. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa terlihat awet muda. Walaupun udah berumur gitu ya bestie ya, tapi kayak masih awet muda aja. Siapa sih? Itu kayak Ninine. Tahu kan bestie, Ninine itu awet muda. Bahkan orang tuh kalau misalkan melihat dia, itu bukan melihat ya, penasaran gitu menanyakan umurnya berapa. Kalau Nininya itu bilang umurnya sekian, pasti orang tuh kaget. Gak mungkin gitu kan tiba-tiba. Ya soalnya Ninine itu menjaga pola makan. Iya, makannya tuh sayur-sayuran, terus kemudian juga rajin olahraga. Ya kan Ninine? Jangan salah loh, Vina sama Nini Sari itu lebih kuatan Nini Sari. Tenan, beneran. Tenan gak tuh, keluarkan jawanya. Beneran Besi, Vina tuh sama Nini Sari itu lebih kuatan Nini Sari. Entah kenapa gitu ya, padahal Nini Sari kan badannya kecil gitu ya. Sekarang mah udah mau bahasa Jawanya tuh udah mau undi-undian sama aku. Tenang aja Besti, nanti aku akan menyamakan ya berat badannya Nini Sari. Tapi emang bener loh Besti, Nini Sari itu tuh awet muda banget. Karena ya itu, Vina aja kalah loh skincare-nya sama Nini Sari. Beneran deh, alat make up-nya Vina kalah, skincare-nya juga Vina kalah banget sama Nini Sari. Gak tahu kenapa ya, pantusan aja awet muda ya kan. Yaudah deh, nanti Vina beli juga yang samaan kayak Nini Sari, biar awet muda gitu ya, di umur yang sudah tidak muda lagi tapi masih terlihat awet muda, kencang, mempesona. Jangan salah juga, Mami tuh, Mami juga sama loh, ya kan? Mami kalau dijajarin sama aku, ya ampun, seumuran, kayak seumuran gak sih? Apalagi dengan pakaiannya yang lala modis sekali ya Mami. Makanya Papi tuh kelepek-kelepek banget sama Mami. Mami, rahasianya apa Mami? Jangan-jangan Mami menggunakan sesuatu. Apa tuh? Sesuatu apa? Mami itu selalu perawatan juga Besti, karena ada anaknya yang seumuran juga sama Vina ya. Mungkin jaraknya berapa tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun gitu ya Mami ya. Jadi ini tuh anaknya tuh selalu memberikan yang terbaik kepada maminya gitu loh, ya kan? Jadi Mami tuh disuruh anaknya beli ini itu. Ya gak sih Mami, ya ampun ya. Makanya ini nih besi-besi dari Tri Ramadhan Jaringan awet muda semua deh. Padahal umurnya tuh bukan lagi muda gitu loh. Tapi kayak saya rasa kayak dijejerin tuh masih pantas aja gitu loh. Ya kan, ya Vina pengen banget deh seperti itu. Rahasinya apa sih kira-kira, boleh dong kasih tahu Mami sama Ninine. Oke deh Besti, ngomongin soal awet muda ya kan, memang sih tampil awet muda itu bisa dicapai dengan beberapa cara ya, terutama adalah perawatan kulit rutin dan gaya hidup yang sehat. Kuncinya itu terletak pada perlindungan Besti dari kerusakan akibat sinar matahari ya. Sekarang ini kalau misalkan kita gak melindungi muka kita dari sinar matahari ya, atau kita tidak memiliki perlindungan kulit kita dari sinar matahari ya, atau kita tidak memiliki perlindungan kulit kita dari sinar matahari,

dengan tabir surya minimal SPF-nya itu 30. Meski hanya di dalam ruangan aja. Kamu di dalam ruangan tapi kamu terkena sinar biru dari gadget atau mungkin dari komputer ya kan. Terus kemudian laptop itu juga sama aja bisa membuat kulit wajah kita itu jadi mengalami penuaan dini gitu kan. Terus kemudian BST kalau misalkan lagi ada kegiatan itu benar-benar harus diperhatikan banget ya, untuk kulitnya itu harus dijaga banget dengan kita menggunakan sunscreen. Sekarang ini banyak banget merek sunscreen yang beredar, tapi kita harus memilih juga yang cocok dengan kulit kita ya. Sih sebenarnya bestie ya kan, tampil awet muda itu bisa kita capai dengan beberapa cara. Tadi Vina udah sebutin di awal, menggunakan sunscreen itu sangat penting banget dan paling utama ya. Selanjutnya nanti kita bakal ngebahas di segmen berikutnya, dan nanti kita juga bakalan absenin besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biosi Siaga Herbal Tools Premium masa kini di seluruh jaringan dari Rama FM Net ya. Yang mau COD-an dari sekarang bisa langsung hubungi aja bestie di call center ya, konsultasi gratis juga boleh banget 0831 1 760 600.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Selamat pagi buat tayang-tayang aku yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya dan sudah stok di rumah banyak-banyak. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kangen banget deh. Mau absenin dulu deh besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya ya. Kira-kira ada siapakah di sana? Ada seseorang ya bestie ya yang selalu rutin konsumsi Biosi Sihaga. Pak Sumaji dari Proyek Pancasila. Selamat pagi Pak Sumaji, sehat selalu ya. Mbak Rani dari Pelang Ijo juga. Mbak Rani. Mbak Rani. Gimana sih? Ya ampun, terima kasih. Ada Pak Warto dari Bumi Nabung juga, terima kasih ya. Sehat selalu. Mbak Rindi dari Pulang Ijo. Pulang Ijo. Iya, Pulang Ijo lagi ini ya. Terima kasih buat Pak Sarif ya dari Bumi Nabung juga sudah dapatin produk-produknya. Ada Mbak Darsono dari Tugu Payung juga, terima kasih. Bapak dari wilayah mana ini? Dia Tugu Payung tadi. Gimana sih Vinanya? Iya, iya, maaf loh Besti, lupa Vinanya tadi udah nyebutin ya. Ibu Sutarni dari Tanjung Kencono juga terima kasih ya. Saya selalu yang sudah pada dapetin Biosi Sihaga. Semoga dengan kita konsumsi Biosi Sihaga bisa menjadikan kita lebih semangat lagi dalam beraktivitas, menjadikan kita lebih sehat lagi, menjadikan kita lebih bugar lagi, dan pastinya juga menjadikan kita biar tetap sehat terus. Ya iya dong pastinya ya. Ada Bu Painem dari wilayah SK1 juga, terima kasih ya. Terus gak ketinggalan besi kita dari seputaran Sukamenanti ya. Dari Pasar Liwalamu Barat ada Ibu Sapna. Selamat pagi Ibu. Mbak Okta, apa kabar Mbak Okta? Semoga sehat selalu ya. Terus ada Pak Samingan dari PO. Iya, terima kasih udah dapetin biosinya loh sama produk-produk herbal agarus yang lain. Ada Ibu Siti Pak Tona dari Johoren. Terima kasih ya Ibu, udah ngeborong banget ini mah ya. Ibu Citra dari Pematu ya. Dari wilayah Pematu Lampung Barat juga terima kasih ya. Nggak ketinggalan ada tayang-tayang aku yang ada di seputaran wilayah mana lagi nih? Oh, dari Panjerejo ya. Ada Pak Kuat, terima kasih Pak Kuat. Sehat selalu Mas Eko juga ya. Ada Mpok Ati sama Pak Hulilnya, Mas Andon Barini juga, Mas Muji Tahu, ada Pak Sis, dan juga ada besi-besi kita yang selalu rutin konsumsinya. Ada Bunda Teto dari Sidobas kita Ginenang ya. Pak Sutardi juga dari Metro Kibang, terima kasih ya. Pokoknya untuk besi-besi yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya, semoga jadi salah satu booster yang paling tepat, vitamin yang tepat untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat terus dan lancar terus segala aktivitas rutinitas paginya ya sayang. Tapi bukan hanya menjaga kesehatan tubuh aja yang perlu kita lakukan ya. Menjaga kulit kita, kulit wajah kita supaya tetap awet muda ya kan. Ya ampun, biar kinyis-kinyis kayak masih muda aja. Itu juga penting banget ya. Tadi kita udah spill satu besi, gimana caranya supaya kita itu terlihat awet muda ya, terutama dalam menjaga kulit wajah kita dengan menggunakan sunscreen setiap hari. Itu adalah salah satu cara yang paling efektif banget. Terus kemudian membersihkan wajah teratur ya, bisa cuci muka 2 kali sehari untuk mengangkat kotoran, debu dan sisa make up yang menyumbat pori-pori ya. Menggunakan pelembab dan juga serum bisa banget besti. Jadi kita harus memilih produk yang mengandung hyaluronic acid untuk mengunci kelembaban. Ya ampun, tadi minanya putihnya apa sih besti? Hyaluronic acid ya, atau apa ya? Gimana ya nyebutinya? Pokoknya itu ya, Bes. Kalau nggak tahu nanti besti searching aja. Terus bisa juga menggunakan retinol atau vitamin C untuk merangsang produksi kolagen. Bisa juga melakukan eksfoliasi, besti. Jadi eksfoliasi itu 1-2 kali seminggu aja untuk membantu untuk mengangkat sel kulit mati agar wajah kita terlihat tidak terlihat kusam dan wajah kita terlihat cerah mempesona gitu, besti. Dan kalau misalkan pola hidup itu juga perlu banget dijaga ya, besti ya. Kita bisa menghindari rokok dan alkohol tuh bagi cewek cowok sih, kan sekarang tuh cewek juga ada yang seperti itu. Nyonyonya begitu ya tayang-tayangku, karena merokok itu merusak kolagen dan elastis kulit, sedangkan alkohol itu membuat tubuh kita itu dan kulit kita dehidrasi kayak kering banget gitu ya. Terus bisa juga tidur yang cukup, besti. Saat tidur itu 7-8 jam, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang membantu untuk regenerasi sel kulit baru ya. Bisa mengelola stres, karena kalau misalkan kita stres, besti, stres berlebih itu bisa meningkatkan hormon kortisol yang ternyata bisa memicu peradangan dan juga mempercepat penuaan ya. Dan yang terakhir adalah olahraga rutin. Itu sangat penting banget ya, karena aktivitas fisik itu memperlancar sirkulasi darah sehingga nutrisi dan juga oksigen lebih optimal di seluruh disalurkan ya ke sel-sel kulit kita. Jadi itu ya besti ya. Kalau misalkan besti mau nutrisi dari dalam juga boleh banget loh. Kita bisa memperbanyak air putih. Kenapa harus air putih? Karena ini bisa menjaga tubuh kita tetap terhidrasi agar kulit itu tetap kenyal dan lembab ya. Bisa mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, yaitu perbanyak asupan buah-buahan seperti beri, kiwi, jeruk dan sayur ya, ada bayam, brokoli atau juga sayur-sayuran yang lain untuk melawan radikal bebas. Terus bisa juga mengurangi konsumsi gula berlebih, karena terlalu banyak gula itu ternyata dapat memicu proses glikasi yang merusak kolagen pada kulit kita ya. Dan untuk mendapatkan perawatan yang maksimal, terus kemudian biar kita awet muda serta tenaga kita tetap kuat, besti bisa konsumsi Biosis Siaga juga. Karena Biosis Siaga kan bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kalau kita sehat kan rasanya masih kayak awet muda gitu gak sih? Percuma banget kalau misalkan kulit kita itu sehat, kulit kita itu kencang gitu kan. Tapi ternyata kita organ dalamnya itu mengalami problem. Bayangin gimana coba. Makanya kenapa kita juga perlu banget untuk menjaga kesehatan dari dalam, menjaga kesehatan dari luar juga ya kan. Jadi itulah besti yang membuat kita tuh jadi awet muda, terlihat mempesona.

dapetin biosi siaganya. Dan terima kasih juga yang sudah menyatu barengan Vina di hari ini ya, yang lagi pantengnya melalui streaming, terima kasih www.radioteriramefm.net, atau juga yang lagi pantengnya melalui radio FM ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan untuk yang lagi di perjalanan, yang mau OTW kerja atau mau OTW ke luar gitu kan, besti, keluar mana? Luar negeri. Jauh banget dong. Pokoknya sehat-sehat ya untuk tayang-tayang aku. Terima kasih untuk bersamanya hari ini barengan Vina. Waktunya Vina buat pamit. Sampai jumpa kembali besok sayang. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
4: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
5: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asirana Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Komisi 4 DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Kamis siang 24 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, rombongan menemukan 3 unit mobil ambulans yang berada di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan direncanakan untuk dilelang. Ketua Komisi 4 DPRD Pringsewu, Agus Irwanto, meminta Dinas Kesehatan segera memproses pelelangan kendaraan tersebut apabila memang sudah memenuhi ketentuan dan tidak lagi digunakan untuk pelayanan. Menurutnya langkah tersebut penting agar kendaraan yang sudah tidak beroperasional tidak terus membebani anggaran melalui biaya pemeliharaan maupun operasional. Sidak tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan Komisi 4 terhadap pembangunan fasilitas kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK pemerintah pusat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan sesuai perencanaan serta dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Komisi 4 menegaskan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan akan terus dilakukan, terutama terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOCC.